dari Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Perempat RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Injang. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pendengar, pecinta wontening adicara sarapan pecel Injang menika. Kelaresan dinten nika dinten Selasa. Tanggal 6 bulani Oktober 2016 menika warung pecele wis kula buka. Isu-isu wis laris, akeh sing do ngantri. Sing ana ning TikTok ya semono uga. Sing kalungan radio nggih ngoten sami kemawon. Ha iki tak cepakne dhisik. Ubo rampene karo apa sing arep ditandangi. Semono uga ki dulur-dulur sing arep makarya, sing arep kerja, nggih niate kerja ampun ngantos kesupen. Nggih to, Mbak. Pun ngantos kesupen kok. Kula rencangi dateng warung pecel leplekene segandul-gandul. Kula bandemin sobo lepen jogorogo dono rasa sundul langit pun pinarak pun wonten karang kok karang kedempel warung ini kok nggih warunge kula buka kabeh wis kula tata ge apa wae pokoke ana tulisane sarapan pecel wong urip spesial terong gendruwo. Batak balu isi madu ana bebek kecantol kawat. Sarapan pecel tak buka jam 7 sing dodol tuwek tetep semangat. Kang Puji selamat kau mantur sembah nuwun. Good morning, Mbah. Sarapan pecel dibungkus mawon, Mbah. Ayo podo karo Kang Paijo. Padang bulan deh dirasa ke hati. Ki padang bulan ngelega ke hati. Ndewan tahune tek-tek. Ulane wis ganti bubuan orang tentek. Mbak Titik Barang Widya Lestari Kemuning. Ya Sri Bolton sing saka Amerika ngono iso mirsani TikTok-e bae. Alhamdulillah. Sik, tak totone sembarang iki tak totone kulupane barang iki tak totone. Sing antri ya wong, sing antri.

jalur lagu ki negara angin. Penyiar orang Jawa ta. Oke Kang Ismail. Kula tiang Jawi. Gak sida turu, mesya bengi wis ndelok mbahe ae.

0: matur sembanwon, matur sembanwon. Kaiki mengawali adicara sarapan pecel woh nguring. Ini ya wis menggas-menggas. Wong ngene wis umur. Iki mau ya Mbak Fatma nggih ngoten. Semangat, semangat kula kuwi tumut semangat. Ya alhamdulillah. Dene ya kabeh ki mang warung dibuka, akeh sing do ngantri. Mendol tiren, mendol dukel, mendol dempal nggih komplit. Ngono jare gak dodol. Sugeng njang sarapan pecel wong urip.
1: Sarapan pecel.
0: Oh, gandul-gandul.
1: Eplekannya sembah.
0: Sarapan pecel gandul-gandul.
1: Ya,
0: alon-alon, Tik.
1: Sugeng injing, Mbak.
0: Sugeng injang. Piye kabare?
1: Kabare anu, Mbak. Kayak mari kakean calangan.
0: Oh, kakean calangan. Lek mbahmu ki ya ngono. Wong lor wetan. Mbah
1: iki gawe E.
0: Oh, lho aku mlebu we. Iso nganggo. Nganggo E.
1: Itu calangan nek mbah calangan.
0: Apa samu calangan pitik apa terengan ngono. Sapi ngono.
1: Ya calangan. Sing blenduk-blenduk niku, Mbah.
0: Iya. Loh, seneng aku.
1: Iya, minum celengan. Seneng apa sih sing ora seneng?
0: Loh, celengan to?
1: Iya.
0: Iya.
1: Sing blendu iku isine akeh, Bang.
0: Oh, mangkane kuwi kabeh celengan iki ya blendu, lek ora blendu ora dadi celengan, ya buntu.
1: Lek gak blendu ngono ku ora iso diisi sing muni, Mbak.
0: Oh, ngono.
1: Lek sing tipis-tipis ngono ku kan isenane sing kertas. Lek sing blenduk nu biasa isenane sing iso muni kruncing.
0: Kadang ya tepos.
1: Dicenis mbok diceni pereng.
0: Kene ya kabeh ngono. Iki kok watuk-watuk ke ada anu ke diobati wae lho, Ti.
1: Lah wong bae dijaluk iso kok ya ora noleh ngono
0: kuwi. Lho. Nah, kowe ora ngomong-ngomong. Kayak anu ngene lho, batuk. Napa?
1: Mbah, aku ngaku, Mbah. Aku kan ngono sih.
0: Duh, ya gampang kulek mari calangan ngono ki aku ki ngono. Padha karo ndek iklan kuwi. Jika Anda batuk, pilek, flu, rasain sendiri. Wong iklan kok kudu tak banting ya radio. Oh, Anda mual, Anda mual, Anda batuk, flu, ah, kurang tidur, rasain wong.
1: Aku kan jaluk cemburane Mbah, iki ora macem-macem, Mbah.
0: Iya.
1: Di sini isine celengan kumang lho.
0: Oh iya, aku ki sakjane ngono ki aku lek nyowok kadung nyowok ya nyowok, lek kadung dodolan ngene ki aku konsen dodol pedel aku ti. Tenang. Wis nek ngono aja kuluk-kulupan. Awakmu aja kuluk-kulupan. Engko gare.
1: Ya kuluk tenan.
0: Engko gare watu. Nek watu. Gare
1: napa?
0: Nek watu kuwi kena diobati iki. Ning lek watuk kuwi ora.
1: Watuk iki kena mbah diobahno sithik-sithik akhire watuk iku ya asline sak iso ae.
0: Oh iso ya. Ya.
1: Iya. Angger duwe keinginan untuk berubah dan ada yang merubah ngono Mbak. Oh, tapi lek wateke mbah iki wis aku yakin.
0: Ora ono sing ngubah. Ora ono sing. Lah ora ono sing nguntir ti, repot ae awakmu.
1: Lah sampean kakek ngongkon wong untiren basere. Dhewe ora buntur.
0: Oh iya, iki ana Salim saka Mbak Sri Indayani sing saka Kendal Payak.
1: Oh, Kendal Payak ya. Di lore Bulu Lawang ya, Mbak.
0: Bener, Kendal Payak Mbak Fatma barangki.
1: Jogeni Mbak Fatma. Hmm. Bu Yasri Bolten, good morning. Good night ya.
0: Iya ning kono ya bengi. Wong e ati turu, wong e ati turu sampai iki tak sempatno ae aku tak ndelok mbae.
1: Ampun niku Bu Yasri nggih menawi jenengan sare ampun eling-eling bae mangke jenengan girap-girap.
0: Masamu mbamu ku gendrues ngono ae.
1: Apa
0: witi ya.
1: Langge ta. Lek Bu Yasri kan wadah to Mbah, mangko lek kira-kira sapa sing kate nyowo.
0: Ajane ngono kuwi ya kaya mbahmu ki iso jarak jauh iso iki. Tenan, nglangkai laut barang ki iso.
1: Oh percaya aku.
0: Oh kandhani kok.
1: Percaya lek mbahe ngapusi.
0: Pokoke mek oh desai riko. Pokoke nglangkai
1: bae nglangkai segara.
0: Lho lek nglangkai segara aku sik iso, lek nglangkai beduk aku ora iso.
1: Kayak dibikin digantung.
0: Ya di samping digantungnya ya keplekang aku ti.
1: Ya nggih lek segara iku kan nak iso ora, Mbak?
0: Oh iya, iya.
1: Segara kan sik dek bawah. Semaman di dilangkai ngono ya sik iso, tapi lek beduk, Mbak.
0: Oh iya. Ki ambek tak doli salim kanggo sapa? Mumpung yamine bagi panjang.
1: Kali lebar.
0: Anu jajaran ginjang.
1: Jajaran ginjang apa?
0: Jembuk. Oh, kowe iki lek.
1: Ya Allah.
0: Kowe lek dulinan.
1: Aku
0: anu kaya ngono ki sariawan ning gulu ti. Sariawan ning gulu. Tambane ki gulu pedot.
1: Paringane dikorek-korek nambah lek. Kira-kira ciki dikek.
0: Jembuk arek iki aku.
1: Lah, gulu pedot nek lho malam. Gulu kan ditugel berarti pedot.
0: Loh, maksude iku ya carane iku gawe ilmu tenaga dalam to, kaya mbahmu ngene iki.
1: Lah, ku ilmu tenaga dalam kuwi tak simpen mbah gawe engkok lek ketemu mbahe.
0: Lek tenaga dalam ngono kari brut ngono ae wis. Ambek tak doli.
1: Ya. Lah ketemu mbahe langsung tak brus kan.
0: Iya. Ya ambek tak doli.
1: Aku cepak no anu mbah.
0: Apa ki?
1: Bojo langsing dari Brigel.
0: Wah, ki seneng aku iki. Seneng aku iki, seneng aku.
1: Alah, jare senengane bojo langsing lah golek kok sing lemu-lemu.
0: Kliru aku. Aku keliru ti tuku kacamata. Ukurane standar.
1: Lelange, anu jenengan niku tumbase mboten sing plus tapi sing minus. Dadi niki ukuran sing gede pun malah dadi minus ngono Mbak Malian. Heeh,
0: kaya keceng ngono. Kok ngono? Barang malik tok iki lho ketindian.
1: Ketindian ta.
0: Kaya ngipi ngono keterak sepur.
1: Anu kaya ngipi sing ketindian barengku wedi ngene kok apa ya?
0: Kandak. Gak ya, gak ya. Wis ah, salam.
1: Aku wani ngene iki ya Mbak, wani ngomong ngene iki kan ya sesuai dengan bodiku to.
0: Iya, ora apa-apa.
1: Dadi aku kan tidak membicarakan orang lain, tadi membicarakan aku dhewe.
0: Kadang-kadang iki aku iki komentar ujung jaman biyen iku harus keseimbangan. Alam pun harus ada keseimbangan. Yen aku iki
1: iya Mbak.
0: Yen aku sisi aku iki rada gedhi ngono kuwi ya, gak jane ngono loro ngono lho Ti. Dadi
1: kanan kiri
0: wong bare wong sing ngocari lek duwe dua rapala iki kanan kiri.
1: Ya nggih, lek nek siji kan mingsle ya, Mbah.
0: Basamu ti. Basamu mingsle. Dore. Ini ki aku ambek ndelok.
1: Sayak.
0: Ya ditanjak.
1: Lah lek aku ora oleh sayak-sayak lek siji. Makane mbae kating golek neh.
0: Ya wis, wis. Lagune wis iki.
1: Yang dari Brigel lho Mbah.
0: Ya ya.
1: Ya lagune kanggo sedowo ya kemawon. Aku temapan turune Mbah.
0: Ya wis ora apa-apa. Oke.
1: Okay. Ya wis.
0: Suwun ya.
1: Nggih, tapi aku turune ndek embong.
0: Ya Mas, awakmu ki turu ning kasur ning embong masa tak tututi. Repot ae awakmu ki. Aku ki dodolan.
1: Nggih ta?
0: Iya iya suwun.
1: Lah ngene aku tuku, Mbah.
0: Ya tuku berarti nututi. Ya, ya, ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Malih to, Dik.
0: Wis pokoke. Tak dungakno sing lagi nandang gerah. Sing nandang lara, sing ana ning dalem, ana ning rumah sakit barang kindang cepet dangan, ndang cepet waras. Sing penting budayakan sarapan. Monggo lulur, monggo lulur. Sing ana ning luar Jawa, luar negeri, luar pulau. Kabeh ning pro papat TikTok, TikTok di dinding.

0: kandul kandul.
1: Eh, plekenye Mbak.
0: Kandul kandul Bapak.
1: Batok bolu isi madu.
0: Cakep.
1: Ono bebek kok mangan roti. Parken baling ya.
0: Terus.
1: Orang betul dibuka jam itu.
0: Jam itu.
1: Sing dodol tuwek persiapan nang meja sarii.
0: Loh, cocok. Batok bolu isi madu.
1: Cakep.
0: Ono bebek kok mangan roti.
1: Terus.
0: Sarapan pecel tak buka jam itu. Sing dodol, sing dodol tuwek saiki marki. Maksudnya roti ini kuwi.
1: Oh, roti ini. Niku sanes roti anu nggih, roti sing roti kalung kok iki.
0: Lho, sanes roti kalung lek ngoten niku roti namine roti bolu.
2: Bolu. Oh.
1: Bolu niku tunggale bolo niku to, Mbak?
0: Lah, bolu ki tunggale bolongan telu. Ki kaya batok.
1: Bolongan ini tunggale jajan donat itu lho, Mbak, bolong.
0: Leres, niki tapi bolongan telu niku kaya batok. Ya ta, ya diarani batok bolu isi madu lho.
2: Oh.
1: Nggih, nggih. No. Niku namine batok bolu nggih niku.
0: Batok bolu.
1: Mesti sini nggih madu, Mbak.
0: Heeh, ana maning ki ngono ki. Wis keluarga koyoke tau kenal. Mungkin pinarak lek kenal.
1: Niku wis ngomong ngoten niku.
0: Lah iki anu, Mas, iki apa family ngono lho.
2: Oh.
1: Coba, tadi ini pindah-pindah dewi nang ngarep bareng ini.
0: Oh, iya, iya. Kok kayak roda.
1: Boten. Lah, niki terus gedekno radio niki lho. Oh, lah iya. Tukune sakmene kon gedekno teko didalani
0: aku. Loh, anu cemplungno gas. Kaya karen kok lak gede-gede dhewe.
1: Wonten ini anu gede dhewe saged, Mbak.
0: Lho carane ya, lho gede dhewe piye ta?
1: Lho, ini tuh cekel bebek ini tuh gede dhewe, Mbak.
0: Oh iya iya. Ya, kowe le salam saka Abah Juli saiki nyekel terop kono
1: ki. Oh, Abah Juli sing wonten PC 9 niku
0: apa? Lah, niku Abah Juli iku senengane yo kok ngene. Ya iki apa jenenge ki ngendikan karo mbahe. Mbah lek
1: menapa, Mbak?
0: Jenengan boten saged kula mawon sing nyekel terop.
1: Oh. Niki anu berarti pun miring balik jenengan pun rodo anu Mbak mboten mesti mboten mandi Mbak.
0: Duduk perkara mboten mandi aku ki lek kadung lunggung dodok ngono ki angel aku.
1: Angel ngadeke maksud e Mbak?
0: Oh, angel aku. wis tuwe.
1: Berarti niki ya Pak Juli niku pun miring lek jenengan badhe nyekel tarot niku Mbak.
0: Oh ya ya ya.
1: Mulane kula niku lah badhe ten PC 9 niku kula nggih wedi cekel ngoten niku.
0: Oh, lah mangkane kuwi, iki mumpung sik esuk mbahmu tak dodolan pecel, mengko jam 10 iki pecel iki lek wis entek, engko tak bagi-bagi.
1: Oh. Ngoten niku nggih anu, Mbak. Jenengan kene nggih sik-sik wono sik-sik nekel terop niku.
0: Loh, lah wis tak serano kae karo boloku muridku. Ya sapa putuku Abah Juli kuwi.
2: Oh.
0: Lek kaya kowe durung kuat.
1: Sing paling putune mboten kuat iki kula niki mbak niki, Mbak.
0: Wis, kaya kowe kok ora kuat iki apa mene nyekel terop, nyekel tangga ora kuat.
1: Nyekel tangga, Mbak.
0: Nyekel tangga.
1: Nyekel londo apa tangga, Mbak?
0: Tangga.
1: Lah iya, Mbak. Mangan ketan karo mene ondo, Mbak.
0: Mangan ketan karo mene ondo.
1: Tak kira rondo, Mbak, tiba-tiba berpegatan, Mbak.
0: Suwun.
1: Lah, kure. Ini ki nggih ulah-ulahe bae ta ten putune ngenten iki.
0: Ya, wis aku ki mau ya ana usulan. Mangkane timbang keliru ngono kuwi saiki pemerintah utawa ana diusulno wae pokoke wis ronda dikei stempel batuke.
1: Oh, banget. Ketok ngoten napa?
0: Ya siji ketok cek gak kok keliru kaya kowe.
2: Oh.
1: Dadi sing ngoten stempel niku berarti kangen minggir iki.
0: Koyoke.
1: Termasuk jenengan, Mbak.
0: Lho, heh. Aku teko kruwat.
1: Maksudnya niku jenengan niku minggir kula sing ganti, Mbak.
0: Ngono ya. Ngono ya aku kudu guyu dhewe tapi tak mesem ae aku ora apa-apa.
1: Lagu yo kan apa to, Mbak?
0: Lha wong Mama Rindu niki sinten, Mbak? Ya iki yo iki mau. Timbanganmu iki.
1: Niku yang pundi to, Mbak niku?
0: Kaya ndolawah.
1: Kalau tahu kenal mau dalu.
0: Wih, malam Selasa rek. Malam Selasa.
1: Persiapan.
0: Kenale malam Selasa.
1: Iki padahal wis kenal kula.
0: Jembok.
3: Nah, ngene iki.
0: Ki ambek tak doli.
3: Nggih, Mbah.
0: Matong, apa kabar, Matong?
1: Matun otong, Mbah.
0: Matong. Iki siji karo Matun.
1: Selamat pagi nggih matur suwun sing ten topik lho Mbak.
0: Iya ning TikTok.
1: Nggih sing topik sedaya mawon salam sehat selalu nggih.
0: Amin.
1: Mudah-mudahan dikai jeneng barokah Mbak kesehatan Mbak.
0: Alhamdulillah iya.
1: Dale ulang ini Mbak.
0: Oleh salam kowe.
1: Saking sinten Mbak?
0: Saka bakso, dodol bakso.
1: Lho, sanes cawin toko to Mbak?
0: Sanes niko anu Bu siapa niko Bu Leni.
1: Oh, sana sing bakul mie niku, Mbak.
0: Oh, bakul mie ku lak Tino. Ano, Mbak radione medot-medot nggih, dereng didandani Mas.
1: Lah nggih, kula nggih mereng niku. Kula niki mali anu ningali ten top tit ya kalau ini.
0: Lah alhamdulillah iki.
1: Lah ten top tit kula lancar Mbak?
0: Lancar. Oh, kabeh mes goleki lancare.
1: Aku kuwatir lek bangune rutu ngono ku lho ya apa ya?
0: Jembek.
1: Bangi ngetan.
0: Oh, nggih. Oleh salam saka Mbak Sani.
1: Oh, Mbak Sani, Mbak. Niku tangga kula, Mbak.
0: Loh, Sani kuwi.
1: Nggih, Mbak.
0: Ha iki mang tuku pecel. Ya gawakno lek ngono.
1: Oh, nggih, Mbak. San bungsaken kali separo, Mbak.
0: Oh, siji separo. Lah, separone kanggo sapa?
1: Kanggo anake, Mbak.
0: Oh, anake sing cilik kuwi.
1: Kuwi dibangene didulang Mbak cek mam dhewe, Mbak. Jenengan nggih sepetel napa rawon, Mbak?
0: Anu, ngono ku lho. Lho, aku golek sego goreng kok.
1: Tapi kula tetep pecel, Mbak. Soalnya pecel niku kesukaan saya, Mbak.
0: Lah iya, pecel iki pengalaman cerita lucu.
1: Lah niku lek jenengan Mbak. Lek kula penggemar cewek lemu, Mbak. Kula niku kan lek ngono niku kaya ketok-ketokan ya, Mbak.
0: Ketok-ketokan kowe iki nodo. Kowe iki nodo.
1: Boten, soalnya Mbak niku titisane nggih kula niki, dadi kula manut Mbak malian.
0: Lek kowe iki titisane mbahmu, lek kaya mbahmu titis kok.
1: Titisan tembak kok doa
0: jembok. Nggih monggo kula derek nih.
1: Nggih Mbah. Wau kok krungu anu sih Mbah? Camat gondrong to Mbah?
0: Oh iya, Camat gondrong barang ki.
1: Niku sing wonten niku lho Mbah, ndang legi mboten brongkal pundi niku Mbah?
0: Ya ning brongkal.
1: Nggih tapi tadi mboten gondrong Mbah, mbok dipotong Mbah.
0: Wah alhamdulillah.
1: Iya. Kowe tok nggo wanteng Mbah, nggih kopi air dhuwur iku Mbah.
0: Jeneng cocok.
1: Waktu Mbah.
0: Panjenengan pikantuk pambagya saka Rilan kok lho, Pak Bambang niku nggih. Iya Pak Bambang.
1: Lho sinten niku Mbah?
0: Rilan.
1: Sing kaya niku sing saking pundi nggih?
0: Ayo saka dulure Rita Sugiarto. Rila.
1: Iku rela. Iki nang anu mlayu e ora ketok Mbak nyanu kok mang. Liwat ngarep kuwi Mbak, liwat moro ilang dhewe Mbak.
0: Oh, anjene wonge ngilangan.
1: Lah iya. Iya Mbak, tak salam-salam Bang.
0: Monggo kula derekne Bapak Bambang.
1: Wau. Wonten ning teng Wagir wau nggih?
0: Ning Wagir.
1: Sinten namine, Mbak?
0: Niku Titik Wele-wele.
1: Titik, Mbak. Kok apa Titik, Mbak?
0: Ya masa Titik tapi langsing.
1: Temennya, Mbak. Menyek, Mbak, sama Mbak Guru. Kan, ada yang acara dewe tapi, Pak. Anu Mbak, kok krungu aku?
0: Ambil sopoh ngelak aku.
1: Ngomong itu ngombe, Pak Toto. Ngombe kayak gini, Pak.
0: Iya. Aku tapi ambil singitan.
1: Ketok gegerejo ya apa ya?
0: Ayo mas, timbangnya ketok liane, waduh ketok gegerejo.
1: Nggih, wonten anu Mbak. Bu Pandan, Mbak.
0: Bu Pandan Sugeng Enjang.
1: Bu Sumiatun, Mbah.
0: Bu Sumiatun uga.
1: Tuwi ora krungu suarane, Mbah.
0: Nggih,
1: meh jan. Kali wonten Mbak Enda, Mbah, kali Pak Tar, Mbah. Nggih.
0: Engko nggih anu kok kulupane barang ki akeh ki mau kembang turi, godhong kates.
1: Lah kula salam ten Mbak Enda kok sampean jawabane kulupan, Mbah.
0: Lho, kulupane kembang turi, godhong kates. Monggo, monggo kula aturi ben etes.
1: Oh, cocok. Iki ngomong ngene iki Pak Dar iki,
0: Mbah. Oh iya, iya. Iki persiapan kaya buder Pak Dar iki persiapan.
1: Persiapan ngeten to, Mbah?
0: Lha lalek ora wong iku arep ki arep apa penyanyi.
1: Oh, niku wonten anu to, Mbah? Nyanyi-nyanyi ngoten to, Mbah?
0: Lho, lek biasane iki lah ana elek tun iki mau.
1: Mbah.
0: Napa?
1: Sampeyan ngomong elek kuwi nang aku to, Mbah?
0: Lho, iki semi.
1: Semi niku sing arek wedok sing niku tak kuncitan loro kok, Mbah.
0: Ku sami.
1: Niku anu. Kawan ngomong aku, Mbah.
0: Wis seru aku.
3: Nggih,
0: Mbah. Ya suwun.
1: Wonten Mas Aceng, Mbah, sing teng Kalimantan.
0: Ya suwun ya.
1: Wonten Mama Dian. Hmm. Kali Busri-busri niku, Mbah, Busri Purnomo, Busri Bolten. Waduh, suara krungu suarane Bolten nggih, Mbah.
0: Iya.
1: Nggih, mugi-mugi diparingi kesehatan, Mbah.
0: Mirsani kok padha mirsani. Suwun lho, Le.
1: Nggih, Mbah. Lagune enggak jalu, Mbah. Kuwi ya kok mungkin Mbah setel, Mbah.
0: Nggih, matur sembah nuwun. Alhamdulillah.
3: Nggih, Mbun, Mbah.
0: Iya.
1: Lo tak blonjo, Mbah.
0: Nggih, Bapak.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan nggih sampun jam 7 lur. Petang dasa 6 menit. Monggo.

0: Pak, iki Pak Widi ku seneng aku. Mbak? Kula pecel anu mendol dempal, sing opo jenenge mendol tiren, sing cerong gondorwo, sing opo mang? Bangsong mot.
1: Ya, Tin. Iki kabeh senengamu. Ana maneh iki jeblok telur, jeblok ndah. Duh, aku ki aku
0: senengane ngomong apa ya, Mbak?
1: Ya lek
0: kumang kabeh kumang.
1: Ngene iki ya anu Tin, aku ki lek kowe iki tumbas pecel ning warunge mbahmu ngono kowe adikku ku seneng tenan lho Tin. Aku rasane kaya tuku kebombong rasane ku guyu ayaku.
0: Wis sampean ku duwe lagu cecak rawa ta?
1: Oh, ana cecak rawa.
0: Coba rawa lagune ya apa?
1: Loh, ku coba
0: melempar
1: manggis tererot.
0: Anggih, manggis diputer nggih, Pak?
1: Iya, manggis ku dapat.
0: Dapat apa, Mbak?
1: Dapat manggis.
0: Mas Sari, iya kok, Mbak? Anu duit ya, kayak yang tak dungak nongi, Mas Sari. Mak, Kakang Sari.
1: Ya. Anu ya? Saiki barang,
0: Ten. Oh, lake. Duit lake.
1: Ya, saiki barang, Ten.
0: Oh, saiki. Oh, berarti wingi anu nih, saiki rame-rame nih.
1: Ya.
0: Anu, Mbak? Cecak rawa. Saya kirimkan kepada Pak Widi Bu Widi.
1: Pak Widi Bu
0: Widi. Bu Marlena. Bu Pandan. Ayo Bu Pandan. Kalah ya aku ya. Aku yuk enak-enak mulai su mau. Ayo Bu Sri Purnomo. Bu Sri Ponco. Nek gak iso on air SMS. Bu Sri Anang gejek gak pernah hadir ada apa?
1: Oh, Bu Sri Anang gejek. Bu Sri Anang gejek kok ora hadir.
0: Ya, ayo hadir cepetan. Apa anu gengseng modot apa mendol jempal iki lho tak kei lho.
1: Iya,
0: Ten. Bu Sri Gati.
1: Ten.
0: Bu Sri Utami. Ayo Bu Utami iki wong lawas iki.
1: Nduk.
0: Ayo Bu Sri Utami. Aku Bu apa anu sih Bu si miliki titik Bu miliki titik Bu Yuni. Ayo Bu Yuni kalau taruh biaraten ya.
1: Ayo Yuni si miliki titik. Anu, kowe oleh salam saka Aceng Naruto sing saka Kalimantan kono lho, Ndu.
0: Oh, Aceng. Bundate sampe tingkring lho, senengi.
1: Duh, senengi.
0: Kayak ora kok lek nggarengi lho. Bae.
1: Temenan.
0: Ayo, Aceng. Anu Pak Grandong, Pak Suranto, ayo cepetan tak anteni. SMS apa? SMS apa ora? Ya kami kok ban hadir ya, bengi-bengi ya gak hadir. Awan-awan gak hadir kemana?
1: Hei,
0: ya kami cari satu, ayo santeni suarane.
1: Ten?
0: Dalam.
1: Kowe kepengen iso nyanyi cucak rawa, iku wa Ten?
0: Iya.
1: Oh, ayo diapalke Ten, kok duet ambek mbahmu.
0: Ya, diapal no terus?
1: Ya duet.
0: Oh, iki anu aku nyanyi cecak rawon di terapian engko tak lebokno rene ya.
1: Oh iya. Iya. Ku coba melempar. Manggis. Ui.
0: Manggis ku lempar.
1: Mangga ku dapat. Ui.
0: Ayo Bu Titik wakir Mas Maria, putak wakir.
1: Ya.
0: Anu Pak Ismoyo. Gak tahu hadir ada apa Pak Ismoyo?
1: Pak Ismoyo sehat-sehat.
0: Pak Rembun, Paris. Ayo cepetan tak anteni. Itu ada yang di Bali, yang di anu TikTok, yang di TikTok semuanya. Putra Gilang, benderanya jam tingkring lho. Ayo cepetan tak anteni. Ada yang anu itu lho. Kalimantan. Sumawe.
1: Ya.
0: Papua.
1: Dan semuanya.
0: Sumatera, Jakarta, Surabaya,
1: ya,
0: Jember. Ayo tak anteni semuanya. Buriatin sudah mentingkring loh. sudah mentingkring seneng.
1: Ya.
0: Angel loh.
1: Kue.
0: Ayo cepetan.
1: Masa apa ki mangten?
0: Kulo masa anu mbak tempe tahu. Ambek Kekir.
1: Oh, seneng aku. Kekir. Seneng aku, Teh.

0: Ambek apa ni? Anu kacang, kacang panjang gitu.
1: Apa maning kacang? Seneng aku
0: jadi kafe tak jadi semur.
1: Ya ya.
0: Kacang bawang, laos,
1: ya, kecap. Wah, jen cacak.
0: Dalam dalam.
1: Oh, seneng aku dong.
0: Seneng ni bangun. Ia kau seneng ni bangun. Ia tak masak itu.
1: Ya.
0: Tu anu bawa tak butuh kopi dek kono.
1: Oh ya, le salam ten, soko Buleni.
0: Oh, Buleni, salam sayang, salam I love you. Aku cinta padamu, Buleni. Semuanya salam I love you loh aku. Ya. Aku cinta padamu semuanya.
1: I love you pul ngono loh teh.
0: I love you pul.
1: Ya suwun.
0: Ayo, kan sari sama si Anwa. Oh, si repot ah. Wis gak ono sing jawab parian. Wisi, Jula Juli.
1: Kowe iki lek salam ki sak Indonesia Raya ngono Ten.
0: Oh, sak Indonesia Raya, sak Bandulan, sak Malang aja.
1: Iya, kowe lek salam juga.
0: Iki Bandulan ngrungokno iki.
1: Lho, iku lha iku apa? Mbak
0: Emi.
1: Lho, ngomong apa
0: Mbak Emi?
1: Ngomong lek kowe iki
0: ngrungokno Mbak Demen jare
1: kene. Iya, ngomong lek kowe iki putune mbae.
0: Aku putune Mbak Demen.
1: Heeh, ya ya ya. Ya, suwun lho Ten.
0: Mbak Mangke diputer nggih.
1: Oh iya iya iya.
0: Mangke diputer.
1: Iya iya.
0: Oh nggih. Oh nggih. Matur nuwun, Mbak.
1: Iya suwun.
0: Sampun matur nuwun semuanya. Salam sayang. Penyari ya, salam sayang lho.
1: Iya iya.
0: Salam
1: ya.
0: Alep yupur penyari.
1: Iya dalala.
0: Yuk dalala. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam dadapu. Wis jam 8, wis jam 8 lho lho. Nembe pinarak kula turi pinarak sing sik umbah-umbah sik resik-resik ning dalem nggih kula aturin kok kerja kerja kerja kerja sing ning kantor ya

Iwih jen ketok sing dodol. Iki kula, kula. Kang Wita panggih mengke Kang Wita.

Astina matur sembanwa. Sing paling ngerti Kang Mansur. Waalaikumsalam. Saka Bali ana lho, Mbah.

Ojo ninggal ke aku Sulawesi. Apa-apa kucing gundule ngono wae.

cen-cen-cen. Anggarai gabut. Suaramu, suaramu. Ini kok ki sampun jam 8 lho lur, jam 8 petang dosa nika menit. Ini kok informasi wae seneng kek wingi ki ya ndelok anu bal-balan. Sepak bola, Piala AFC. Tapi ya Indonesia ta. Terus teko Gelora Bung Karno kono ki mulai setengah siji ngono numpak pesawat. Ya pesawat radio. Aku ki ndukung nomor siji aku. Makane kuwi wong ki mau ya anu wis wayahe wis wancine dulur-dulur kabeh ki padha nyepake anu ki kanggo sing ngirim ning Tegal sawah utawa uga ki sing padha ki mau ya panen ning dalem ki ya slametan. Ayo padha karo biodo sinomen ki tasik sareng-sareng. Mungkin jam 09.00 ngantos jam 10.00 nggih tetep dodolane pecel lagu-lagune sing roman-roman wae. Bandeminku. Kula wakaji jadul niki tas dahar kula tas sarapan. Nggih matur sembah nuwun kamangsur barang ki matur sembah nuwun. Ngene iki bengkel-bengkel kendaraan kabeh wis padha nyetel radio. Iki tumut sarapan pecel. Sarapan pecel wong urip. Sing durung apa ki ning dalan. Ayo nek keperluan utawa uga ki ning luar kota barang ki nggawa kendaraan ki tak dungake wae. Budal slamet mulih slamet tegese ki ben ora ana halangan apa-apa wae.

0: FM 105,3 MHz dan AM 891 kHz. Perempat RRI Malang. Suara budaya
1: Nusantara. Ini kongki menike petang dosa walum nih ah. Kongki Bu Sri Purnomo pengen dikanin ah. Kulo rantor lho mbak. Pertelon kendel payah.

nggih sate mboten kraos lho. Dodolan pecel kanggo warga Malang Raya dan sekitarnya dan juga niku seluruh Nusantara. Pekorone mek pecel tok. Ing budayakan sarapan. Nika pun ngalor, pun ngidul, pun ngetan, ngulon, nge sugeng, nge enjang. Dos pundi pawartosipun panjenengan sedaya lur. Monggo derekaken. Ini kita sik sareng-sareng kali mbae ning negara angin. Masa negara angin? Ayah, lewat udara.

mireng eta sih sareng-sareng wonten 100.3 terus kawan RRI Malang Suara Budaya Nusantara eta sih sareng-sareng kalian baik landemin sobo lepen lungki sampun jam 09.00 persiapan

Bapak Ibu, para pamirsa modal sampun mboten cekapi kula pamir rumiyin. Para wonten dialog menika. Nanti jam sedoso kalian Mbak Miranti Rizki. Matur sembah nuwun kula pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mbak Demin sudah menemani pendengar Pro 4 di acara Warung Gaul ya. Sekarang saya Mira yang lanjutkan lagi Warung Gaul 1 jam ke depan sampai jam 10. Karena kita sudah siap-siap ini mau ngomongin tentang screening pap smear dalam program JKN pendengar. Nah, saya sudah bersama dengan Mbak Novita Ayu Gayatri. Mbak Novita ini adalah staf promotif preventif BPJS Kesehatan Cabang Malang. Kita kenalan dulu ya. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Novita panggilannya.
1: Iya benar Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Datang di RRI. Ini spesial sekali karena kita akan ngobrolin soal pap smear gitu ya.
1: Iya benar banget Mbak.
0: Nah, kadang-kadang sering kali kita tunda khususnya buat para wanita gitu ya Mbak ya. Dengan berbagai alasan, katanya ya, wah saya kok masih sehat-sehat aja gitu ya. Atau mungkin ada juga yang takut.
1: Nah itu
0: ini yang paling banyak kayaknya takut nih. Malu sampai bingung harus mulai dari mana, khususnya buat yang mungkin baru pertama kali gitu ya Mbak Novita ya. Nah ini adalah pemeriksaan kesehatan reproduksi, khususnya screening untuk mendeteksi resiko kanker leher rahim atau kanker serviks.
1: Iya benar banget Mbak.
0: Ya padahal alhamdulillahnya di RRI insya Allah rutin semua sih kalau yang perempuan gitu. Kadang-kadang kita memang barengan gitu buat pap smear bareng gitu ya. Karena semakin dini resiko suatu penyakit diketahui, maka semakin besar juga kesempatan untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Nah pertanyaannya, apakah pendengar Pro 4 khususnya kita semua ini sudah peduli sama kesehatan diri kita sendiri? Dan buat peserta JKN ya, Jaminan Kesehatan Nasional, bagaimana sebenarnya akses terhadap screening ini? Apakah bisa dilakukan melalui fasilitas kesehatan tempat kita terdaftar? Bagaimana prosedurnya? Nanti Mbak Novita bisa jelaskan begitu ya. Dan apakah ada biaya-biaya tambahan yang mungkin harus kita persiapkan kalau misalnya mau pap smear begitu ya? Nah, kita akan bahas selengkapnya bersama dengan BPJS Kesehatan Cabang Malang. Nah, Mbak Novita, saya pengen langsung mengawali dengan pertanyaan yang cukup sederhana. Banyak perempuan yang merasa dirinya sehat karena tidak merasakan keluhan apapun.
1: Okay.
0: Ya, padahal belum tentu semua masalah kesehatan bisa langsung dirasakan. Nah, sebenarnya seberapa penting gitu Mbak Novita screening kanker serviks bagi perempuan, bahkan ketika mereka mungkin merasa bahwa dirinya tuh sehat, dirinya baik-baik aja gitu Mbak.
1: Oke, baik. Terima kasih Mbak. Jadi terkait dengan pap smear ini, sebelumnya mungkin saya jelaskan kembali ya, terkait dengan pap smear, apa sih program pap smear itu gitu ya. Jadi program pap smear itu adalah pemeriksaan untuk deteksi dini. Jadi nanti diambil sedikit sampel di leher rahimnya perempuan untuk mendeteksi adanya sel-sel yang abnormal. Nah, selanjutnya dari pemeriksaan tersebut dapat ditentukan apakah peserta ini beresiko menderita kanker serviks, sehingga bisa dilakukan pencegahan secara lebih dini, seperti itu Mbak. Nah, kenapa ini kok sangat penting sekali, karena memang kanker leher rahim ini adalah kanker yang nomor 2 terbanyak. Setelah yang pertama itu adalah kanker payudara. Maka dari itu kita memang harus mencegahnya secara lebih dini supaya tidak jatuh dalam kondisi yang lebih parah, seperti itu. Karena untuk kondisi-kondisi yang baru diketahui lebih awal, itu nanti ada penata laksanaannya Mbak. Jadi bisa ditata laksana di fasilitas kesehatan tingkat pertama ataupun tingkat lanjutan atau di rumah sakit, seperti itu ya. Jadi tidak akan ada komplikasi lanjutan atau tidak mengarah ke stage yang lebih parah, seperti itu kalau misalnya ditemukan kondisi yang abnormal dari hasil pemeriksaannya. Nah, maka dari itu untuk seluruh masyarakat di Indonesia khususnya di wilayah Malang Raya ini sangat penting sekali, terutama untuk peserta JKN. Nah, ini adalah salah satu benefit ya, salah satu manfaat yang bisa didapat untuk seluruh peserta JKN aktif. Nah, ini yang perlu digarisbawahi Kak ya, harus peserta JKN aktif. Kalau misalnya peserta JKN aktif, tidak akan ada iur biaya
0: jadi
1: atau
0: free
1: penarikan. Iya free. Kalau untuk peserta JKN
0: dimana,
1: aktif.
0: Dimana? Bisa dilakukan di mana aja.
1: Oke, jadi kalau misalnya untuk alur pelayanannya, ini masyarakat bisa datang dulu ke FKTP-nya. Bisa ke fasilitas kesehatan tingkat pertama terdaftarnya, puskesmas atau klinik Pratama atau tempat praktek mandiri dokter. Yeah. Nah, nanti dari faskesnya akan dilakukan screening riwayat kesehatan terlebih dahulu, Kak. Yeah. Gitu. Jadi mengisi pertanyaan-pertanyaan. Nah, salah satu pertanyaannya itu apakah Anda pernah berhubungan seksual? Karena memang pap smear ini ditujukan untuk para wanita yang sudah pernah, iya seperti itu. Nah, apabila nanti pesertanya menjawab ya, nah itu nanti berhak untuk mendapatkan pelayanan pap smear. Yeah. Selanjutnya nanti dari fasilitas kesehatan tingkat pertama akan memberikan pengantar, Kak, ke laboratorium. Jadi nanti pemeriksaannya bisa dilakukan di laboratorium.
0: Okay. Nah, sebenarnya perbedaan screening kanker serviks sama pemeriksaan ketika si perempuan ya ini sudah mengalami gejala itu apa sih gitu? Kenapa kita kok nggak nunggu sampai, naudzubillah ya, ada keluhan gitu, Mbak?
1: Iya, jadi emang kalau misalnya kayak gitu kan bisa dikatakan terlambat ya, kalau ada keluhan dulu gitu ya. Karena kita dengan wanita usia subur, usia produktif di atas lebih dari 15 tahun dan juga sudah pernah berhubungan, itu pasti resikonya lebih besar daripada yang tidak pernah berhubungan dan usianya kurang dari 15 tahun, itu pasti resikonya lebih tinggi gitu. Nah, sebelum adanya keluhan-keluhan seperti itu, ada baiknya dilakukan pap smear dulu. Karena kalau sudah ada keluhan itu nanti bisa jadi kemungkinan stage-nya itu kan bermacam-macam ya, Kak, ya, hasil pemeriksaan itu. Nah, kalau misalnya sudah ada keluhan baru diperiksakan, nah ini nanti apakah nanti penanganannya bisa lebih efektif. Nah, hal-hal seperti itu yang mungkin kita harus deteksi secara lebih dini supaya penanganannya bisa lebih awal. Gitu.
0: Memang jadi perempuan itu ya, jadi wanita itu luar biasa gitu ya. Karena selain pap smear kan kita juga mengenal IVA, ya, ada lagi mungkin HPV,
1: HPV DNA,
0: gitu ya. Kenapa harus wanita yang periksa, yang diperiksa? Tapi karena memang Allah menciptakan tubuh kita itu benar-benar luar biasa ya, sangat istimewa. Jadi sebelum timbul yang namanya gejala, sebaiknya memang kita memeriksakan kondisi kesehatan kita terlebih dahulu karena kita sayang sama diri kita.
1: Iya, ya, benar banget.
0: Apakah kalau menurut Mbak Novita sendiri, apakah semua perempuan itu harus perlu gitu ya menjalani screening gitu?
1: Kalau untuk screening, screening itu menurut saya sangat penting ya, Kak, ya. Jadi kalau screening di BPJS Kesehatan itu sebetulnya sebelum kita menginjak ke screening pap smear, itu ada yang namanya screening riwayat kesehatan. Nah, screening riwayat kesehatan ini tidak menutup untuk para wanita aja, jadi untuk seluruh masyarakat, baik itu laki-laki maupun perempuan. Nah, screening riwayat kesehatan bisa diisi melalui aplikasi mobile JKN. Nah, itu salah satunya adalah di fitur atau menu screening riwayat kesehatan. Nanti di sana ada beberapa pertanyaan, Kak, yang harus dijawab oleh peserta. Nah, itu terkait dengan pola hidupnya, kemudian terkait dengan genetiknya ya, ada keturunan resiko penyakit tertentu atau tidak, seperti itu. Nah, dari hasil screening pengisian pertanyaan tadi akan keluar 14 macam resiko penyakit. Salah satunya adalah resiko kanker serviks yang nantinya harus ditindaklanjuti melalui pemeriksaan pap smear, seperti itu.
0: Yang pasti harus download aplikasi JKN Mobile dulu ya, Mbak Novita ya. Khususnya buat para peserta JKN aktif itu wajib tuh untuk download aplikasi tersebut, karena ternyata di dalam aplikasi JKN Mobile itu bukan hanya kita tahu bahwa status kita itu aktif atau tidak gitu ya, tapi juga ada banyak sekali edukasi yang dilakukan sama BPJS Kesehatan di sana, gitu ya, Mbak Novita ya. Okay, nah kita tahu bahwa kadang-kadang perempuan itu kan ya nggak cuma perempuan aja ya, kita semua gitu ya, itu kan ada rasa takut, ada rasa malu, ada aduh takut sakit gitu ya, risih atau mungkin kekhawatiran-kekhawatiran terhadap hasil pemeriksaan yang kadang-kadang membuat kita menunda untuk screening. Nah, bagaimana kemudian BPJS Kesehatan itu mengedukasi masyarakat biar tidak lagi menganggap bahwa pemeriksaan ini sebagai sesuatu yang menakutkan gitu,
1: iya. Bener banget Mbak. Memang kebanyakan ya, karena cakupan kita memang masih sedikit sekali dibandingkan dengan jumlah peserta yang sudah screening. Itu kebanyakan karena peserta ini merasa takut atau tidak nyaman gitu ya. Tetapi kami infokan kembali, kami reminder lagi bahwa betapa pentingnya pemeriksaan ini seperti itu ya. Dan pemeriksaan ini sebetulnya cukup dilakukan satu tahun satu kali. Iya, benar banget. Kemudian juga kita sudah bekerja sama dengan 10 laboratorium Kak di wilayah Malang Raya, 1 di wilayah Kabupaten Malang dan 9 di wilayah Kota Malang. Nah itu kita sudah bekerja sama dan menetapkan mutu atau kualitasnya seperti itu Kak. Jadi semoga saja dengan kualitas yang sudah kita tentukan untuk dikerjasamai oleh BPJS Kesehatan itu bisa menjamin kenyamanan pelayanan ya, yang nanti akan diterima oleh peserta seperti itu. Jadi nanti yang ngambil langsung dari laboratoriumnya Kak. Kan laboratorium ini punya tenaga medis yang sudah ahli ya dalam hal melakukan pemeriksaan pap smear seperti itu ya. Kemudian juga nanti dalam prosedurnya itu privacy peserta juga pasti akan dijaga. Yang meriksa pasti juga petugas perempuan dari laboratoriumnya gitu.
0: Baik.
1: Jadi jangan khawatir lah gitu kalau untuk seluruh wanita gitu.
0: Jadi pendengar Pro 4 khususnya ya, pemeriksaan screening ini bukan berarti kita itu sedang memastikan seseorang itu apa namanya menderita kanker gitu, enggak semenakutkan itu gitu ya kita ya. Tapi screening itu sebenarnya tujuannya juga bagus ya, baik menemukan kemungkinan resiko atau perubahan sejak dini biar kita bisa apa ya, kalau misalnya terjadi sesuatu itu bisa ditindaklanjuti gitu ya,
1: dengan
0: cepat sesuai dengan kebutuhan medis. Tapi tentu saja ya pendengar, jenis-jenis pemeriksaan dan jadwalnya perlu disesuaikan juga dengan apa namanya mungkin tenaga kesehatan yang ada, klinik pertama atau fasilitas tingkat pertama itu tadi ya. Nah setelah ini kita bakal lanjut lagi ya, pendengar Pro 4 jangan kemana-mana, tetaplah bersama Pro 4 RRI Malang ya, saluran budaya. Dan kami hadirkan terlebih dahulu ada satu lagu. Nanti setelah ini saya akan balik lagi bareng sama Mbak Novita dari BPJS Kesehatan.

0: ngobrol bareng sama Mbak Novita. Mbak Novita Ayu Gayatri, staf promotif preventif dari BPJS Kesehatan Cabang Malang, yang alamatnya ada di jalan apa, Mbak? Aku ngerti.
1: BPJS Kesehatan, Tumenggung Suryo.
0: Tumenggung Suryo. Aku tahu ininya, kantornya, tapi enggak tahu nama jalannya apa. Taunya sebelahnya SMP 20. Ya, oke. Okay. Jadi di daerah Bengawan Solo situ ya,
1: iya,
0: Mbak Novita ya. Oke, okay, dan kita balik lagi ngobrol tentang screening pap smear dalam program JKN. Saya juga ajak pendengar Pro4 ya yang mau ikut ngobrol bareng sama Mbak Novita, monggo silakan. Bisa langsung telepon atau WA di 081-555-69-1053. Mungkin buat yang belum pernah pap smear atau sudah pernah pap smear, gimana rasanya?
1: Testimoni ya, Pak ya.
0: Jadi testimoni. Testimoninya tuh harus ini. Jadi biar bikin pendengar Pro4 juga semangat gitu ya. Semangat buat ikutan pap smear juga begitu, Mbak Novita. Nah, kita kadang sering juga mendengar bahwa peserta JKN aktif itu juga kan tadi disampaikan sama Mbak Novita, ini bisa mendapatkan layanan ya, layanan screening kanker serviks. Tapi di masyarakat itu masih bingung apakah semua pemeriksaan pap smear itu ditanggung sama BPJS atau mungkin ada ketentuan-ketentuan tertentu gitu, Mbak Novita.
1: Oke, terima kasih, Kak. Jadi kalau untuk pemeriksaan pap smear, yang pertama syaratnya yang pasti adalah peserta harus aktif.
0: Bedanya yang aktif sama nggak aktif apa ini, Mbak?
1: Aktif sama nggak aktif ini kalau misalnya dicek di aplikasi mobile JKN itu ada keterangannya, Kak, aktif, tidak aktif gitu ya.
0: Kenapa
1: kalau misalnya
0: peserta bisa nggak aktif itu,
1: nah,
0: kenapa?
1: Kalau misalnya
0: ini,
1: peserta tidak aktif, ini kalau untuk peserta mandiri biasanya karena ada tunggakan iuran, Kak. Nah, seperti itu. Jadi iurannya tidak dibayarkan secara rutin. Atau kalau misalnya peserta ini adalah seorang pekerja dari suatu badan usaha atau perusahaan, nah itu dari badan usahanya belum membayarkan iurannya, seperti itu. Jadi ada kalanya hal-hal seperti itu yang membuat kepesertaan JKN-nya menjadi tidak aktif, seperti itu, Kak.
0: Iya. Jadi semuanya insya Allah ditanggung ya,
1: iya,
0: asalkan JKN-nya
1: aktif.
0: Seumpama nih misalnya ada seorang ibu usianya 35 tahun sudah pernah melakukan hubungan peserta JKN-nya aktif, walaupun nggak walaupun tidak ada keluhan apapun,
1: iya,
0: gitu ya, merasa bahwa sehat-sehat aja ya, tapi pengen pap smear karena kepingin, bukan karena kurang kerjaan ya, tapi karena ingin apa namanya,
1: sadar, iya, atas,
0: sadar
1: kesehatannya.
0: Atas kesehatannya, iya. Nah itu berarti langkah pertama yang harus dilakukan adalah
1: mendatangi FKTP tempat terdaftarnya.
0: FKTP itu adalah fasilitas
1: kesehatan tingkat
0: pertama.
1: Iya.
0: Jadi memang harus melalui FKTP terlebih dahulu, ke klinik pertama atau ke tempat praktek dokter yang terdaftar di JKN-nya
1: itu. Atau kalau misalnya pesertanya ini adalah seorang karyawan dari perusahaan, nah itu nanti bisa kolektif, Kak. Jadi dibantu oleh perusahaannya, kemudian dihubungkan, nanti boleh ngontak ke saya ya, boleh ngontak ke saya, nanti boleh dibagikan nomor teleponnya. Nah, untuk bisa koordinasi langsung dengan laboratorium. Jadi nanti laboratoriumnya yang akan datang ke perusahaannya gitu, Kak. Jadi nggak perlu yang satu-satu harus ke lab gitu ya, karena kan menyita waktu dan kebetulan juga usia produktif ya, jam-jam kerja seperti itu kan. Nah, jadi lebih baik labnya aja yang diundang ke tempatnya bekerja, kayak gitu, Kak.
0: Oke. Ada Bu Nani. Bu Nani.
2: Halo.
0: Waalaikumsalam, Bu Nani.
2: Selamat pagi, mau menjelang siang semuanya, Mbak.
0: Selamat pagi menjelang siang ini, Bu Nani. Bu Nani sudah pernah pap smear belum, Bu Nani?
2: Enggak pernah, udah tua,
0: Loh. Enggak apa-apa walaupun sudah tua.
1: Enggak apa-apa, Mbak. Iya, yang penting syaratnya lebih dari 15 tahun. Syarat usianya
0: walaupun
1: lebih
0: sudah
1: dari 15 tahun.
0: Gimana, Bu?
2: Mbak Nirondo ini ngopo iki? Sapa-sapa Mbak Nirondo ini?
0: Loh.
2: Ini mau tanya ya.
0: Nggih, monggo.
2: Apakah yang pakai BPJS Hanki itu apa boleh pakai pap smear itu misalkan? Terus kalau aktif di BPJS-nya itu aktif, terus apa bisa gitu. Pertama, yang kedua, seandainya BPJS-nya atau apa itu?
0: Enggak aktif.
2: Hankinnya itu apa Mbak itu? Enggak aktif itu terus itu tiba-tiba terus ingin pap smear itu gimana?
0: Oh, bayarnya berapa gitu ya Bu Nani nggih?
2: Ya.
0: Oh, nggih.
2: Ada yang kan kalau BPJS gratis kan enggak bayar. Itu misalkan kita kontrol ke puskesmas itu gimana nanti minta rujukan kemana? Kita kontrol rumah sakit. Kan dasarnya kan rujukan dulu dari puskesmas gitu.
0: Oke, nggih.
2: Itu gimana?
0: Matur nuwun sangat nggih Bu Nani, ditunggu jawabannya nanti biar dijawab sama Mbak Novita. Nggih, sami-sami monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, jadi kayak gitu ceritanya. Bu Nani nanya nih. Kalau misalnya usianya ini, wah kok aku tua, serondong. Pengen pap smear emang boleh Mbak Novita?
1: Boleh, jadi kalau untuk batasan usia itu hanya ada batasan minimal Kak. Di atas 15 tahun ya Bu Nani dan juga para pendengar. Nah, kalau usia maksimalnya tidak ada batasan.
0: Jadi tidak peduli gitu. Status hubungan ya.
1: Yang penting sudah pernah berhubungan.
0: Sudah pernah Yang penting sudah pernah menikah. Sudah pernah berhubungan ya kan. Nah itu boleh langsung pap smear. Tapi kalau misalnya yang tadi kan kalau yang peserta BPJS aktif ya, CKN aktif itu gratis. Nah, kalau misalnya nggak aktif ini gimana ini Mbak?
1: Iya, kalau misalnya pesertanya BPJS aktif itu otomatis bisa langsung gratis ya pemeriksaannya. Kalau misalnya yang nggak aktif, ya lebih baik diaktifkan dulu CKN-nya. Gitu pilihannya. Jadi kalau mau membayar itu setiap laboratorium beda-beda harganya. Iya, setiap laboratorium beda-beda.
0: Tahu nggak Mbak Novita sampai berapa gitu?
1: Kemungkinan di range 200 ribuan ya Kak, kalau membayar umum gitu ya. 200 sampai 300 ribu. Nah maka dari itu mending diaktifkan dulu aja BPJS-nya
0: Eman-eman.
1: Kalau kan itu bisa dibuat bayari tunggakan preminya. Kalau misalnya tidak aktifnya karena iurannya yang tidak dibayarkan, mending dibuat untuk membayarkan preminya daripada untuk bayar pap smear.
0: Nah gitu. Monggo Bu Nani, kalau misalnya mau pap smear dipastikan CKN-nya aktif dulu.
1: Termasuk yang pap smear gratis ya tadi pertanyaannya ya. Yang CKN gratis ya. Mungkin itu yang dibayari oleh pemerintah gitu ya. Kalau kita sebutnya dulu itu PBI gitu nggih. Nah, itu juga bisa Bu dapat pemeriksaan pap smear gratis. Nanti alurnya ke puskesmas dulu. Ke puskesmas dulu kemudian nanti matur ke puskesmasnya kalau mau pemeriksaan pap smear gitu ya. Kemudian nanti dari puskesmas akan dikasih surat pengantar untuk ke laboratorium.
0: Rasanya tuh memang sedap-sedap mantap gitu ya pap smear. Jadi boleh dicoba ya. Baik, berarti kalau misalnya setiap peserta itu boleh milih enggak? Oh, aku pengen pap smear. Ah, aku tahun kemarin kayaknya udah pap smear deh. Aku pengen tahun ini pengennya IVA gitu ya. Atau misalnya kepinginnya pemeriksaan yang lain, kalau kayak gitu tuh jenis pemeriksaannya itu ditentukan sama dokter berdasarkan kondisi kita sebagai peserta ataukah apa ini misalnya kita bisa request gitu loh Mbak Novita.
1: Jadi kalau di dalam program CKN ataupun program dari Dinas Kesehatan untuk deteksi kanker serviks ini bisa ada dari 3 pemeriksaan ya. Pap smear, kemudian IVA sama HPV DNA. Nah, nanti yang menentukan apakah ini perlu yang di IVA atau pap smear atau HPV DNA nanti dari dokternya langsung. Iya, dokter di FKTP yang menentukan. Karena memang kalau dari segi pembiayaan ya, kalau pap smear ini masuknya ke BPJS Kesehatan. Kalau untuk IVA dan juga HPV DNA ini masuknya ke Kementerian Kesehatan gitu. Jadi kami juga kurang tahu berapa alokasinya atau berapa banyak yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat terkait dengan pemeriksaan itu. Jadi yang penting nanti langsung dari dokter FKTP-nya aja yang menentukan.
0: Misalnya di FKTP-nya gitu. Atau di fasilitas kesehatan tempat peserta terdaftar itu belum menyediakan layanan pap smear gimana Mbak?
1: Kalau layanan pap smear ini kan kebetulan dari BPJS Kesehatan dan kita saat ini masih banyak banget Mbak. Masih banyak banget alokasi untuk pemeriksaan pap smear. Jadi ini sebanyak-banyaknya peserta masyarakat di wilayah Malang Raya kalau mau pemeriksaan pap smear tahun ini silahkan gitu ya. Dan itu kita sudah kerjasama sama 10 laboratorium tadi. Jadi nanti bisa langsung datang ke FKTP kemudian ke laboratorium gitu. Jadi untuk saat ini masih tersedia kuotanya gitu sampai dengan tidak terbatas gitu ya.
0: Baik. Nah ini kalau misalnya nih naudzubillah ya, apa namanya, hasil pemeriksaan pap smear itu menunjukkan adanya kelainan seperti itu, tapi mudah-mudahan semuanya sehat ya setelah pap smear ya. Apakah kemudian harus dilakukan pemeriksaan lanjutan kah, konsultasi dokter kah, atau mungkin ada pengobatan-pengobatan selanjutnya yang juga di apa namanya, di apa, dijamin gitu ya sama BPJS kesehatan. Nah, ini alur ketentuannya seperti apa sih, Mbak Novita?
1: Iya, jadi gini Kak, kalau misalnya melakukan pemeriksaan pap smear itu nanti peserta akan dapat rata-rata hasilnya 1 minggu kemudian dari pemeriksaan. Ya. Dan itu nanti hasilnya ada macam-macam Kak, misalnya grade 1, 2, 3. Nah, seperti itu. Jadi belum tentu yang langsung grade sekian gitu ya. Bisa jadi hanya radang seperti itu. Nah, nanti hasilnya itu dibawa lagi ke FKTP Kak. Ke dokter di fasilitas kesehatan tingkat pertamanya. Kemudian nanti dokternya yang akan melakukan terapi, apakah ini perlu dirujuk ke rumah sakit ataukah hanya perlu ditangani di FKTP seperti itu. Jadi tergantung dari tingkat grade-nya tadi, hasil dari pemeriksaan pap smear-nya. Kalaupun nanti pesertanya perlu untuk dirujuk ke rumah sakit ya, artinya kan ini membutuhkan penanganan dari spesialis ya, dokter spesialis. Nah, itu selama kartu JKN-nya aktif, itu tetap menjadi tanggungan dari BPJS Kesehatan. Jadi sampai akhir pun itu free seperti itu Kak.
0: Baik. Ya, ini kita juga buka sesi ngobrol bersama dengan pendengar. Kalau tadi sudah ada Bu Nani atau mungkin ada pendengar yang lain yang mau WA, monggo silakan di 081-555-69-1053. Ada Bu Rina di Klojen mau berbagi sedikit. Jadi di lingkungan saya itu masih banyak loh ibu-ibu yang kalau ditanya soal pemeriksaan kanker serviks hampir sama jawabannya, nanti aja gitu ya, takut gitu. Bahkan banyak yang merasa bahwa toh masih bisa beraktivitas, tidak ada keluhan. Pernah nggak Mbak Novita itu apa namanya mendengar gitu ibu-ibu bilangnya, waduh kok misalnya diperiksa malah tambah redek, tambah waktu kabeh ku anunya apa namanya penyakitnya itu ya, tadinya baik-baik aja karena mungkin ini ya ketakutan yang berlebihan gitu ya. Nah, kadang-kadang saya juga berpikir seperti itu. Yang pengen saya tanyakan sebenarnya, seberapa bahaya sih kalau kita itu terus menunda screening hanya karena kita merasa bahwa tubuh kita sehat. Nah, apakah kanker serviks ini bisa berkembang tanpa menunjukkan gejala yang jelas? Lalu bagaimana cara kita menentukan kapan harus mulai memeriksakan diri supaya jangan sampai kesadaran kita datang justru ketika penyakitnya sudah terlambat diketahui gitu.
1: Ya, oke Kak, terima kasih. Jadi memang kekhawatiran masyarakat itu sekarang emang ya itu tadi ya. Sebenarnya masyarakat itu sadar bahwa ini itu penting gitu ya. Tetapi dikalahkan oleh ketakutan. Dikalahkan oleh ketakutannya masing-masing. Jadi kalau untuk screening pap smear ini sebetulnya ibu-ibu ya, itu proses pengambilan sampelnya itu kan cuma sebentar ya. Jadi kalau ada yang mengeluh tidak nyaman dan lain sebagainya, sebenarnya itu cukup sebentar sekali gitu ya. Kemudian kalaupun nanti hasilnya itu menunjukkan ada sel-sel yang abnormal, itu nanti jika ditangani secara lebih cepat maka bisa langsung bisa sembuh gitu istilahnya. Jadi nggak sampai ke yang tahap-tahap selanjutnya seperti kanker serviks grade stadium sekian gitu ya. Nah, kalau misalnya ditemukan ketika misalnya di area serviksnya itu ada peradangan, nah itu kan otomatis penanganannya itu akan lebih cepat ya dan tepat, dan pemulihannya itu akan lebih cepat juga seperti itu. Lah, maka dari itu jangan ditunda kalau bisa. Cukup 1 tahun sekali, cukup 1 tahun sekali. Nanti diulang lagi tahun depan, diulang lagi tahun depan. Karena memang kanker serviks itu ada beberapa yang tidak menunjukkan gejala gitu. Tapi ada juga yang tergantung awareness ya, tergantung kemauan kita untuk mengetahui kondisi diri kita sendiri. Kadang ada yang misalnya, mohon maaf ini ya, ada keputihan gitu ya. Tapi kan masing-masing orang menganggap, oh ini masih normal keputihan saya, oh ini yang sudah berbau dan seperti ini. Nah, seperti itu kan masing-masing ini punya standar yang berbeda-beda. Nah, maka dari itu mending langsung diperiksakan aja sebelum ada gejala seperti itu.
0: Baik. Dari Bu Lilis di Batu. Ya, dari Lilis di Batu, katanya pernah melakukan pap smear beberapa tahun lalu dan hasilnya waktu itu baik. Mm-hmm. Karena merasa sehat dan tidak mengalami keluhan, jadi sampai sekarang ini Bu Lilis belum melakukan pemeriksaan ulang gitu ya. Nah, pengen nanya juga ini, sebenarnya berapa lama sih hasil pap smear itu bisa menjadi acuan sebelum kita itu perlu melakukan pemeriksaan kembali gitu? Apakah mungkin jadwalnya sama untuk semua perempuan atau berdasarkan usia, riwayat kesehatan dan hasil pemeriksaan sebelumnya gitu? Kalau misalnya udah mungkin 2-3 tahun yang lalu hasilnya baik-baik aja, terus habis itu nggak merasa ada keluhan apapun gitu, boleh nggak pap smear gitu?
1: Iya, jadi kalau untuk pap smear itu sebetulnya standarnya adalah 1 tahun sekali, Kak. Baik itu hasilnya nanti hasilnya bagus negatif gitu ya, tidak ditemukan sel-sel abnormal ataupun hasilnya ternyata kurang bagus, nah itu wajib diulang setiap tahun.
0: Setiap tahun.
1: Iya, setiap tahun gitu.
0: Oke. Okay. Jadi monggo silakan Bu Lilis bisa diulang lagi ya. Kan sudah pernah tuh ngerasain pap smear. Biasanya kalau sudah pernah itu lebih berani ya, iya, daripada yang belum mencoba sama sekali gitu ya, Mbak Novita ya. Artinya tidak harus menunggu ada keluhan dulu ya, baru kemudian melakukan pap smear. Ini mumpung ada program ya, gratis khusus untuk peserta JKN
1: aktif
0: gitu ya. Nah, monggo bisa langsung datang ke fasilitas kesehatan tingkat pertama. Nah, nanti kalau misalnya memang ada hasil yang kira-kira perlu ada apa namanya, tindak lanjut. Nah, itu nanti bisa akan dirujuk gitu ya.
1: Iya, bisa. Okay. Bisa dirujuk ke rumah sakit.
0: Itu di puskesmas semuanya ada ya, Mbak ya?
1: Ada, bisa nanti. Bisa, ya. Iya. Kalaupun nanti peserta JKN menghadapi kendala saat nanti misalnya katakanlah ditolak ya saat pelayanan, nah nanti bisa melaporkan ke BPJS Kesehatan. Mungkin ada beberapa petugas yang mungkin ada miskomunikasi seperti itu ya, kan itu tidak menutup kemungkinan ada hal-hal yang seperti itu. Nanti bisa dilaporkan ke BPJS Kesehatan. Kami akan membantu komunikasi dengan fasilitas kesehatan tingkat pertamanya sampai peserta mendapatkan pelayanan yang dapat berhak untuk didapatkan.
0: Oke, gitu. Baik. Nah, pendengar Perempat ya, Anda masih bersama kami di dialog interaktif bersama dengan BPJS Kesehatan Cabang Malang. Saya sudah bersama dengan Mbak Novita. Nah, mau yang mau telepon monggo bisa langsung di 404504, yang mau WA bisa gabung di 081555569053. Ya, obrolan saya bersama dengan Mbak Novita saya akan lanjutkan lagi setelah lagu berikut ini.

0: Kembali lagi bersama dengan kami di Perempat RRI Malang Saluran Budaya. Dan saya kembali bersama dengan Mbak Novita. Saya mau sapa-sapa yang sudah gabung di live chatnya RRI Malang Official. Ada Ganris 87, katanya gak sabar menunggu Mbak Novita. Oh, sudah dari tadi, sudah dari jam 9 tadi ya. Oke, kemudian dari Fajar Okta, katanya materinya menarik banget, udah mantengin dari jam 9. Kakak Novita, dari Mbak Yeti, halo Mbak Yeti. Kakak Novita Ayu, yu. Keren banget Mbak Novita. Oh iya, nanti kita undang lagi Mbak Novita untuk ngobrol bareng sama RRI Malang ya. BPJS selalu top dalam membantu warga masyarakat. Terima kasih. Wah, mantap program Pap Smirnya Mbak Novita, dari Mbak Indah Martania. Oke, dan terima kasih buat yang sudah ikut gabung di live chatnya RRI Malang Official. Kita balik lagi ngobrol bersama dengan Mbak Novita pagi hari ini. Dan tadi sudah diinformasikan juga ke pendengar, khususnya Pro 4 ya, untuk program Pap Smir, screening Pap Smir di program JKN yang ternyata sangat gampang dan juga mudah, tergantung kita mau atau enggak gitu ya. Karena sudah dibantu, apa namanya, sudah difasilitasi sedemikian rupa, sudah difasilitasi semudah mungkin ya. Tinggal kita sebagai peserta JKN aktif ya, untuk bisa melaksanakan ya, melaksanakan Pap Smir. Karena tadi syaratnya dan juga caranya juga gampang. Dan gratis gitu ya. Tadi kita sudah membahas pentingnya screening dan bagaimana aksesnya juga melalui JKN. Tapi sebenarnya ada satu hal yang mungkin perlu kita sampaikan juga ke pendengar. Layanan kesehatan yang tersedia akan memberikan manfaat maksimal kalau masyarakat mengetahui bagaimana cara mengaksesnya. Tapi kalau menurut evaluasi dari BPJS Kesehatan, sebenarnya tantangan terbesarnya apa sih untuk meningkatkan partisipasi perempuan untuk melakukan screening kanker serviks? Kenapa kok sampai sekarang ini masih banyak yang maju mundur gitu ya? Gimana ini? Tantangan terbesarnya apa ini, Mbak Novita?
1: Oke, Mbak. Kalau untuk saat ini kita memang tantangan terbesarnya kenapa cakupan kita sangat kecil ya untuk pemeriksaan Pap Smir itu sebetulnya memang karena kesadaran dari masyarakat sendiri ya, kemudian juga masih banyak masyarakat itu sebetulnya yang belum tahu bahwa ada program ini gitu ya. Jadi kalau untuk para pendengar bisa disampaikan juga ke keluarganya, kemudian ke tetangga, ke rekan kerjanya, semuanya yang mungkin tidak bisa join dengan kita pada hari ini. Nah, terkait dengan program Pap Smir ini, jadi yang memang ada juga yang masih belum tahu kalau ada program ini gitu ya, Mbak ya.
0: Padahal sosialisasi sudah kita lakukan.
1: Iya.
0: Termasuk salah satunya di RRI Malang pagi hari ini, kita juga sekaligus mengajak para perempuan ya yang usianya sudah di atas 15 tahun, sudah pernah melakukan hubungan, sudah pernah menikah itu untuk bisa langsung datang ke fasilitas kesehatan tingkat pertama untuk melakukan Pap Smir.
1: Iya, benar Pak.
0: Tinggal bawa ini aja.
1: Tinggal bawa kartu identitas, kartu KTP. Enggak harus kartu JKN-nya. Atau cukup bawa Mobile JKN, iya, karena sekarang kemana-mana masyarakat pasti bawa HP.

0: Jangan ragu-ragu untuk melakukan pemeriksaan pap smear. Ingat, lebih baik mencegah daripada mengobati. Itu memang benar-benar quotes yang sangat penting. Iya, lebih baik mencegah daripada mengobati. Jadi untuk para perempuan, luangkan sedikit saja waktunya.
1: Kurang lebih berapa menit sih sebenarnya? 5 menit ya?
0: Iya, 5 menit kayaknya Kak untuk melakukan pemeriksaan itu kayaknya nggak sampai deh kalau untuk prosesnya itu. Ya. Jadi cukup meluangkan waktu sebentar saja untuk mengakses layanan kesehatan. Khususnya pemeriksaan pap smear ini
1: hasilnya agar hari itu juga.
0: Kalau hasilnya nunggu satu minggu kemudian Kak, karena memang harus diproses terlebih dahulu agar nanti hasilnya itu bisa akurat. Gitu, jadi perlu proses. Tetapi untuk pengambilan sampelnya itu sebetulnya cukup sebentar, sehingga mohon bisa diluangkan waktunya sebentar saja untuk melakukan pemeriksaan demi masa depan yang lebih sehat tentunya.
1: Baik, Mbak Novita matur nuwun ya. Terima kasih sudah Kak main-main ke RRI. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi untuk mengedukasi masyarakat terkait dengan kesehatan dan juga sekaligus layanan dari BPJS Kesehatan yang bisa kita sampaikan ke pendengar RRI Malang. Dan untuk para perempuan, tadi sudah disampaikan Mbak Novita, jangan merasa bahwa memeriksa kesehatan diri sendiri itu adalah hal yang harus ditunda, karena lebih baik mencegah daripada mengobati. Karena kita juga berhak mendapatkan informasi yang benar dan layanan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ya. Saya Mira, terima kasih dan jangan kemana-mana. Setelah ini kita lanjut lagi, ada banyak sekali program acara lainnya. Nanti ada Catur Laras di jam 10. Anda bisa mengikuti di Pro 4 RRI Malang, saluran budaya Nusantara.

Wedare Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact, and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Emang kenapa? Kayaknya bulan-bulan ini tuh musim kemarau gak sih? Tapi kok ada hujan ya?
4: Aduh, iya nih, mana aku gak bawa jas hujan lagi.
5: Kalian tahu gak sih, kalau cuaca yang berubah-ubah kayak gini tuh ternyata dipengaruhi juga sama kebiasaan-kebiasaan kita.
3: Hah? Kebiasaan apa?
5: Karena banyak orang yang masih suka buang sampah sembarangan, menggunakan kemasan sekali pakai, terus juga menggunakan kertas yang berlebihan.
3: Ih, sok tahu.
5: Aku tuh bukan sok tahu. Ini dengerin ya penjelasan dari Dr. Henry Masuro, MSc, beliau ini Kepala Pusat Lingkungan, Mitigasi dan Kebencanaan dari Universitas Negeri Malang.
6: Henry Ort itu bisa kita lakukan dengan berbagai cara ya, dalam aspek limbah ya, terus kita itu ketika ngomong save the earth kan bisa berangkat dari berbagai aspek, bisa dari energinya, bisa dari waternya, bisa dari waste-nya, ataupun dari green renewable energy begitu, atau yang lainnya. Jadi kalau kita ngomong waste atau kita ngomong sampah, maka tentunya gunakan prinsip 3R, reduce, sama recycle. Kemudian ketika kita ngomong energy atau green energy, kita bisa menggunakan teknologi-teknologi yang ramah lingkungan, khususnya memanfaatkan energi, bisa energi bayu, energi angin ya, kemudian atau yang lainnya.

0: atau dengan sebutan hampers. Mana yang benar? Parcel adalah kata dari bahasa Inggris yang artinya sesuatu yang sudah dibungkus. Kalau di Inggris, simpelnya parcel itu paket, bukan bingkisan dalam keranjang. Nah, kalau bingkisan dalam keranjang itu disebutnya hampers. Karena hampers itu bahasa Inggris dari bingkisan atau keranjang. Tapi itu di luar negeri. Karena kalau di Indonesia, parcel sama hampers itu jadi satu. Sebutannya parcel pakai S bukan pakai C. Karena dalam KBBI sendiri, parcel adalah bingkisan yang ditata dalam keranjang.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

Kalau kita rakan sugeng siang, para pamirang, matur nuwun sangat kagem sedaya kemawon. Panjenengan ingkang sampun manunggal raos nggih. Niki kula nggih gadah beberapa informasi-informasi ingkang kaping setunggal. Mangke jam 11 wonten catur lara jagungan UMKM kalian Mbak Maufuroh Niamah yang merupakan owner dari Zia Cake and Pastry. Monggo ingkang badhe nyimak, ingkang badhe tangklet, mangke nggih wonten interaktif teng 081 356 9 1053. Kula nggih wingin sapa ingkang samnika tansah makarya, tansah berkarya, tansah bekerja. Sugeng siang kemawon dateng panjenengan ingkang sampun menika tansah semangat-semangat ngoten.

0: Coba, kalau yang ini dibacanya apa?
1: Bola-fo-li-baru.
0: Pinter anak mama.
2: Luangkan waktu untuk menampingi anak kita belajar. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Malang.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id. Sumber

Wedari Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Isun Ricardo Benito, penyanyi lagu Lono Meduro. Rico Magik ngerungokakan RRI Malang.
4: Good, good, good.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Di kesempatan siang hari ini yang pasti kembali hadir untuk menyapa Anda semuanya. Jam 11 lebih 11 menit waktu Indonesia Barat. Seperti biasa di Ruby kali ini kita akan ngobrol dengan salah satu pelaku UMKM. Dan hari ini saya juga sudah kedatangan bintang tamu atau pelaku UMKM. Kita akan langsung sapa beliau. Halo, selamat siang Mbak.
1: Halo, selamat siang.
0: Bersama dengan
1: Mbak Furo
0: ini adalah merupakan owner dari Zia Cake and Pastry. Ya, betul seperti
1: betul.
0: Itu
1: Mbak.
0: Oke, mungkin sebelum kita ngobrol tentang produk yang hari ini dibawa nih Mbak,
1: ya.
0: Awalnya kayak gimana sih Mbak?
1: Awalnya sih ini tahun 2021 coba-coba bikin, terus dibeli teman, terus temannya repeat order, terus ada ide jualan, ya jualan sampai hari ini jualan, udah jualan, udah banyak sih, ada tokonya juga di rumah,
0: tokonya di rumah,
1: ya, okay. Di depan rumah.
0: Berarti dulu sebelum sebelum buka untuk usaha ini, dulunya kegiatan ngapain?
1: Ibu rumah tangga.
0: Oh, ibu rumah tangga.
1: Ibu rumah tangga.
0: Terus karena gabut.
1: Iya, gabut. Terus coba-coba bikin. Terus.
0: Lah kok enak.
1: Ya. Repeat order akhirnya lah.
0: Berarti ini. Tahun berapa itu Mbak?
1: 2021.
0: Oh, after COVID itu berarti.
1: Iya,
0: ya. Karena ya, memang nggak ada kegiatan, nggak
1: ya,
0: ngapain.
1: Ada kegiatan.
0: Tapi sebelumnya pernah kerja gitu.
1: Udah kerja dulu.
0: Dulu kerja.
1: Dulu
0: terus
1: kerja, terus punya anak resign.
0: Oh, punya anak resign.
1: Terus terciptalah ini.
0: Terciptalah ini.
1: Iya.
0: Kenapa namanya Zia?
1: Zia ini anak saya.
0: Oh.
1: Iya.
0: Iya. Tapi dulu sebelum bikin kue kayak gini, memang secara kemampuan sendiri. Ada dari mungkin kakek nenek atau
1: iya,
0: orang tua
1: dari
0: gitu.
1: Ibu.
0: Oh, dari ibu.
1: Iya, dari dulu SD udah bantu-bantu ibu bikin kue, jualan kue. Terus udah kebiasa mungkin ya. Terciptalah ini.
0: Akhirnya terciptalah
1: yeah.
0: Ini. Tapi semuanya yang memang kue kering semuanya, Mbak.
1: Enggak, di rumah ini jualan kayak dessert, cheesecake, terus roti-roti, brownies, sama puding.
0: Oke. Nah ini berarti tinggal di mana?
1: Di Arjosari.
0: Oh, di Arjosari.
1: Dekat terminal.
0: Dekat terminal. Oh iya. Dari situ akhirnya tercipta keinginan apa? Tercipta sebuah ide untuk bisa menambah penghasilan gitu ya. Akhirnya tapi juga bisa nunggu Yana.
1: Ya, sambil.
0: Berarti anak sekarang umur berapa?
1: 7 tahun.
0: Oh, ya pas ya.
1: Iya.
0: Karena ada anak akhirnya resign bikinlah usaha ini. Nah, kalau untuk kue-kue kayak gini tuh selama ini pasti apa namanya? Ada momen-momen tertentu gitu ya. Biasanya bulan-bulan apa pas
1: bulan
0: ya,
1: Desember gitu. Natal terus sama lebaran tuh pasti
0: overload sampai
1: iya overload. Alhamdulillah
0: akhirnya suami turun tangan,
1: akhirnya mau nggak mau harus turun tangan.
0: Oke. Nah tapi kalau dari apa proses pembuatan ini kan apa aja nih Mbak yang dibawa ke dalam
1: ini? Ada cokotar
0: kemudian
1: terus ada lidah kucing.
0: Lidahnya aja kucingnya nggak ada ya? Iya,
1: terus ada choco cheese, terus ada Florentine
0: tuh kayak gimana?
1: Florentine itu kayak kacang almond sama pumpkin sama biji bunga matahari.
0: Oh,
1: kayak apa ya ini? Kayak ini loh, apa?
0: Emping.
1: Gula kacang.
0: Oh,
1: gula kacang tapi versi modern.
0: Iya. Oke, terus
1: ada yang ini Dubai coklat cookies.
0: Dubai, oh yang ini udah agak familiar ya. Saya penasaran dulu sama Florentine ini.
1: Oh iya, Florentine ini best seller. Ini alhamdulillah best seller semua, tapi kalau ini yang Dubai cookies coklat, ini baru.
0: Produk baru. Oke. Saya yang penasaran sama Florentine.
1: Iya, bisa dicoba.
0: Ya, nanti.
1: Ya, oke.
0: Kalau Florentine itu berarti memang apa? Hasil karya sendiri kah?
1: Iya. Enggak sih, ya sebenarnya
0: memang sudah ada.
1: Sudah ada, cuman jarang yang jual.
0: Oh,
1: jarang yang tahu mungkin juga. Jadi ini almond slice sama pumpkin, biji pumpkin, biji bunga matahari, terus ada dikasih bubuk susu sama putih telur. Jadilah ini Florentine.
0: Oke. Mbak, masih ingat enggak kira-kira pertama kali cake ataupun kue yang diciptakan?
1: Oh, pertama kali itu bolu.
0: Bolu, justru dari bolu, Mas.
1: Dari bolu. Terus bikin-bikin bolu kan awalnya itu ibu juga jualan bolu-bolu. Itu bikin sendiri aja. Jadi coba-coba dengan variasi baru yang lagi rame, toppingnya ada topping. Lebih modern aja.
0: Lebih modern
1: dimodifikasi aja.
0: Jadi memang kalau ibu mungkin ya, kalau ibu memang bikinnya versi lama.
1: Iya, versi lama.
0: Akhirnya terus, karena Mbak Furo ini milenial gitu
1: ya.
0: Atau Gen Z gitu ya. Ini akhirnya mengkolaborasikan, mengcombine, akhirnya jadilah produk-produk yang kekinian.
1: Iya, betul.
0: Ya. Terus paling susah tuh sebetulnya bikin apa sih, Mbak? Bolu kah atau kue kering kah atau yang lain mungkin?
1: Kalau kue kering sih alhamdulillah bisa. Mudah, lebih mudah aja.
0: Lebih mudah aja.
1: Trial errornya itu lebih minim ya.
0: Okay.
1: Kalau ke roti, roti kayak kalau roti kayak yang lagi viral kayak salt bread.
0: Okay.
1: Nah, itu kan kalau aku kan otodidak ya. Kalau mungkin belajar sih mahal. Jadi aku otodidak, jadi nyoba, nyoba trial lagi, coba lagi, coba lagi.
0: Bagian
1: lagi belajar.
0: Bagian percobaan sih suami.
1: Iya.
0: Kalau suami ngomong tidak berarti tidak enak.
1: Iya, tidak enak. Sama tetangga mungkin ya, tetangga. Tetangga aku pasti kenyang.
0: Oh ya, pasti kenyang.
1: Aku kasih.
0: Waduh, terus, untung saya bukan tetangga, Pak.
1: Yeah.
0: Cuma tetangga saya kenyang juga udah. Oke, oke, oke. Nah, Mbak, tapi kalau dari sesuatu yang dibikin ini, memang dulu awal bikin itu karena open PO gitu atau sekarang memang sudah ada outletnya, akhirnya bahan ini memang ready stock gitu?
1: Pertama sih open PO. Open PO lebaran, momennya itu pas lebaran.
0: Okay.
1: Lebaran. Terus alhamdulillah banyak yang repeat order. Ya ini pertama kali itu.
0: Dari tahun ke tahun tuh.
1: Dari tahun ke tahun.
0: Kok makin banyak.
1: Alhamdulillah. Lebaran kemarin itu udah mencapai 400 toples kurang lebih.
0: Wow, 400 toples. Itu berarti kalau lebih dari 400 toples, maksudnya lebih dari 100 toples itu berarti kan mengerjakannya tidak cukup dengan waktu sehari dua hari.
1: Iya, enggak. Jadi kita open PO lebaran hamin satu bulan sebelum.
0: Oh, lebaran. Berarti puasa awal itu udah open PO.
1: Kita open PO, terus kita isi sesuai dengan kemampuan kita, berapa toplesnya itu, terus kita close order, terus kita buat, kita packingi sesuai yang di order. Ada hampers juga.
0: Oh, termasuk ini berarti bikin hampers juga ya?
1: Iya, bikin.
0: Okay.
1: Ada boxnya juga.
0: Tapi lebih enak karena hampersnya ini produknya adalah dibikin sendiri. Jadi secara kualitasnya kita tahu bahwa ini yang memang benar-benar produk yang berkualitas gitu.
1: Betul,
0: ya. Okay. Akhirnya merambahnya kemana-mana ya, Mbak. Walaupun awalnya cuma bikin cake-cake aja, tapi ternyata karena memang kemampuan, terus juga permintaan pasar, akhirnya ini merembetnya kemana-mana. Luar biasa, luar biasa. Oke. Nah, kalau dari pendengar mungkin juga memiliki beberapa pertanyaan, Anda bisa juga menanyakan di 081-5569-1053 ataupun juga di 0341-404-504. Kita akan break dulu sejenak karena sesaat lagi akan segera kita kumandangkan azan duhur untuk wilayah Malang Raya dan sekitarnya. Nanti setelah ini kita akan kembali lagi ngobrol bersama dengan Mbak Furo yang merupakan owner dari Zia Cake and Pastry. Jangan kemana-mana pendengar. Allahu Akbar.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Mas, ini mas, baksonya mas.
4: Udah nyampe baksonya.
5: Iya, masih panas nih.
4: Ayo kita makan aja, Kak. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
6: Mangkoknya, Sen. Tuker sih, Sen. Yang itu aja.
4: Emang kenapa mangkok kamu, leh?
6: Yang itu.
4: Apa bedanya mangkok saya ini?
6: Ada gambar ayamnya.
4: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
6: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
4: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda? Apa gimana?
6: Kamunya yang gambar ayam.
4: Iya bener kamu ini, leh.
7: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era Dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheghua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan Dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.
8: Halo dulur, isun Ricardo Benito, penyanyi lagu Lono Maduro. Rico Magik ngurungkakan RRI malam. Good, good, good.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan kami di 105,3 di Catur Laras Jagungan UMKM. Dan hari ini tentunya saya juga mengucapkan selamat menaikkan ibadah salat duhur untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, dan selamat beristirahat juga. Sambil tentunya menyimak nih, hari ini saya lagi ngobrol bersama dengan Mbak Furo yang merupakan owner dari Ziyah Cake and Pastry. Nah, tadi kita off air sudah ngobrol nih Mbak terkait cake yang dibikin. Justru kalau masak gak bisa.
1: Iya.
0: Tapi kalau bikin cake sekarang jago.
1: Jagonya
0: Mbak, awalnya dulu butuh waktu berapa lama sih buat akhirnya produk ini tuh benar-benar layak untuk dijual? Pasti kan awalnya nyoba-nyoba gitu.
1: Iya. Mungkin kalau tahun-tahun awal sih ini ya, belum ada yang begitu tertarik. Belum ada tahu rasa juga. Mungkin ya sebagian juga ada yang, hah segitu mahal banget. Mbak, segitu mahal banget, apalagi kalau di kampung. Ya ya udah, kasih pengertian aja kalau kayak gitu. Ya ini coba aja enggak apa-apa. Silakan coba, tak kasih tester mungkin dari situ. Dan apa ya? Sosmed. Lewat sosmed. Mungkin dari sosmed-sosmed itu kita kasih tahu kalau ini loh rasanya, ini loh apa bahannya, pakai ini loh.
0: Betul.
1: Terus emang harganya sih kayak gitu, tapi bahan sama kualitas insyaallah
0: worth it gitu.
1: Worth it ya.
0: Betul. Jadi memang karena di kue ini bentuknya kecil, harganya mahal gitu ya. Kalau di Indonesia ini kan paradigmanya masih murah akeh.
1: Ya, maunya sih mau yang murah tapi
0: murah,
1: banyak.
0: Murah tapi akeh. Ya. Gitu. Nah, ini kan repot ya. Oke, tapi kalau dari beberapa kue yang dibawa ini, sebenarnya yang paling susah yang bikin yang mana, Mbak?
1: Nastar sih sebenarnya. Ini nggak bawa, nggak bikin nastar. Nastar itu perlu satu-satu, ngisi selai satu-satu. Mungkin lebih ke telaten aja.
0: Nastar itu?
1: Sulit. Olesnya pun 2 kali, 2-3 kali oles.
0: Oke.
1: Jadi bikinnya itu selai. Selai itu dipulung-pulung dulu, satu-satu. Terus bikin adonan kulit pun juga gitu. Jadi apa, ditakar kulitnya, ditakar biar rata sama apa, sama besarnya biar rata. Terus diisi satu-satu. Kita oven selama 30 menit. Terus kita keluarin, nunggu dingin. Nunggu dingin, terus dioles. Oles sama kuning telur. Itu pun 2-3 kali. Jadi satu-satu olesnya. Kalau kelamaan kering nanti di oven lagi bisa apa, pecah-pecah.
0: Jadinya enggak sempurna.
1: Iya, enggak glowing.
0: Enggak glowing. Susah berarti nastar.
1: Iya. Kalau nastar
0: prosesnya
1: itu,
0: berarti sekali bikin nastar, kalau mohon maaf anggap aja. Adonan 2 kilo gitu itu bisa sampai 1 hari?
1: 1 hari. 1 hari dengan 4 orang. 2 kilo tepung.
0: 2 kilo tepung itu 1 hari dengan 4 orang. Ai. Memang seperti mati lampu itu ya. Nastar itu kan nastar.
1: Iya.
0: Oke. Tapi kalau dari biasanya kan open PO itu yang pesen nastar ada aja itu, Mbak.
1: Iya, nastar. Kalau nastar maunya yang enak, Mbak, pakai Wisman gitu. Sebut merek enggak apa-apa ya?
0: Enggak apa-apa.
1: Maunya pakai Wisman. Oh iya, pakai Wisman.
0: Harganya sekian.
1: Harganya sekian.
0: Loh kok mahal?
1: Kalau orang yang ngerti sih, kalau orang yang udah biasa beli, oh iya enggak apa-apa. Kalau ada yang ngikut-ngikut FOMO, bikin pakai nastar, beli yang pakai nastar. Segini, Mbak. Iya emang segini.
0: Enggak salah gitu. Coba bikin sendiri aja gitu.
1: Coba bikin sendiri aja.
0: Kalau perlu nih saya kasih bahannya, ini coba yang bikin gitu.
1: Betul.
0: Karena memang nastar itu bukan hanya sekedar prosesnya lama, tapi juga ternyata kalau seperti Mbak Furo bilang bahwa nastar itu ternyata butuh ketelatenan. Kayak ngurusi bayi berarti.
1: Betul. Bayi.
0: Oke. Tapi yang apa? Kalau untuk nastar sendiri itu kalau dari sisi prosesnya salah, maka produk itu nggak jadi.
1: Salah, iya nggak jadi. Kalau
0: resikonya tinggi ya?
1: Tinggi banget. Gosong itu pasti. Gosong itu pasti ada momen ketika itu gosong.
0: Aduh gosong.
1: Jadi
0: itu buah.
1: Kalau gosong, iya ya udah nggak bisa gosong. udah loyangnya besar, jadi otomatis ya
0: gosong semua.
1: Iya.
0: Oke, tapi kalau dari apa bahan-bahan yang dipakai ini masih mudah didapat ya Mbak ya? Tadi kan ada yang apa namanya Florentine.
1: Florentine.
0: Tadi kan ada apa biji matahari dan sebagainya. Ini carinya susah nggak di?
1: Nggak, udah aman ada ya? Di toko
0: roti.
1: Toko bahan kue.
0: Oh, toko bahan kue itu berarti emang semuanya untuk bahan bakunya aman lah ya.
1: Oke. Gampang dijangkau.
0: Kalau gampang dijangkau itu lebih memudahkan.
1: Ya.
0: Mbak pernah punya pengalaman akhirnya produk ini sampai kemana gitu? Ke luar negeri mungkin atau
1: ke Jepang, nastar.
0: Ke Jepang?
1: Ya. Awalnya
0: nastar gitu ya.
1: Awalnya just tip. Ada yang open just tip. Terus dia liburan ke Jepang.
0: Oh.
1: Terus temannya di Jepang, aku mau dong. Terus order.
0: Ya, order. Oh iya. Wah, ini menarik sekali sampai Jepang ya.
1: Iya, sampai Jepang nastarnya dulu.
0: Menyerang Jepang walaupun kita pernah dijajah Jepang, sekarang nastar kita yang dijajah mereka ya. Di sana kan kayaknya enggak ada ya makanan nastar ya, adanya sushi.
1: Iya, sushi ya.
0: Oke. Nah, selain itu kalau biasanya open PO itu hanya Malang Raya aja atau mungkin ada beberapa daerah yang ada di Jawa Timur atau mungkin luar Jawa Timur yang juga ikut PO?
1: Iya, ada Surabaya. Terus Jakarta.
0: Tapi kan
1: pengirimannya harus lewat parcel.
0: Iya, biar ya,
1: lebih aman. Soalnya kalau gampang rentan sekali hancur.
0: Oh, iya.
1: Ya.
0: Tapi kalau di parcel itu lebih ke anu ya, benar-benar dijaga. Oke. Kalau dari apa namanya momen tadi ya, berarti Natal sama
1: Lebaran.
0: Kalau Lebaran tuh pernah gak punya pengalaman ketika mengerjakan Lebaran tuh sampai ya mungkin 2 hari 2 malam gak tidur atau gimana? Ya serius.
1: Lebaran yang tahun 2024 mungkin. Lebaran itu sakit selama seminggu. Jadi Lebaran ya udah tidur aja, jadi
0: nggak kemana-mana.
1: Udah tidur.
0: Nanti nggak ke Pujon.
1: Abis itu langsung ke Pujon.
0: Oke. Berarti Lebaran der itu
1: jadi
0: sakit.
1: Jadi Lebaran sakit, soalnya takbir itu masih bikin. Soal takbir masih belum, mungkin masih belum belajar waktu mungkin.
0: Betul,
1: ya.
0: Minutes waktunya. Jadi mungkin ketika produknya Mbak Furo ini mulai dikenal, meminutes waktunya belum tahu. Pokoknya ada belum. Orderan terima. Loh, kok bledos. Iya.
1: Enggak nyangka sih sebanyak itu.
0: Cuman akhirnya nanti, di tahun 2025 akhirnya tahu nih batasannya sekian.
1: Oh iya, udah tahu. Udah bisa memanage waktu.
0: Itu sih memang kadang-kadang kalau kita mulai ini kebingungan gitu ya maksudnya. Oke, tapi kalau dari sisi pengalaman itu sendiri tuh Mbak, biasanya kalau bikin seandainya ada orderan dan jumlah yang besar gitu, biasanya dikerjakan sendiri sama suami atau ada orang-orang
1: yang bantu? Setiap hari? 2-3 orang yang
0: setiap
1: bantu.
0: Berarti,
1: kalau Lebaran. Setiap hari cuman ada yang jaga toko, gitu aja, sambil bantu-bantu, beres-beres, gitu
0: betul
1: aja.
0: Betul sih, oke. Tapi kalau dari bikin kue itu sebenarnya yang paling susah tuh apa, Mbak?
1: Apa ya? Kalau jualan kue sama bikin kue, yang susah itu ini loh, moodnya kita.
0: Oh iya betul.
1: kalau kita nggak mood. Kita bikin kue bisa ini, nggak jadi.
0: Ambiar.
1: Nggak jadi. Kalau kita nggak mood,
0: betul.
1: Terus bikin kue, rusak lah.
0: Oke. Jadi memang bikin kue itu bukan hanya sekedar bikin gitu ya. Kayak kita goreng wedgie gitu. Jadi bikin kue itu memang harus pakai hati gitu ya.
1: Iya, pakai hati.
0: Iya sih. Banyak kan, makanya kue itu justru orang kalau tidak bisa masak aja belum tentu bisa bikin kue.
1: Betul ya.
0: Orang bisa bikin kue belum tentu bisa masak.
1: Kayak saya nggak bisa masak tapi bikin kue.
0: Bikin kuenya jago gitu ya. Oke, nah si kecil ini kan udah mulai aktif juga. Ini sering gangguin nggak?
1: Itu pasti ngerecokin. Bikin-bikin ya ikut-ikut bikin mungkin.
0: Pegang tepungnya.
1: Iya, gitu ya. Bikin karakter biasanya. Nastar karakter.
0: Iya.
1: Karakter gitu.
0: Nah, ini kalau untuk apa namanya dari sisi pemasaran, selain mungkin ada toko offline-nya juga, yeah, berarti secara online juga di ini Mbak, dipasarkan, yeah, juga.
1: Iya. Yeah.
0: Biasanya apa? Live TikTok kah atau bagaimana?
1: Live TikTok sama Instagram. Mainnya di TikTok sih sebenarnya.
0: Lebih di TikTok, lebih ya. Lebih ke TikTok. Karena lebih traffic-nya lebih banyak. Oh, iya. Makanya dari situ ada beberapa produknya yang sampai ke Jakarta.
1: Sampai ke Jakarta. Yeah, sampai ke Jepang.
0: Sampai ke Jepang. Arigato gozaimasu.
1: Iya.
0: Oke. Mbak, ini kan saya lihat nih kemasannya berbeda-beda.
1: Iya.
0: Bisa nggak kira-kira kalau seandainya ada, yeah, orang yang pesennya, Mbak, saya nggak mau yang kemasan itu, saya maunya kemasannya segini gitu.
1: Nggak, aku jualnya cuma dua kemasan ini. Uh-huh. Ada kemasan 1 liter sama 500
0: setengah liter.
1: Liter, ya.
0: Oh, cuman kenapa cuman dua aja?
1: Soalnya sulit. Ini nggak bisa ditimbang kalau kita beli telur gitu, nggak bisa kayak gitu.
0: Oh.
1: Jadi udah kemasan 1 liter sama 500 mili gitu
0: berarti,
1: aja.
0: Berarti kalau mau beli ya ada dua varian ini aja. Oh, iya.
1: Soalnya kalau kiloan, beli kiloan kita hitungnya juga sulit.
0: Betul, curah namanya.
1: Iya.
0: Oke. Yang paling susah itu ternyata bukan ini ya, tapi kalau memang harganya cocok kan enggak masalah, Mbak.
1: Iya.
0: Mbak, aku maunya nggak pakai toples itu, aku maunya pakai toples yang lebih besar, ya, gitu.
1: Tin wall. Ya ada sih sebenarnya tin wall. Ya biasanya aku terima juga, tapi.
0: Ya itu tadi harganya. Yang
1: harganya.
0: Kalau mau ya bayar sekian, kalau nggak mau ya.
1: Yeah.
0: Berarti kan lebih ke fleksibel ya, Mbak.
1: Betul.
0: Ya maksudnya nggak memang. Oh, cuman sorry, nggak bisa. Gue cuman ini ya Pak, dua varian ini aja, yang lain gue tolak gitu, enggak ya. Tapi. Enggak. Balik lagi soal omongan, maksudnya kalau memang kalian mau dengan harga atau price yang kita berikan ya why not,
1: yang
0: penting jadi duit ya. Oke. Mbak, berarti kalau di momen yang paling ramai itu, yang momen yang paling ramai itu kan open PO kan otomatis. Mm-hmm. Nah di situ tuh berarti kayak bahan baku dan sebagainya itu memang sudah disiapkan terlebih dahulu.
1: Iya, kayak gini ya, nanti Februari. Mm-mm. Februari kita udah puasa.
0: Betul.
1: Desember biasanya aku udah persiapin. Mm-mm. Persiapin bahan-bahan, terus foto produk, terus pemasaran open PO itu, sama produk-produk baru udah harus disiapkan.
0: Berarti ini ada produk baru yang akan launching,
1: yeah,
0: juga. Apa nih, Mbak? Masih seputar kue kah atau seputar?
1: Iya, ini Dubai
0: cake.
1: Dubai coklat cookies.
0: Dubai coklat cookies. Ini yang ada, nantinya bakal di launching ya. Ya. Itu kalau boleh sedikit spill, isinya apa nih, Mbak?
1: Oh, ini seperti yang lagi rame, Dubai cookies. Ada kunafa, pistachio, sama coklat. Jadi cookiesnya coklat, isinya ada kunafa sama selai pistachio.
0: Waduh, ini ribet ya. Begini yang paling ribet selain nastar. Kalau nastar tadi kan udah diceritakan, di antara produk yang dibawa ini yang paling ribet bikinnya yang mana?
1: Ribet bikinnya ya ini.
0: Kunafa.
1: Bukan. Choco cheese sama
0: Florentine.
1: Iya, choco cheese enggak, Florentine mudah kok sebenarnya. Tinggal campur-campur aja. Kalau lebih ribet ini kayaknya choco cheese.
0: Coklat cheese.
1: Karena coklatnya sendiri. Satu-satu, nanti oven, kasih keju, terus terakhir panas-panas nanti kasih selai coklat. Satu-satu.
0: Susah. Berarti kalau di rumah gitu. kapasitas untuk produksinya udah oven dan sebagainya udah mumpuni.
1: Udah, alhamdulillah udah mumpuni.
0: Nih, terima kasih Pak suami gitu ya.
1: Itu donatur. Pegawai tetap.
0: Oke, pegawai tetap ya. Yang tidak digaji.
1: Iya. Tidak digaji.
0: Tidak menuntut gaji ya.
1: Tidak.
0: Tapi biasanya kalau untuk orang yang pesen di sekitar Malang gitu, biasanya gimana, Mbak? Pakai kurir kah?
1: Pakai kurir. Dulu sih awal promosi sih free ongkir untuk Malang Raya.
0: Yang berangkat suami tetap.
1: Iya, tetap suami.
0: Jadi ya donatur iya. Iya kan? Terus quality control iya.
1: Iya. Packing dia juga
0: bikin. Nganter juga iya. Hebat, ada ya karyawan kayak gini. Oke, oke, oke. Nah, tapi kalau dari ini nih Mbak, apa namanya, produk-produk ini yang best seller tadi kan apa? Choco cheese sama
1: Choco cheese yang ini. Choco, like, kalau best seller ada Choco cheese. Ini semua best seller sih sebenarnya. Betul, lidah kucing. Betul,
0: lidah kucing.
1: Isi coklat.
0: Lidah kucing.
1: Isi coklat. Isi selai coklat.
0: Sisi, bentar. Biasa lidah kucing kan ya satu rasa aja gitu.
1: Iya, satu rasa. Iya, kalau ini enggak. Ini di dalamnya ada selai coklat.
0: Oh, jadi kayak tumpuk gitu.
1: Ditumpuk,
0: heeh. Jadi kayak sandwich.
1: Ya, sandwich. Iya.
0: Iya, iya, iya. Kok bisa kepikiran itu?
1: Apa ya?
0: Inovasi aja.
1: Inovasi aja. Inovasi.
0: Karena ini kayaknya kalau lidah kucing kan banyak gitu ya.
1: Iya.
0: Akhirnya bikin
1: kalau kasih coklat mungkin banyak yang lebih suka.
0: Iya sih, menarik ya.
1: Iya, silakan. Nah, nanti gratis.
0: Siap-siap, Mbak. Ini kalau pengen order gitu karena kan udah mendekati momen Lebaran, kemudian Natal tahun baru gitu. Biasanya kalau mau order tuh via lewatnya mana?
1: Ya langsung aja ke WhatsApp saya
0: atau di akun sosial media dulu.
1: Iya, bisa di Instagram atau TikTok atau WhatsApp bisa disebut.
0: Boleh disebut.
1: Oh ya.
0: Disebut Mbak nanti.
1: Oh, iya.
0: Mau
1: kalau di WhatsApp
0: di mana?
1: Ya. Kalau di WhatsApp di 081333504797.
0: Oke.
1: Kalau TikToknya ada di TikTok saya pribadi di mana ya? Sebentar.
0: Enggak apa-apa, santai. Jadi nanti yang mau order karena sekarang udah memasuki momen-momen sakral gitu ya, ada Natal, ada tahun baru, kemudian juga Lebaran ini jatuhnya juga masih di awal tahun banget gitu. Jadi mending langsung aja di apa namanya? Di order mulai dari sekarang. PO-nya open PO itu biasanya Mbak buka dulu kah atau tiba-tiba ada Mbak saya mau pesan gitu?
1: Kalau PO-nya sih Lebaran sih, ya kita buka dulu.
0: Oke.
1: Kalau per hari, kalau sehari-hari itu minimnya harus pesan 3 toples.
0: Harus pesan 3 toples.
1: 3 toples minim.
0: Oke, oke.
1: Minim.
0: Ah ini kayaknya ada beberapa yang sudah bertanya. Kue kering Lebaran termantul. Wah, semangat. Yang paling ditunggu waktu undian dapat kue kering yang mantul.
1: Oh.
0: Apalagi owner sering kasih door prize free. Oh ya.
1: Iya.
0: Ini ada memang.
1: Ada. Aku setiap itu ada momen kayak hadiah. Mungkin di treats aku juga. Kalau ada lagi ada yang viral ke treats gitu, siapa yang mau area Malang coba nanti kasih kata-kata buat cookies aku gitu. Nanti aku undi jadi kasih kue kering gratis.
0: Gitu.
1: Mungkin lewat WhatsApp atau konsumen-konsumenku yang lama mau ikut rame-ramean mau nastar gratis atau mau lidah kucing gratis, jadi ya. Aku suruh ini nanti coba posting kue ini 1x24 jam nanti saya undi. Jadi aku sering
0: itu salah satu strategi juga
1: ya strategi marketingnya di situ.
0: Betul juga. Salah satu strategi marketingnya di situ dan kebetulan ownernya ini juga termasuk Gen Z gitu ya. Gen Z betul?
1: Milenial.
0: Jadi cara-cara yang digunakan pun cara-cara yang relate dengan hari ini gitu ya.
1: Ngikut lagi
0: okay, rame. Okay. Treat berarti sering main treat juga ya, Mbak?
1: Iya, main treat juga.
0: Oke. Menarik sekali. Oke deh. Mbak, mungkin next time apa yang ingin dibikin lagi? Mungkin buka cabang lah atau apa gitu.
1: Next time ini masih fokus besarin kue ini aja dulu. Sambil ini maunya sih bisa order lewat Shopee. Jadi kita kirim lebih banyak lagi.
0: Lebih menjangkau pelosok Nusantara gitu ya. Ini ada juga favorit lidah kucing coklat nastar the best ya. Kucing coklat bener sih lidah kucing coklat. Saya tadi kalau lidah kucing ya udah kayak lempengan aja gitu. Tapi ternyata ada sesuatu isi yang coklat. Berbeda, ada isinya coklat. Oke. Yeah. Oke deh, terima kasih Mbak.
1: Sama-sama.
0: Furoh, hari ini udah ngobrol-ngobrol bersama dengan saya. Semoga next time kita bisa ketemu lagi. Kemudian semoga next time ini lebih besar lagi,
1: amin,
0: gitu ya.
1: Amin.
0: Terus produknya juga makin nambah lagi, bisa dikenal bukan hanya di Malang Raya tapi juga Jawa Timur, bahkan mungkin bisa di seluruh pelosok Nusantara. Amin, ya. Amin. Terima kasih, salam juga untuk putri kecilnya ya. Semoga ilmunya nurun gitu.
1: Amin.
0: Dan apa nih kata-kata terakhir sebelum kita mengakhiri obrolan kita yang pengen disampaikan mungkin untuk rekan-rekan di luar sana yang sekarang ini lagi berusaha buat bikin produk atau sesuatu untuk bisa ya menambah penghasilan, silakan.
1: Ya, untuk teman-teman yang lagi berjuang, tetap semangat. Emang tidak mudah, sangat-sangat tidak mudah, tetapi yakinlah pasti bisa. Pasti kalau bakul sih mesti pasti kejual.
0: Pasti kejual. Ada yang jual pasti ada yang beli.
1: Ada yang beli, betul.
0: Iya. Oke, terima kasih Mbak Furoh atas obrolan kita hari ini, dan saya Taufik Misbun yang juga bertugas di hari ini. Pamit undur diri. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.

0: Aja nari to lele kaya cah wedok wae. Mbok golek cita-cita liyane.
1: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, ini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

Wedari Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR

Gimatur nuwun kagem sedaya kemawon ingkang sami kota Simanunggal raos kalian kula Forza Indonesia nggih. Kalau dahulu Indonesia menang, alhamdulillah akhirnya setelah penantian 35 tahun Indonesia saged dadi juara FIFA Asian Cup 2026. Indonesia sebagai tuan rumah dan akhirnya Indonesia mentasbihkan dirinya untuk menjadi juara dalam gelaran perdana FIFA Asian Cup di ASEAN ya. Menghadapi Thailand, sebetulnya Indonesia unggul, namun memang drama tercipta di pertandingan laga final kali ini setelah Indonesia unggul lewat tendangan bebas dari Dean James pada menit ke-80. Berselang 3 menit berikutnya, Thailand mampu menyamakan kedudukan, bahkan memasuki masa injury time. Ini Thailand berhasil menambah keunggulan ya. Meskipun sisa waktu hanya sekitar 3 menit, akhirnya Indonesia lewat sebuah scrimmage dengan pojok dari Dean James ini mampu dimaksimalkan melalui sebuah soloran dari Rizky Ridho yang memberikan umpan ditepis oleh penjaga gawang, dan akhirnya bola liar pun disambar oleh Elkan Bagot dan membuat kedudukan menjadi sama-sama 2-2. Meskipun Thailand bermain dengan 10 orang pada menit ke-78, 80 maksud kami, ternyata keunggulan jumlah pemain justru membuat Indonesia ini akhirnya kebobolan ya di masa injury time. Namun tentunya perjuangan dari tim Garuda ini tidak berhenti begitu saja, dan lewat sebuah serangan yang dilakukan oleh Egy Maulana Fikri dan juga kombinasi dengan Rizky Ridho ini mampu membuat sebuah kemelut di depan gawang Thailand, dan akhirnya bola liar disambar oleh Elkan Bagot dan menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Pertandingan pun dilanjutkan dengan perpanjangan waktu, dan selama 2 kali 15 menit, ini pertandingan masih tetap 0-0, dan akhirnya pertandingan dilanjutkan dengan drama adu penalti. Ada yang menarik dalam drama adu penalti, di mana tentunya para penendang Indonesia, keempat penendang Indonesia ini berhasil menyarangkan bola, sementara itu dua penendang dari Thailand ini harus gagal, dan akhirnya Indonesia menang dengan skor 4-2 lewat drama adu penalti setelah bermain imbang 2-2. Sekali lagi saya ucapkan selamat untuk tim nasional Indonesia. Ini menjadi sebuah catatan yang sangat penting, karena memang di balik kemenangan itu juga ada nilai histori yang luar biasa, di mana Indonesia terakhir menjadi juara di ASEAN ini pada tahun 1991, berarti kurang lebih sekitar 30 tahunan lah ya, atau 35 tahun, dan tentunya ini menjadi sebuah catatan yang cukup penting untuk Indonesia dalam dunia sepak bola, di mana Indonesia sendiri juga pernah mengalami kegagalan, di mana untuk final Asian Games Indonesia kalah melawan Thailand dengan skor yang sama 4-2. Kemudian di final Piala AFF Indonesia juga menyerah dari Thailand lewat drama adu penalti, dan skornya pun sama 4-2, dan kini dibalas gitu seolah dejavu ya. Para penendang Indonesia ini sukses ya, ada Kevin D, kemudian ada Sain Patinama, ada Elkan Bagot. Ini berhasil menyarangkan bola ke gawang dari Thailand, dan akhirnya Indonesia berhasil menjadi juara dalam FIFA Asian Cup. Sekali lagi selamat untuk tim nasional Indonesia yang berhasil menjadi juara FIFA Asian Cup ya. Saya juga ingin menyapa untuk Anda yang saat ini tengah bekerja, tengah beraktivitas. Semoga aktivitas Anda hari ini berjalan dengan lancar. Amin, amin, amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Oke deh, untuk Anda semuanya jangan kemana-mana, karena yang pasti hari ini saya juga masih akan bermani Anda hingga nanti menjelang pukul
tiga di gelaran ataupun juga kali ini juga oke. Ini tadi ada Bu Sri Purnomo ya tadi yang mau pesen kue kayaknya di Cakretur Laras Jagongan UMKM 081-333-504-797 Bu, monggo silahkan di order, nanti bisa di order ya. Matur nuwun sangat ya untuk semuanya. Semoga hari ini menjadi hari yang sangat menyenangkan. Dan kali ini saya punya satu lagu yang akan saya hadirkan untuk panjenengan semuanya. Ada Bengawan Soleh dari Yanto, spesial untuk panjenengan.

atau dengan sebutan hampers. Mana yang benar? Parcel adalah kata dari bahasa Inggris yang artinya sesuatu yang sudah dibungkus. Kalau di Inggris, simpelnya parcel itu paket, bukan bingkisan dalam keranjang. Nah, kalau bingkisan dalam keranjang itu disebutnya hampers. Karena hampers itu bahasa Inggris dari bingkisan atau keranjang. Tapi itu di luar negeri. Karena kalau di Indonesia, parcel sama hampers itu jadi satu. Sebutannya parcel pakai S bukan pakai C. Karena dalam KBBI sendiri, parcel adalah bingkisan yang ditata dalam keranjang.

pengantin warna putih diprakarsai pertama kali oleh Ratu Victoria, Ratu Inggris di era 80-an. Kala itu, kain putih adalah kain yang paling mahal, sehingga tidak semua orang bisa menggunakannya sebagai gaun pengantin. Mengenakan gaun putih dalam perkawinan menyimbolkan ikatan cinta mempelai yang suci, dan sejak saat itulah, gaun pengantin warna putih menjadi yang paling spesial dan terbawa hingga masa kini. Secara tidak langsung menggunakan busana putih di acara pernikahan dengan prosesi agama seolah jadi tradisi tata tulis yang mengharuskan si mempelai perempuan untuk menggunakan gaun atau kebaya warna putih tersebut. Bahkan beberapa dari kita mungkin menganggap bahwa gaun putih di hari pernikahan adalah sebuah keharusan.

0: Loh, ditiru Mbak Mbak Apri. Tutuke Mbak Bulasmin iki mengone sithik ning suarane sor.
1: Kaya nek aduh. Lah nggih to.
2: Latine iki le mengo sithik ning suarane gantas powere luar biasa.
0: Nek cara banyu mas sor.
2: Sor. Carane sok glogok.
3: Sapa?
2: Glogok.
1: Oh, ya wis. Nggih, aku ngoneni bojoku kuwi ya mlayu tenanan.

0: Woro iki nek dadi ki mung cekup lene kelimik santai we. Ngalur. Itu nek sing urung dadi lho.
1: Masa nggih.
0: Aduh, modar ora.
2: Lah kok meko koyo arep dicucrup rumase gek piye to, Pri?
1: Eh aku iki mikir itu.
2: Lah nggih benten nggih kok.
0: Oh nggih, nggih. Sip.
1: Menapa menika, Mas?
0: Ibu Ginem RT 2 Dengkeng dipun suwun teng griyane Pak RT. Waduh. Kena masalah apa iki? Iya pengumuman Ibu Ginem RT 2 Dengkeng dipun suwun teng griyane Pak RT. Yang pertama, yang kedua pemberitahuan pada Mas Sukimin segera ke Polsek.
2: Sopo-opo kok lu seneng aneh ngegedeti hati ora garukan anggosan terus mertobat kok dari ke Pak Sin saploin dari Pak Sin tak lereni terus ngopo
1: tetek wis ora
2: prak
1: ning banjur
2: mesti hukum karam kuwi karam ra itu
1: berarti nek tetek ora tetek
2: kemen kanginan sewengi ra itu apa-apa
1: lha saiki piye
2: online no cekan
1: padha wae
0: monggo Bu.

0: Ya, mangga. Karo jumeneng Mbak Apri dikancani Mbak Mimin ayo le dasaran kacang wis.
1: Kowe iki aja kakean lungguh, mesake tolemu nek keplenet kowe kira malah.
2: Omonganmu lho pripisan pindho nyelekit lho. Ora kamu padha-padha le partner kerja kok senengane wadine
1: kanca. Ya pikir ayo aku ki.
0: Tapi pikir-pikir Mbak Apri ki suwe-suwe ngejloke sampeyan.
2: Lah ya banget kok keplenet.
1: Lah piye?
2: Omong sak tokolan
1: ngomong. Mbak coba aku tak delok. Ampun, mungkin nek jenengan sing anu mrene nyengkal. Mangga Ibu.
3: Nggih. Enggak.

0: amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar, napa? Itu garis lurus. Boya dilihat dulu.
0: Udah, gak ada polisi juga kali, Bill.

Jika matur nuwun kagem sedaya kemawon sing wis midhangetaken samnika teng studio sampun jam 12 langkung 58 menit waktu Indonesia Baru ya. Sebelum kula pamit kula nggih ngelingaken bilih mangke jam 13 alias jam 1 kula kita akan gabung kalian Pro Papat Jakarta kagem siaran Suara Budaya Nusantara. Kula pun Taufik Misbun yang bertugas pamit undur diri, matur nuwun sanget lan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar.

0: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, Bang Pos. Seperti biasa kita hadir lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini kita mau ke Semarang, Abang Po ya. Di sana sudah ada rekan saya Kang Titi Sambo, Abang Po. Nanti bakal menghadirkan, tadi katanya ganti kursi ya, Kang Titis ya. Oke deh, ntar ya Kang Titis aja yang baca deh. Ayo sapa dulu yang di Semarang deh. Halo, selamat siang Kang. Mas ya. Lah kenapa suaranya masih di mute? Buka dulu dong. Aduh. Itu. Nah.
1: Apa kabar Bu Nova?
0: Kabar baik. Alhamdulillah. Harusnya panggil Mas ya, bukan Kang ya.
1: Iya, kalau Kang itu lebih ke Jawa Barat.
0: Jawa Barat ya, benar.
1: Jawa itu kayaknya Mas sama Mbak gitu.
0: Iya, kan. Iya. Kayak kaya orang sana gitu ya.
1: Mas ya, Bu.
0: Iya. Mas Titis gimana Semarang?
1: Semarang hari ini puanas pual.
0: Puanas pual ya. Iya dah. Tapi kan udah musim ember-ember ini, belum ada tanda-tanda mau hujan kah di sana?
1: Kayaknya kok belum ya, Po ya.
0: Oh ya udah.
1: Aku tunggu seminggu belum ada.
0: Sabarlah ya. Ini ujian dari Tuhan yang harus kita jalani ya.
1: Gantinya kungkum di kamar mandi aja lah,
0: Po. Oke deh. Mas Titis, ya. Hari ini katanya ganti peran ya, ganti toko ya.
1: Oke, ini sebetulnya siang hari ini kita mau ngobrol dengan Ibu Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang nih, Po, ada Bu Indriyasari. Tapi karena beliau masih ada kegiatan lain, ini nanti kita akan ngobrol juga tidak kalah seru ini dengan beliau Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, ada Bapak Dr. Samsul Bahri begitu, dan sudah hadir di studio juga.
0: Ya, ini, Pak. Saya sudah lihat penampakan dari Pak, penampakan sih ya. Saya sudah lihat Pak Samsul hadir ya. Selamat siang Pak Samsul.
2: Selamat siang Bu Nova, Bapak Nova ya.
0: Empok Nova. Kalau ibu formal banget kayaknya. Merasa di mana kita ya, Mas Titis ya. Iya deh. Kabar baik ya Mas ya.
2: Alhamdulillah. Kabar baik, tadi sampaikan Mas Titis, suasana Semarang ini masih suasana panas.
1: Panas banget ya, Pak.
0: Iya, alhamdulillah. Nikmatin dulu lah puas-puas panasnya ya. Oke deh, Mas Titis, biar panjang waktunya ngobrol sama narsum kita pada hari ini, Pak Samsul, silahkan ya. Saya kasih waktu dulu. Nanti menit 30 kita kembalikan ke Aye ya. Jangan bawa pulang ya.
1: Siap.
0: Oke, siap. Silakan, Mas.
1: Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya dimanapun Anda berada, terima kasih Pak Nova tadi yang sudah memprolog kita ya siang hari ini di Suara Budaya Nusantara. Dan kesempatan siang hari ini kita akan ngobrol banyak ini ya, satu topik tentang pecinan Semarang, sebuah kota seribu cerita. Berbicara tentang pecinan, setiap daerah pasti ada ini. Setiap kota, hampir di semua kota di Indonesia ini pasti ada sudut kota yang ada pecinannya begitu. Nah, uniknya di Semarang itu seperti apa? Nah, siang hari ini nanti kita akan bahas bersama dengan Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, Bapak Samsul Bahri Siregar, SHMM. Selamat siang, Pak Samsul.
2: Selamat siang, Mas Titis.
1: Kabar saya, Pak Samsul, ya?
2: Alhamdulillah, kabar baik.
1: Kabar baik, Pak Samsul. Walaupun panas ya, Pak, ya?
2: Panas.
1: Iya, mulai dari kantornya Pak Samsul, apalagi ini?
2: Panas.
1: Tengah kota sekali ya, Pak?
2: Betul, Pak.
1: Oke, Pak Samsul. Ya. Ini kita nanti akan ngobrol banyak ini, Pak, tentang pecinan begitu. Dan monggo, Kang Mas Bayu, pendengar dimanapun Anda berada, ingin bertanya nanti seputar pecinannya Kota Semarang ini, bedanya mungkin dengan tempat lain seperti apa, nanti bisa ditanyakan langsung ke Pak Samsul, bisa melalui teleponnya Perumahan RRI Semarang di 024-8316-661 atau nanti bisa melalui Perumahan Jakarta juga ya. Baik, saya ke Pak Samsul dulu. Pak Samsul, seperti saya utarakan di awal tadi, setiap kota itu kan pasti ada sudut pecinannya begitu, Pak. Nah, ini berbicara tentang pecinannya Kota Semarang, ada cerita apa sih, Pak, ini yang membuat pecinan Semarang itu lebih istimewa begitu, apa, Pak, ini, Pak?
2: Ya, selamat siang Mas Titis dan para pro 4 RI Semarang.
1: Pendengar Perempuan RI Semarang dan juga nasional,
2: ya,
1: nasional.
2: Ya, hari ini kita diundang dalam rangka terkait dengan pecinan. Siapa bilang pecinan cuma buat Imlek doang? Kadang kita memang kalau bicara pecinan, pasti kita berpikirnya wah kawasan tertentu gitu. Tapi ternyata Semarang tidak juga. Di Semarang ini kan kawasan pecinan terkenal di daerah Semarang Tengah ya, di kawasan Keranggan. Nah, berapa tahun-tahun 1997-19 itu pernah direvitalisasi.
1: Oh gitu.
2: Kita mencoba dengan gayanya, kalau di Surabaya Kia-Kia, Semarang kita mencoba untuk kembali merevitalisasi. Bahwa kawasan pecinan itu bukan kawasan semata-mata oleh tertentu. Jadi bagaimana kemudian salah satu destinasi wisata. Maka kemudian kawasan pecinan sekarang sudah dikenal dengan kawasan kuliner Semarang. Bermacam-macam makan menu yang ada di sana itu sudah sudah dicicip orang banyak ya.
1: Oh gitu.
2: Bahkan kok waktu itu kalau enggak Jumat malam, Jumat malam, Sabtu malam itu sudah buka. Minggu gitu ya. Sampai sekarang. Kemarin kan sudah dilakukan tiga kali revitalisasi kalau nggak salah kawasan Kali Semarang dan mural etnik
1: ya Pak ya.
2: Jadi di sana sudah diada perkara. Kemudian di sana juga kita membuat satu apa yang bisa ditonjolkan ketika kawasan pecinan itu menjadi satu kawasan destinasi. Maka kami di Seputar kemarin sempat meluncing namanya ekonomi baru, launching desa wisata ke-14, desa wisata Keranggan hebat. Akhirnya bagaimana kemudian pecinan sudah bagus, destinasi wisata juga harus ada, kelompoknya juga harus ada, sehingga masyarakat semakin dikenal, semakin ada kelompok yang lebih komunikasi dengan pemerintah Kota Semarang. Itu
1: Mas Titis. Jadi mungkin apa ya Pak ya, metamorfosa dari pecinan Kota Semarang beralih jadi destinasi wisata begitu ya Pak. Betul. Bukan hanya sebuah kawasan begitu ya Pak ya. Kalau dulu memang mungkin lebih apa ya Pak, lebih condong hanya oh itu kawasan khusus untuk saudara-saudara kita Tionghoa begitu ya Pak ya.
2: Betul.
1: Tapi sekarang lebih ke apa namanya tempat wisata atau destinasi wisata dan brandingnya mungkin lebih ke itu tadi Pak, kuliner begitu ya Pak ya.
2: Betul Pak.
1: Yang dijajakan di sana itu apa memang makanan-makanan peranakan atau juga ada makanan-makanan lokal juga Pak di sana Pak?
2: Peranakan pasti ada, tapi lokal juga ada. Jadi bermacam-macam makanan ada di sana. Jadi maaf nih, ada mungkin yang halal, ada bukan tidak halal. Jadi memang itu sudah dibuat tapi dibedakan sehingga masyarakat yang ingin menikmati makanan juga sudah tahu sendiri membedakan gitu Mas.
1: Nah di pecinan ini kan ada banyak gang sih Pak, itu ya ada gang pinggir, ada gang waru. Ini pasti mereka punya branding sendiri dong Pak untuk itu. Nah posisi mungkin untuk kuliner ini sendiri, apakah di semua gang itu juga ada ini Pak?
2: Kita berharap memang ada, harus ada. Jadi jangan nanti masyarakat di sana hanya ditempati salah satu tempat tertentu. Jadi masa gini aja. Jadi harus setiap gang harus ada. Mungkin bermacam ini, mungkin makanan apa, mungkin ada bapao, atau mungkin makan apa, sehingga masyarakat bisa menggilir satu persatu tempat makanan yang ada. Nah, di satu lain juga pemerintah Kota Semarang sangat mensupport, mendukung ini. Maka kemudian kemarin itu ada namanya festival
1: Mooncake Festival.
2: Nah, itu juga ada atraksi budaya yang lintas etnis, rasa lumpia dan wingko. Nah, itu Bu Wali hadir sendiri. Bagaimana perhatian Bu Wali sangat
1: luar biasa
2: untuk bagaimana destinasi Kota Semarang itu harus hidup dan hidup dan berkembang gitu.
1: Jadi Kota Semarang ini kan mulai bermetamorfosa ya Pak Samsul ya, dari mungkin dulu kota perdagangan, kota persinggahan kalau orang dulu bilang, tapi sekarang bermetamorfosa menjadi mungkin kota wisata begitu Pak, destinasi wisata. Betul. Seperti apa kemudian Pak kawasan pecinan ini juga menjadi satu kontribusi khusus untuk pengembangan pariwisata di Kota Semarang Pak?
2: Ya betul, kita kalau mau lihat di kawasan Kota Lama dulu, atau Semarang Kota Lama ya. Dulu kita mengenai Kota Lama mesti kotanya sekitar situ. Maka muncullah kawasan Kota Lama dan sekitarnya, ada kawasan Kauman
1: betul,
2: Layur, atau mungkin Arab, ada Kampung Jawa. Nah Kampung pecinan ini juga ada. Maka kemudian di tahun ini Bu Wali, ayo concern sekarang kita bagaimana kemudian kawasan pecinan ini menjadi salah satu kawasan destinasi. Maka kemudian kalau kita lihat Sabtu yang ada di alun-alun Koman makanan kuliner, sekarang di pecinan juga ada. Sehingga ini connect-nya nanti kalau ke Kauman mungkin tinggal nyebrang ke pecinan, sehingga ini menjadi satu kawasan kuliner Kota Semarang. Itu. Jadi bagaimanapun pemerintah ini terus mensupport, mendukung untuk Kota Semarang terkait dengan sektor pariwisata khususnya destinasi gitu, Mas.
1: Ini bisa dibilang pengembangan dari kawasan kota lama enggak sih, Pak? Ini kan berdekatan ya, Pak, Kauman, pecinan, kemudian dengan Kota Lama juga. Seperti kita tahu bahwa Kota Lama ini sudah menjadi apa ya, Pak, destinasi unggulan dari Kota Semarang begitu. Kan tetap butuh apa ya, destinasi-destinasi penyangga. Tadi ada Kauman, ada pecinan seperti itu. Nah, seperti apa kemudian animo ya, animo masyarakat yang ada di Kota Semarang sendiri sebelum mungkin masyarakat dari luar kota melihat adanya rebranding lagi dari kawasan pecinan ini, Pak?
2: Ya betul, memang selama ini kan orang masih dengan hafalnya atau tahunya kawasan Kota Lama. Maka kemudian kita tidak fokus di Kota Lama, tapi kawasan Semarang Kota Semarang Lama. Ada tadi Kampung Pecinan, ada Kampung Kauman. Ada Layur. Itu semua sudah dibuat jalur, dibangun oleh dari Kementerian PUPR. Dengan anggaran yang luar biasa untuk Kota Semarang. Jadi bagaimana kemudian etnis ini kita satukan menjadi salah satu destinasi wisata. Nah, selama ini mungkin sudah kita hafal ya, Kota Lama itu siapa tidak kenal. Orang ke Semarang mesti di kawasan Kota Lama. Pengunjungnya luar biasa. Jumat, Sabtu, Minggu
1: ramai selalu.
2: Kita buka Car Free Night, jadi semua sudah tertutup, tidak bisa dilewati mobil atau kendaraan. Jadi city walk nantinya ke depan. Harapannya gitu. Tapi baru Jumat, Sabtu kita laksanakan. Harapannya sih ini iso sampai full seminggu ya. Tapi kan tidak mungkin si proses lama gitu. Jadi memang kawasan Kota Lama, kawasan pecinan, Kauman dan Layur itu menjadi satu prioritas untuk pengembangan serta destinasi di Kota Semarang.
1: Baik. Nah, tentu ini menjadi kebanggaan kita bersama begitu, Pak Samsul ya, Kota Semarang yang semakin terkenal dengan wisatanya begitu. Wisata itu menjadi salah satu penyangga yang ada di Kota Semarang begitu, Pak Samsul ya. Dimana saya melihat sekarang, Pak, mungkin Kota Semarang tuh mulai beranjak dari mungkin wisata destinasi, juga ada wisata event gitu, Pak. Event Kota Semarang kan banyak sekali, Pak, event wisata, Pak. Mungkin kedepannya, Pak, yang mau digagas di kawasan pecinan atau Kota Lama mau ada apa lagi, Pak? Atau yang sudah existing ada apa ini, Pak?
2: Ya, Mas Titis, kita kemarin teman-teman dari Semarkres ya, namanya Semarkres. Sekarang namanya kita ubah Semarkret Event. Jadi di launching di Mall 23. Nah, jadi harapannya kita yang mungkin kecil kita event. Bagaimana kemudian event di Semarang itu harus terus berkembang. Di Semarang ini event mungkin mungkin kemarin kita berapa kali lihat ya, mulai yang nasional kemarin MTQ ya, ini salah satu yang luar biasa ya. Kemudian kita juga kemarin ada juga festival Kota Lama, nah berjalan di kawasan Kota Lama juga tuh, sampai tanggal 4 sampai tanggal 20. Di sana Semarang Folklore, ada pembukaannya bagaimana menghadirkan kembali budaya-budaya Kota Semarang, tidak hanya etnis Cina, Jawa, semuanya ada, Arab ada ya, Pak, bagaimana kemudian untuk mempersatukan bentuk destinasi di Kota Semarang tidak hanya tonjolok salah satu ini, bagaimana kolaborasi gitu. Jadi maka kemudian ada ke arah kita seberang barat, mungkin ada kita lihat Sampokong. Juga punya ada, Pak, di tengah Lawang Sewu. Nah, inilah bentuk Kota Semarang plus berbenah diri untuk menjadi satu tujuan wisatawan ke Semarang gitu.
1: Karena untuk apa ya, Pak, segala macam fasilitas sudah ada, bandara kita sudah punya, kemudian stasiun juga ada, jalur darat gitu ya, Pak, jalur sudah semua gitu kan, tinggal kita meng-generate lagi, Pak, itu, Pak, pariwisata yang ada di Kota Semarang begitu. Baik, monggo Kang Mas Bayu, sahabat budaya dimanapun Anda berada yang ingin bertanya seputar pecinan Kota Semarang begitu ya, dengan mungkin bedanya dari kota-kota lain atau mungkin dengan Jakarta juga ada kawasan pecinan begitu ya, itu bedanya apa, nanti bisa ditanyakan langsung ke Pak Samsul Bahari. Baik, sebelum nanti kita kembali ke Pak Onova, Pak Samsul, ini kan kawasan Pecinan Semarang ini kawasan yang sudah ada sejak dulu begitu. Tuh. Pak. Ini juga saudara-saudara kita Tionghoa ini juga ada pengelolanya khusus Pak di situ Pak, di kawasan Kota Lama atau seperti apa Pak ini pengelolanya Pak?
2: Iya, memang kalau kita baca sejarah kawasan Pecinan itu mungkin sudah 20 tahun yang lalu ya.
1: Yeah, yeah, yeah.
2: Nah, jadi kalau kita ngomong Pecinan Semarang, kita nggak sedang ngomong satu gang saja. Kita sedang ngomong tentang sebuah kota dalam kota.
1: Kota dalam kota ya.
2: Nah, maka kemudian usianya hampir lebih 20 tahun. Nah itu. Maka kemudian sejarahnya begini. Tahun 1740 itu terjadi tragedi Geger Pecinan.
1: Geger Pecinan ya.
2: Di Batavia. Maka kemudian banyak warga Tionghoa yang mengungsi ke Semarang.
1: Okay.
2: Maka mereka di bertempat oleh Sunan Kuning,
1: yeah.
2: Mungkin sekitar di barat ya,
1: yeah.
2: Di sekitar Kali Semarang. Disitulah awal mula Pecinan. Dari yang awalnya hanya tempat pengungsian, berkembang jadi pusat perdagangan terbesar di Jawa Tengah. Itu salah satu sejarahnya. Maka kemudian, kalau kita kenapa di tepi Kali Semarang,
1: ya.
2: Itu kan pertanyaan gitu. Maka karena dulu semua distribusi barang itu lewat kali. Kali Semarang itu kan dulu tempat
1: lalu-lalang kapal ya Pak ya.
2: Iya kapal. Maka jadi kelenteng Taikasi yang mungkin di Gang Baru itu, Gang Pinggir, Pasar Johar itu semua satu ekosistem dagang yang terhubung dengan lewat Kali Semarang.
1: Oke.
2: Nah, itu jadi Semarang itu mungkin dulu terkenal dengan dagang jasa, pelabuhannya bagus. Siapa yang tidak mungkin kenal ya pelabuhan Semarang.
1: Betul.
2: Paling besar. Tapi sekarang ya harus
1: dikeruk terus ya, Pak.
2: Dikeruk terus ya. Itu. Kemudian kita mungkin terlewatkan ya. Kapal kursi Semarang ternyata luar biasa loh, Mas Dedis. Setiap tahun hampir 24 kapal kurs loh, Pak.
1: Kurs ya.
2: Nah, sekali kapal turun itu 3.000 pengunjung, 3.000
1: wisatawan orang ya, Pak.
2: Di Eropa. Nah, itu bagaimana kemudian kita untuk menyambut mereka, para pelaku wisata ini mungkin dari biro perjalanan itu. Kalau dulu saya 2017 di Seputar itu pernah di sana lihat kapal kurs lewat aja. Jadi mereka tidak pernah berhenti lewatannya ke Borobudur. Waktu itu masih wali kota Pak Hendi. Kita itu ada peluang untuk kapal khusus loh Pak.
1: Coba Mas,
2: kita coba nanti kali-kali kita ajak welcome drink lah pagi-pagi.
1: Masa gak diampirin gitu
2: ya, Pak? Betul. Maka kemudian komunikasi dengan bironya. Pada saat itu di balai kota kita welcome drink. Kita siapkan UMKM. Ada pakaian-pakaian, ada pakaian, jadi mereka beli, akhirnya kan duitnya keluar. Maka kemudian sampai hari ini sudah mulai mereka turun dan jalan di kawasan Semarang. Tidak menutup mereka ke kawasan Pecinan semua sekarang hari.
1: Iya. Gitu. Dan Semarang jadi tujuan utama juga sekarang, Pak.
2: Iya. Kalau betul, kalau mereka hanya dulu jam 6 pagi nyampe, 6 sore kalau pulang.
1: Oh gitu.
2: Tapi sekarang kita berubah. Kalau datang Semarang jangan gitulah. Akhirnya mereka datang jam 6 pagi, pulangnya besok pagi. Mereka nginap semalam di situ.
1: Ada nginep ya, Pak?
2: Iya, Pak. Walaupun mereka di kapal, tapi kan menikmati kota Semarang mereka sehari. Gitu maksudnya.
1: Waktu singgahnya lebih lama begitu,
2: ya,
1: Pak ya.
2: Jadi uang mereka biar dihabiskan lah.
1: Karena orang bawa uang semua itu.
2: Iya, betul.
1: Nah, upahnya ini kan mungkin juga dengan ekonomi efek ya, Pak ya. Nah, adanya kawasan Pecinan ini, Pak. Seperti apa kemudian impact ekonomi ke warga sekitar ataupun mungkin UMKM yang ada di situ, Pak?
2: Tentunya ketika kita mau buka suatu kawasan, sekarang ini kan kawasan Pecinan itu terkenal kulinernya ya, mau tidak mau impact-nya pasti ada. Masyarakat sekitar, para penjual makanan, mungkin parkir yang jeleknya lho, Pak. Terus di sekitar itu pasti ada impact-nya. Masalah perekonomian mesti naik. Jadi orang yang bawa makanan mesti ada yang beli.
1: Jadi
2: orang datang mesti ada parkir, mesti berimbas ke masyarakat. Nah harapan kita orang datang sana juga harus harga disesuaikan. Jangan misalnya harga 5.000 dinaikkan 20.000, itu kan membuat orang merasa tidak nyaman.
1: Betul.
2: Maka kemudian kita komunikasi dengan teman-teman sana, tolong kalau mengharganya 5.000 tulislah 5.000. Kalau 10.000 10.000. Sehingga orang datang sana melihat harga sesuai. Jadi apa adanya. Kemudian parkir. Kalau mang 5.000 udah 5.000 jangan 10.000. Kasihan mereka. Nah, banyak yang di ini teman-teman itu parkir memang di mana-mana mesti jadi
1: permasalahan
2: ya, mahal ya. Tapi kita sudah komunikasi dengan teman-teman di sub, cukir-cukir itu. Kalau memang harganya ya cantumkan aja. Itu, jadi itu yang kita melaksanakan dengan Disputpar. Harapan kami yang tadi sampaikan bahwa ada di sana kelompok sadar wisata, pokok dari wisata. Itu yang jadi komunikasi kami di sana, komunikasi lagi.
1: Yang kemudian membreakdown ke masyarakat di sana, gitu ya Pak ya.
2: Gitu,
1: karena mungkin wisatawan itu kan juga kesan ya Pak ya, yang akan ditinggalkan begitu. Ketika mereka dapat kesan yang enak, kesan yang baik, mereka juga akan kembali lagi pasti Pak.
2: Ya, menceritakan.
1: Menceritakan.
2: Di sana lho. Tapi karena enak, wah mesti. Tapi karena enak, mesti nyaman.
1: Gitu. Pasti langsung mereka cerita ke yang lainnya begitu ya, Pak.
2: Gitu.
1: Oke, dan kawasan pecinan ini sudah banyak sekali ya Pak event yang digelar. Imlek juga sudah rame, kemudian Mooncake Festival kemarin juga sudah rame sekali begitu ya Pak ya. Kalau di sehari-hari Pak, itu seperti apa Pak di kawasan pecinan? Apakah juga ada kegiatan atau setiap hari ada event saja itu Pak?
2: Di kawasan pecinan memang tuh fokusnya dia kan Jumat Sabtu Minggu ya.
1: Jumat Sabtu Minggu.
2: Kalau hari biasa mungkin dia hanya masyarakat sekitar mungkin jualan Pak. Jadi mereka pun masih ada usaha dagang sendiri, punya toko. Jadi tidak mengganggu usaha mereka. Jadi memang kita fokusnya mungkin hari Jumat Sabtu Minggu harapannya. Jadi harapan semakin banyak orang, jadi mereka yang di sana juga berjualan sehingga impact-nya juga ke masyarakat. Jadi fokusnya sampai hari ini kita fokusnya di weekend aja. Nanti tidak menutup suatu hari mungkin teman-teman dari kawasan membuka, ya kita boleh-boleh aja.
1: Rekam aja
2: gitu.
1: Oke, okay, gitu. Baik. Matur nuwun Pak Samsul Bahri. Nah, itu tadi Pak Nova sedikit sekelumit cerita tentang pecinannya Kota Semarang. Mungkin hampir sama mungkin ya Pak ya dengan di Jakarta. Jakarta ada pecinan juga gak sih Pak?
0: Ada, itu ada di Pasar Baru Mas. Iya.
1: Banyak kulinernya juga gak Pak?
0: Wih, banyak. Kalau berbicara masalah kuliner saudara-saudara kita Tionghoa ya, itu pasti wih, udahlah soal rasa itu enggak bisa diinin lagi ya.
1: Iya betul.
0: Kayak mie-nya itu gitu kan ya.
1: Mie terus sate-satean
0: kok. Iya benar. Iya deh. Oke deh kalau gitu ini udah pukul 13:29 sebelum nanti kita terima yang mau gabung dan mau ikut serta berpartisipasi nih Mas Titis.
1: Siap.
0: Di Semarang berapa nomornya?
1: Nomornya di Semarang 0248316661 atau bisa melalui WhatsApp di 0811277791.
0: Ulang lagi boleh Mas Titis?
1: Boleh, 0248316661 atau bisa lewat WhatsAppnya di 0811277791.
0: Baik, kalau untuk Jakarta seperti biasa di 0213504510 atau di 0812112928. Tapi kita break dulu ya Mas ya.
1: Oke Po.
0: Iya, kita break dulu Abang Po, Nyababe dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Nanti kita akan balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Tara.

0: ngendus depan rumahku.
1: Ampun, Pak. Maaf, saya cuma mencium aroma yang sangat wangi, gurih dan menggoda.
0: Hah? Jangan bohong kamu.
1: Bener, Pak. Saya tidak bohong. Aroma ini membuat saya penasaran. Sebenarnya ini aroma apa toh, Pak?
0: Hah? Apa maksudmu? Aroma rebung muda yang berpadu dengan udang dan telur, kemudian dibungkus kulit yang renyah ini.
1: Benar, Pak.
0: Yang disantap dengan cocolan saus kental manis gurih, acar, daun bawang, lokio, dan cabai rawit itu.
1: Sudah, Pak. Cukup. Saya tidak tahan lagi.
0: Ini adalah mahakarya peradaban manusia. Namanya Lumpia Semarang. Mau kamu orang Semarang, wisatawan domestik, atau bahkan asing? Yuk beli lumpia sekarang juga dan rasakan kelezatan di setiap gigitannya.

0: Balik lagi dalam siaran perjalanan nasional Suara Budaya Nusantara, masih bersama Mas Titis di sana aja dan juga Pak Samsul ya. Kita terima penelpon ya, Mas ya. Nah tuh suaranya juga belum dibuka tuh, lupa lagi dah.
1: Lupa.
0: Ya, tiga kali harus kena denda ini kayaknya.
1: Satu mangkok deh, Pak.
0: Oke, boleh. Oke. Iya dah. Silakan kalau sudah ada yang bergabung di Semarang, Mas Titis.
1: Okay. Dari Semarang dulu ya, Pak ya.
0: Silakan.
1: Oke. Okay. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang.
1: Selamat siang. Dengan siapa, okay, di mana?
2: Dari Semarang. Ganteng. Titis.
1: Oke.
2: Titis apa yang Titis sambo?
1: Titis sambut tuh, ada dolnya loh ya.
2: Ganteng.
1: Oke.
2: Halo, Ponopo Blam.
0: Halo, Cikgu.
2: Saya mampir dulu ke kota Semarang kali ini.
0: Silakan.
2: Mas Titis.
1: Oke, Cikgu ya.
2: Ini ada sumbernya siapa nih?
1: Ini ada Pak Samsul Bahri Siregar.
2: Oh, oh, apa saya lihat di sini Mbak ini Dokter Indrian Sari.
1: Ganteng. Oh iya. Iya, Bu In masih ada kegiatan tadi.
2: Oh, apa kapan-kapan diundang lagi ya.
1: Oke.
2: Okay, tema tapi sama nih, Pecinan Semarang, sebuah kota dong. Seribu cerita ya.
1: Betul.
2: Wah, saya mah kalau ya pasar Peterongan, wah, simpang lima, wah, itu.
1: Kok apa sih saya?
2: Hah?
1: Kok apa ada Peterongan?
2: Ya apa loh, ada adik mamaku yang Semarang.
1: Oh, alah, gitu.
2: Pasar Peterongan, lu ngerti lah pokoknya di sana, apalagi di KTRRI, nanti mampir-mampir lah ketemu.
1: Oke, siap lah.
2: Ya, ini. Apa nih? Pecinan Semarang adalah kawasan bersejarah yang sangat hidup dan layak dijuluki sebagai kota seribu cerita ya, tahu ini. Karena memadukan akar sejarah, akulturasi budaya dan denyutnya di ekonomi urban sejarah harmonis. Betul enggak? Assalamualaikum ya Bapak Narasumber, siapa ya? Bapak siapa?
1: Pak Samsul ini, Pak.
2: Pak Samsul, Assalamualaikum Pak Samsul, ganteng-ganteng nih Narasumber ini.
1: Tapi ganteng beneran loh, Pak.
2: Ya, karena sih namanya sih nama Ria, tapi cuma panggilan aja Cikgu. Kalau guru kan dipanggilnya Cikgu,
1: Cikgu
2: Ria ya. Nah memang kalau komentar saya tadi udah banyak paparannya, bukti sejarah yang hidup ya kan. Pasti hidup lah di kawasan ini kan, bukan sekadar peninggalan masa lalu, melainkan ruang sosial yang terus bernapas sejak era kolonial dan peristiwa geger pencinan abad berapa ya, aku ke-18 ya, kalau masalah ya,
1: Samsung
2: belajar. Nah saya ingin tahu gitu, bagaimana destinasi wisata urban favorit dengan kehadiran ikonnya seperti Kelenteng Tekak
1: tadi
2: kan, Kegang Lombok. Nah apalagi dengan pasar Semawisnya gitu. Memang kalau di sini banyak kata apa di pasar baru, apalagi mau di ya di sana di kotanya gitu. Aduh, makanannya itu kalau di Cina memangnya, apalagi kalau dia lebaran kongsi pasarnya tuh luar biasa.
1: Enak ya,
2: Boy. Itu pertanyaannya itu saja, tanggapannya dari Cik Guria seperti apa dengan destinasi wisata urban favorit, terus kehadiran ikonnya seperti Gang Lombok itu. Seperti apa dengan kuliner malamnya, pasar Marmois masih kan ramai sampai saat ini. Nah itu saja pertanyaan dari Cik Guria, Mas Titis. Bapak Samsul, sehat terus ya. Pokoknya jangan lupa nanti undangan yang berikutnya ya, yang wanita ibu yang cantik. Terima kasih banyak waktunya. Pokoknya selamat siang menjelang sore bagian timur. Selamat siang, bye.
1: Selamat siang.
0: Bye. Ujungnya enggak tahan. Bye. Ya. Iya. Mas Titis, ini saya tadi sudah ngegantung telepon ya.
1: Oke. Siap.
0: Kita terima dua penelpon ya. Nanti langsung dijawab sama Pak Samsul. Halo.
1: Siap, Pak.
3: Halo. Selamat siang. Assalamualaikum.
0: Selamat siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ini orang Semarang yang gak bisa masuk ke Semarang, tinggalnya di Jakarta. Ibu Umi, silakan. Oh, bela-belain nih masuk karena Semarang katanya hari ini.
1: Suka siang, Bu Umi. Suka siang, Bu Umi.
3: Selamat siang, Pak. Kayaknya Bapak bukan orang Semarang asli ya.
0: Asik. Bisa-bisanya nuduh Pak Samsul bukan orang Semarang asli.
3: Itu pakai belakangnya pakai nama Pak
0: Siregar. Oh Siregar. Oh iya benar.
1: Udah lama di Semarang, Bu.
3: Pak, mau nanya, saya ini belum pernah ngelihat pecinan kalau pas ada acara itu bulan apa? Apa sampai ke Pasar Gang Baru. Kalau di Jakarta Pasar Baru, di Semarang Gang Baru.
0: Oh gitu.
3: Karena Pasar Gang Baru kan ramai, cakep-cakep. Saya sering ke sana dulu kecil. Ya, terus ke langganan di Sate Kapuran. Ya, apa itu? Di Kranggan sampai ke Gang Lombok apa gimana, Pak? Itu acara apa? Terus tiap bulan apa tertentu apa rutin gimana, mohon itu aja pertanyaannya. Matur nuwun Mas Titis, terima kasih Pak Samsul
1: Bakti. Ya,
0: makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Umi orang Semarang yang tinggal di Jakarta.
1: Tempatnya terjebak di Jakarta.
0: Iya, iya. Oke deh, kita kasih kesempatan dulu buat Pak Samsul jawab dua pertanyaan ya Mas Titis ya. Siap. Takutnya nanti keblenger kalau kebanyakan. Betul. Silakan Pak Samsul.
1: Monggo Pak Samsul, ini pertanyaan pertama dari Cik Guria tadi. Cik Guria. Tentang Kelenteng Takeshi, Pak Samsul, sebagai ikon pecinan dan juga mungkin wisata urban di Semarang seperti apa begitu, dan dari Bumi tadi bulan apa sih yang ramai di pecinan mungkin begitu, dan sekarang gimana gitu, apakah sama seperti waktu Bu Umi kecil gitu kan? Monggo Pak Samsul.
4: Ya, selamat siang Bu Cik Guria. Cik Guria sama Ibu Umi. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan Takeshi, Kelenteng Takeshi ini memang kelenteng sudah hampir 20 tahun yang lalu atau 18. Itu kegiatan di sana dilaksanakan di bulan kalau nggak salah itu Agustus ada, terus September ada. Itu barengan dengan Festival Cengho.
1: Oh, bareng Festival Cengho.
4: Dia kalau dia mereka itu mulai jam 5 pagi membawa kayak apa ya? Arungan kayak
1: Arca-arca itu Pak.
4: Iya, arca-arca dibawa ke marina dibuang di sana. Oh. Namanya apa?
1: Dilarung gitu Pak.
4: Dilarung. Untuk persembahan kepada roh dewa-dewa atau dewa-dewa yang ada. Itu sangat luar biasa. Jam 5 pagi mereka sudah start naik jalan kaki sampai ke marina. Itu luar biasa sekali. Jarang. Wow. Itu berapa ratus, berapa puluh orang. Nah, apakah pemerintah Kota Semarang partisipasi? Pasti Pak,
1: pasti ya.
4: Disputper selalu ikut di dalamnya. Baik itu bentuk mungkin dari adat-adat Jawa. Jadi kolaborasi kita. Jadi kolaborasi dari Cina ke Jawa, kita hadir bersama teman dari Yusuf, dari kepolisian. Itu bagaimana kemudian bentuk salah satu event di Kota Semarang. Dan ini dilaksanakan tiap tahun malah.
1: Setiap tahun ya Pak ya.
4: Itu dan rutin. Kemudian juga mereka punya kegiatan juga, kalau nggak salah di bulan kemarin itu Oktober juga ada mengundang konsulat Cina dari Surabaya.
1: Oh, gitu.
4: Juga ada pertunjukan di Takeshi. Jadi Kelenteng Takeshi ini tidak pernah sepi kalau saya bilang, karena setiap hari ada kegiatan. Baik bagi-bagi sedekah kepada masyarakat sekitar, itu dilaksanakan. Kemudian juga ada mereka juga suatu kegiatan yang sifatnya mengundang masyarakat untuk berbagi di sana. Jadi Kelenteng Takeshi sejarahnya sampai hari ini masih diminati oleh wisatawan.
1: Masih diminati wisatawan.
4: Terutama dari Chinese, Malaysia juga banyak. Dan pengurusnya di sana juga terbuka untuk semua umum. Nah,
1: pengurusnya boleh enggak hanya dari kalangan Tionghoa aja ya Pak? Ya,
4: enggak boleh. Bu Hali mesti hadir ketika ada
1: ke acara
4: di sana. Kemarin kita juga ada dalam rangka festival Kota Lama sepedaan, startnya dari sana juga.
1: Oh, dari Takeshi juga.
4: Di sana juga kita ada kegiatan bahwa alat-alat Cina buat seperti apa, masuk ke dalam, kita kayak berdoa, baru keluar lagi. Ya, ini artinya apa? Tidak hanya masyarakat Cina, kita sendiri orang dua ikut gabung. Nah, inilah kolaborasi di Kota Semarang. Gitu,
1: Cik Guria.
4: Ibu Umi, terkait tadi
1: bulan apa aja Pak? Kalau di Semawis itu Pak, nanti pecinan Pak.
4: Itu tiap hari buka kok.
1: Tiap hari.
4: Tapi kalau pas acara makan apanya kulinernya itu weekend, cuma Sabtu Minggu. Nah, itu yang ramai. Kemudian kalau tiap tahun mereka mungkin ada satu jenis kayak kegiatan ya. Istilahnya kayak setiap tahun kalau enggak salah di bulan-bulan Juli apa Agustus gitu ya. Jadi ada sejenis kayak pertemuan mereka bentuk jamuan mengundang para pemerintah, pengusaha untuk bentuk rasa bagaimana kemudian kita untuk membesarkan atau memperkenalkan budaya yang ada di kerangka pecinan.
1: Pecinan itu ya, Pak.
4: Jadi kalau setiap Sabtu Jumat Sabtu Minggu masih buka Bu Umi, kalau mau datang sini silakan makan enak. Nah, tapi kalau hari biasa Senin sampai Kamis mungkin dia
1: ya adanya
4: adanya di sekitar situ.
1: Sekitar situ aja ya Pak.
4: Itu
1: ya.
4: Itu. Jadi bagaimana kemudian pemerintah kota di Disputpar kolaborasi untuk semua kegiatan tidak hanya pecinan, kita di manapun kita support, kita dukung untuk tempat destinasi wisata. Gitu.
1: Oke. Ya, jadi karena Semarang bermetamorfosa menjadi kota wisata ya Pak Samsul ya. Jadi setiap sudut kota Semarang kalau bisa jadi destinasi gitu.
4: Betul
1: ya.
4: Pak. Jadi apalagi sekarang ya Pak, dari dengan adanya jalur darat 4 jam 5 jam nyampe Semarang ya.
1: Iya, dari Jakarta.
4: Bu Umi ke Jakarta 5 jam nyampe Bu Umi.
1: Iya, Bu.
4: Enggak usah repot-repot, balik lagi boleh kok. Nah, Semarang itu Bu Ali berkeinginan jadi kawasan Kali Semarang. Itu kan sudah dibangun nih jalannya.
1: Oke.
4: Okay. Nah, harapan kita nanti sudut itu dibangun sebagai salah satu destinasi jalan city walk.
1: Oh, city walk.
4: Nah, jadi jalan kaki. Memang biayanya tinggi ya, tapi butuh proses, butuh pengembangan. Itu kemarin ada wacana seperti itu. Jadi kayak mungkin sungai kalinya itu juga nanti dibuat kapal. Itu sudah lama memang. Jadi keinginan kita untuk bagaimana kemudian untuk kembali menghidupkan kali itu sebagai pelabuhan, sebagai satu perdagangan.
1: Iya, gitu. Karena dikembalikan fungsi aslinya dulu ya.
4: Betul.
1: Oke, tapi berubah menjadi tempat wisata. Nah, kalau dulu itu perdagangan.
4: Iya, gitu. Betul.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Samsul. Gitu, Pak Nova.
0: Iya.
1: Ternyata tiap hari ini Bu Umi tinggal kapan mau balik Semarang?
4: Tinggal kontak kita aja kan bisa.
0: Iya, benar. Oke deh. Ini kayaknya peminatnya banyak nih, Mas Titis.
1: Iya, Pak Nova. Iya,
0: di Semarang ada lagi?
1: Semarang tadi udah ada, tapi ini belum masuk lagi di Pok.
0: Kalau gitu Jakarta dulu ya.
1: Jakarta dulu, oke sih.
0: Halo, selamat siang.
5: Halo, selamat siang, Pak Nova.
0: Selamat siang. Waalaikumsalam, Bang Leman dari Lampung.
5: Iya, Leman di Tanggamus, Lampung, Kota Agung. Selamat siang, Pak Samsul, Mas Titi Sambodo.
1: Selamat siang, Bang Leman.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Iya, ini apa, Pak Nova, Mbak Titi, ini Mas Titi, tempatnya siang ini?
0: Tentang temanya pecinan.
1: Pecinan Semarang ini, Pak.
5: Tentang
0: pecinan Semarang.
1: Kawasan pecinan.
5: Pecinan.
0: Iya.
1: Iya, betul. Kawasan Tionghoa.
5: Saya tadi tidak mengikuti Mbak Ponopa. Jadi saya belum tahu itu apa pecinan itu gitu kan. Jadi enggak bisa menyimak tadi ya.
0: Oh.
5: Saya hanya bisa ini aja Mbak. Mbak Mas Titis, salam kenal selalu untuk Mas Titis yang
1: siap
5: juga di Semarang kan, dan Pak Samsul dan penopo sama juga sampai tuntas juga.
0: Iya, siap.
5: Semuanya sehat selalu, sehat selalu. Iya, gitu penopo gitu.
0: Iya, iya, iya.
5: Jadi
0: saya
5: hanya bisa ikut gabung aja siang ini. Yang penting saya bisa akan gitu menopo.
0: Oke dah, siap Bang Leman.
5: Oke deh, gitu saja penopo. Makasih.
0: Iya, iya.
5: Tadi saya juga mau menyimak tapi HP-nya belum sempat Panopa gitu.
0: Iya, oke dah
5: kalau gitu. Makasih Panopa.
0: Oke, yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Absen Mas Titis.
1: Siap Panopa.
0: Ya udah. Kalau ada di Semarang kita sambungkan. Ada.
1: Oke. Semarang dari pesan WA enggak apa-apa, Pok.
0: Iya, silakan, Mas.
1: Ini dari Mas Haris di Kota Jogja mau izin bertanya, bagaimana ciri khas praktik bahasa Jawa Kromo dalam masyarakat Tionghoa peranakan Pak di Kota Semarang dan sekitarnya secara ilmiah demikian begitu.
0: Nah, mumpung WA nih juga ada di WhatsApp-nya kita. Dari Ibu Farida di Palu nih, Sulawesi Tengah. Assalamualaikum Pak Nopa, Mas Titi Sambo dan Bapak Darsum. Pecinan atau kuliner apa saja yang ditampilkan dalam festival, bagaimana cita rasanya tentang kuliner yang ada di Semarang? Gitu. Oke dah.
1: Siap. Langsung bisa dijawab Pak Samsul ini, Pak.
0: Iya, silakan.
1: Monggo Pak Samsul.
4: Iya, selamat siang. Tadi ada Mas Haris.
1: Iya, Mas Haris di Jogja.
4: Bahasa Jawa dengan bahasa Cina.
1: Iya. Semarang tuh unik loh Pak, bahasa Jawanya Pak.
4: Semarang ini unik. Di sisi lain bahasa, iya kotanya juga unik. Kenapa saya unik? Punya pantai, warnanya hitam pasirnya. Punya daratan, punya pegunungan. Masih punya desa.
1: Masih
4: padahal
1: desa.
4: Kota loh.
1: Betul.
4: Nah, maka muncullah desa wisata kan gitu.
1: Betul.
4: Nah, salah satunya. Itu kemudian tadi bagaimana perpaduan antara bahasa Jawa dengan Cina. Cina. Nah, di Semarang ini bahasanya masih ya karena di Jawa ya, jadi mau tidak mau orang-orang Cina pun mengadopsi bahasa Jawa. Cuman kadang bahasanya antara Chinese ini kan terlalu agak sedikit campur lah gitu. Sama saya juga campur gitu. Jadi bahasa Jawa masih diutamakan. Cina itu dipakai mungkin pada saat mereka tertentu. Jadi kita pun di kawasan pecinan itu bahasa Jawa semua.
1: Iya, kadang sesama orang Cina aja
4: Jawa. Jawa, Pak. Ya. Jadi bahasa Cina itu seolah-olah udahlah dulu-dulu, sekarang kita tinggal di Jawa. Jadi bahasa Jawa masih diutamakan di Semarang. Itu Mas Aris mungkin sedikit.
1: Itu Mas Aris.
4: Kemudian tadi ada dari
0: Ibu Farida.
4: Ibu Farida. Terkait dengan makanan khas
0: kuliner
4: di pecinan. Jadi makanan sana masih sama apa yang ada makanan Semarang. Cina Semarang kayak mungkin gudeg itu pasti ada, bapau juga ada, siput juga ada, ikan masih ada. Jadi bermacam-macam makanan ada sini. Ciri khas tidak hanya Chinese, tapi bahasa makanan Semarang. Walaupun di kawasan pecinan. Jadi masakan memang kalau menunya kayak rasanya ya pedes dan manis.
1: Ah itu dia. Nah,
4: itu utamanya manis.
1: Nah, manis siapa ya?
0: Kayak saya ya Kang Titis ya.
1: Iya nah, gitu. Ya betul lah.
4: Ya betul-betul manis. Nah, makanya orang Semarang itu manis-manis semua.
1: Kecian ya Pak ya.
4: Jadi kalau orang luar mungkin ke Semarang
1: ya kaget Pak kadang-kadang.
4: Kaget. Loh, kok manis ya?
1: Makanya kok manis semua?
4: Ditambah garam, kok manis ya gitu. Maka tidak asing kalau dikatakan orang Semarang itu halus dan manis, itulah efeknya gitu.
0: Aduh, keren luar biasa.
1: Banyak makan makanan Semarang kok jadi orang manis nanti.
0: Oke deh.
1: Fun fact-nya Pak, ternyata kalau Pak Nova tahu lumpia Semarang itu memang makanan peranakan sebetulnya Pak.
0: Oh, iya.
1: Fusion antara makan Chinese makan Jawa itu Pak seperti.
0: Iya benar-benar perpaduan gitu ya.
1: Perpaduan.
0: Kolaborasi ya.
1: Kolaborasi.
0: Iya. Oke deh kalau gitu. Ini sudah di menit 55. 2 menit untuk Pak Samsul sebagai penutup apa yang ingin disampaikan silakan.
1: Cih, monggo Pak Samsul.
4: Ya, selamat siang untuk Pro R4.

0: Bhinneka Tunggal Ika.
1: Benar sekali, setuju. Oke deh Mas Titis, Pak Samsul, siap. Terima kasih banyak ya.
2: Terima kasih Pak Nova.
1: Ya. Salam sehat, salam bahagia untuk semuanya. Selamat siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Abang Po, Nyaba Ben Cangcing dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Semarang. Lain waktu lain kesempatan kita jumpa lagi. Ayem Ponopa Kalista mengakhiri kebersamaan kita dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara, Abang Po. Tapi Ayem bakal temanin Abang Po terus hingga nanti pukul 15 atau pukul 3 sore.
3: Destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta.

0: Wedare Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

0: Surup Suryo, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

0: Halo, selamat malam.
1: Halo Bang.
0: Saya Nian.
1: Dari Yanti Bang.
0: Yanti Kak Mae.
1: Kakak Sungai Raya.
0: Oke Yanti, ngirim lagu untuk saya Yanti.
1: Ngirim lagu Bang, para penggemar pada malam Nian. Nang ada Kak Anjongan.
0: Halo.
1: Nang ada Kak Ambawang. Ada Kak Manyalit. Ada Kak Toho. Ada Kak Karangan. Ada Kak Ngara. Ada Kak Mandor.
0: Terus Kak Maegi.
1: Kak Pahauman. Banyak Bang. Ngabak, ada Kak Darit, ada Kak Sinakin, Simpang Aur, Bang Kayak,
0: Kak Maegi.
1: Nang ada Kak Sangga lagi Bang, nang Kak Sangga Sambas.
0: Terus?
1: Dan Pontianak dan sekitarnya.
0: Ucapannya ya?
1: Ucapannya, pokoknya semua nang penggemar pada malamnya, nang ada Nangarat, nang minta lagu boleh nak Bang?
0: Lagu apa?
1: Lagunya ada kau ke radio nanti nyanyikan oleh Dendoben.
0: Pas mau diputar malam nian. Yo. Selamat Nangarat, Bu.
1: Bang, terima kasih, Bu, Bang.
0: Oke. Baik, segenap pendengar da studio penyiar diri FX Aquarius mutara lagu ada kau ke radio dinyanyikan Edi Pangareho dari Dendoben. Dari studio kami ucapkan selamat Nangarat.

Assalamualaikum, selamat siang pendengar. Hari ini, Dias yang akan menemani Anda di program Jelajah Nusantara. Dan kali ini, saya akan mengajak Anda berkunjung ke kota Jambi, Provinsi Jambi. Daerah yang memiliki semboyan tanah Pili Pusako Betua ini merupakan ibu kota sekaligus pusat pemerintahan dari Provinsi Jambi. Dibelah oleh Sungai Batanghari yang merupakan sungai terpanjang di Pulau Sumatera, kota Jambi menyuguhkan perpaduan sejarah bandar perdagangan kuno serta perkembangan kota modern yang tetap menjaga akar budayanya. Setelah ini, saya akan mengajak Anda berkeliling ke kota Jambi. Pastikan Anda selalu bersama kami di Jelajah Nusantara, Program 4 RRI.

Jembatan Kentala Arasi merupakan salah satu destinasi wisata dan ikon kota yang banyak dikunjungi di Kota Jambi. Jembatan khusus pejalan kaki ini membentang di atas Sungai Batanghari dengan bentuk meliuk yang sangat unik. Di ujung jembatan berdiri megah Menara Kentala Arasi yang berfungsi sebagai museum sejarah Islam sekaligus menara jam. Suasananya yang hidup terutama saat sore hingga malam hari dengan kerlap-kerlip lampu hias menjadikan kawasan ini sebagai salah satu pilihan tempat bersantai bagi warga maupun wisatawan.

makanan khas kota Jambi, salah satunya adalah tempoyak ikan patin. Kuliner tradisional ini cukup dikenal dan menjadi salah satu hidangan utama yang banyak digemari karena memiliki cita rasa yang sangat unik. Makanan ini menggunakan bahan utama ikan patin segar yang diolah bersama bumbu rempah serta sensasi asam khas dari tempoyak, yaitu daging buah durian yang telah melewati proses fermentasi. Perpaduan rasa gurih, pedas, dan asam segar yang meresap hingga ke dalam daging yang lembut menjadikan hidangan ini sangat pas disantap bersama nasi hangat.

khas Kota Jambi, salah satunya adalah lempok durian. Produk kuliner tradisional ini menjadi salah satu buah tangan yang banyak dicari oleh wisatawan karena memiliki cita rasa legit yang khas. Memiliki tampilan yang mirip dengan dodol, kudapan ini diolah menggunakan bahan utama daging buah durian asli dan gula yang dimasak dalam waktu lama hingga mengental dan berwarna kecoklatan. Teksturnya yang kenyal serta daya simpannya yang cukup lama menjadikan lempok durian sebagai cindera mata kuliner yang cocok untuk dibawa pulang.

0: Surup Suryo, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Indonesia mempunyai seragam yang khas untuk para pelajarnya. Untuk anak SD berwarna merah putih, SMP berwarna biru dan putih, serta SMA berwarna abu putih. Tapi tahukah Anda, ternyata dari warna-warna tadi ada maknanya. Untuk SD misalnya, menggunakan seragam dengan kombinasi merah karena melambangkan antusiasme dan semangat yang tinggi. Sedangkan warna biru yang dipilih sebagai warna seragam SMP karena melambangkan percaya diri dan mandiri karena siswa SMP sudah mulai masuk masa remaja. Dan warna abu pada seragam SMA mencerminkan kedewasaan dan ketenangan.

0: 105,3 Pro4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, semoga senantiasa diberikan kesehatan dan kebahagiaan ya. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, di sore hari ini bareng lagi sama saya Mbak Yaya kembali hadir menyapa Anda semuanya dalam program Goyang Senggol. Semakin digoyang, semakin asik. Dan tentunya Goyang Senggol akan menemani Anda selama 2 jam ke depan nanti dengan lagu-lagu dangdut yang bisa Anda nikmati di sore hari ini ya. Dan tentunya kami akan mengajak Anda untuk bergabung via telepon di 0341-404-504 atau di WA kami juga boleh banget ya di 081-555-6910-53. Nah, seperti yang telah bergabung ya di sore hari ini, kali ini ada Bapak Suranto yang sudah bergabung via WhatsApp. Langsung aja kita sapa. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam Mbak Yaya, halo.
0: Halo, oh, ya. Pak dengar Suranto ya. Masuk, ya. Masuk ya, dong, ya. Sudah jelas ini suaranya.
1: Bagus sekali kalau begitu ya.
0: Iya.
1: Walaupun ini 105,3 kok masih diharpet ya, kadang mati keran nyala.
0: Iya, itu karena masih apa-apa. Ini perbaikan Pak Suranto, mohon maaf ya apa-apa. Pak ya, jadi kurang apa-apa, nyaman dengernya. Masya Allah, terima kasih banyak Pak Suranto atas
1: ngerti,
0: pengertiannya.
1: Namanya juga alat kan ya,
0: iya.
1: Cuma ngasih tahu aja gitu.
0: Butuh perbaruan ya Pak ya.
1: Iya, bukan jangan salah, bukan menyalahkan, cuma ngasih tahu aja.
0: Iya, oke, baiklah. Ini Pak Suranto, bagaimana kabarnya hari ini?
1: Kabarnya hari ini puas sekali, kemarinnya lagi juga sama, panas gitu. Jadi jemur pakaian jam 8 pagi, jam 12 sudah kering.
0: Waduh, iya kan? Saking panasnya. Di sisi lain ini ya, pakaian cepat kering ya. Tapi di sisi lain ini bagi yang beraktivitas di luar ruangan pasti pada mengeluh nih, aduh kok panas banget, kok ongkep.
1: Terutama
0: gitu
1: para,
0: ya.
1: Para driver ojol kan Pak, pasti
0: nah.
1: Harus pengen berangkat.
0: Oh benar banget Pak Suranto. Tapi ya apapun
1: para driver,
0: itu
1: iya, para driver ojol terus teman-temanku yang mengamen kan juga harus jaga diri gitu ya.
0: Betul. Ya semoga gitu, apapun katanya. Cuacanya diberikan kesehatan ya.
1: Dan juga rezeki yang luas gitu ya.
0: Amin ya Rabbal Alamin, itu yang terpenting Pak Suranto. Baiklah ini Pak Suranto, mau kirim salam atau juga request lagu juga boleh loh.
1: Untuk Faris di Batu,
0: oh, kirim
1: untuk
0: salam,
1: Pak Nari Jember, untuk Bunda Riatin, Pak Ahmad Irwan, Ibu Titi, Ibu Sri Purnomo, dan untuk semuanya aja ya.
0: Semua pendengar ya.
1: Ya, kesehatan selalu ya.
0: Okay.
1: Masih panjang kemarau ini ya.
0: Aduh, oke, baik. Baiklah.
1: Untuk Mbak Yaya tak bertugas sampai tuntas nanti ya.
0: Siap, Pak Suranto. Sama-sama.
1: Terus mudara untuk Indonesia.
0: Mantap. Terima kasih banyak ya Pak Suranto sudah menyempatkan untuk bergabung dan menyapa kita semuanya di sore hari ini. Masih digoyang senggol, semakin digoyang semakin asik. Yuk monggo-monggo, nggih monggo pinarak ten mriki, monggo mampir di Goyang Senggol sore hari ini bareng sama Mbak Yaya, ya putune Budi Mising Uwayu Dewi tentune. Nah, di sini di Goyang Senggol Anda itu bisa mencari hiburan sepuasnya ya. Bisa sambil karaoke bareng atau mungkin mau sambil joget bareng ya, sesuai dengan lagu dangdut yang mungkin itu memang pengen Anda dengarkan di sore hari ini. Le, kurang enak apa coba ya. Jadi langsung aja Anda ya gabungan di Goyang Senggol, bisa di telepon atau di WhatsApp kami sampai nanti merapat di jam 5 sore. Nah, kalau tadi sudah kita dengarkan ya ada lagu opening Goyang Senggol. Nah, kali ini kita akan beralih ke lagu dangdut yang lain. Aduh, lagunya apa saja ini ya, saking banyaknya sampai bingung gitu milihnya. Tapi gak apa-apa, kali ini langsung aja kita dengerin ada Rita Sugiarto, Sebening Embun.

0: Goyang senggol, semakin digoyang semakin asik. Mendengar cuaca makin panas, makin hot aja, makin ongkep. Tapi gak apa-apa, kita dinginkan ya dengan lagu-lagu dangdut di sore hari ini. Baik, kali ini saya pengen menyapa pendengar yang telah bergabung via WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Nan ya. Pak Nan bakso Kendal Paya, salam nang sing duwe. Aduh, senenge-senenge lho, salam nang Bunda Riatin berarti ya. Mbak Yaya, semoga sehat, rezeki banyak barokah. Amin ya robbal alamin. Matur suwun sanget Pak Nan. Doa yang sama untuk Anda dan keluarga nggih. Dan sekarang kita sapa lagi, ada pendengar yang bergabung, ada Pak Widi. Halo, assalamualaikum. Halo.
1: Waalaikumsalam.
0: Pak
1: gimana
0: Widi
1: kabarnya, Pak?
0: Alhamdulillah baik. Panjenengan dan Bu Widi pripun kabare?
1: Alhamdulillah. Sae.
0: Alhamdulillah. Tadungakno suwehat terus nggih Pak Widi, Bu Widi.
1: Amin amin amin, Pak.
0: Amin amin.
1: Mbak juga ya.
0: Amin ya rabbal alamin. Matur suwun sanget lho Pak Widi doanipun nggih.
1: Nggih, sami-sami, Pak.
0: Amin. Ini mau diputarkan lagu apa Pak Widi, Bu Widi?
1: Rali besi aja enggak?
0: Rali besi?
1: Nggih.
0: Oke deh, salamnya untuk siapa?
1: Salamnya buat Bu Titi, Bu Pandan, Mama Dika, Bu Sri Utami, Bu Sri Purnomo, Pak Bambang, Popo Sari yang punya hajat sekarang.
0: Oh, waduh, semoga hajatnya lancar.
1: Amin. Buat semuanya ya Mbak, buat Mbak Yaya, Mugi diberi kesehatan, rezeki kang barokah dan berlimpah ya Mbak.
0: Amin ya rabbal alamin. Matur suwun sanget nggih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sanget sudah meramaikan acara Goyang Senggol. Ditunggu lagune Pak Widi, Terali Besi. Ya ini lumayan banyak yang menyanyikan, nanti saya ini ya, saya lihat dulu kira-kira yang manakah yang akan menemani Pak Widi sore hari ini gitu ya. Pokoknya ditunggu aja dan semoga terhibur bersama dengan Goyang Senggol. Semakin digoyang semakin asik.
2: Semoga cinta kita bersatu.
0: Kemudian ada lagi yang bergabung via WhatsApp, ada Bunda Riatin. Halo Bunda Riatin, Goyang Senggol. Semakin digoyang semakin asik. Kali ini mau request lagunya Roma Irama yang Perjuangan dan Duka. Salamnya untuk panjenengan, semoga sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Matur suwun sanget Bunda Riatin nggih. Ditunggu lagunya Perjuangan dan Duka. Kemudian kita sapa lagi dari telepon, kali ini ada Ibu Sri Purnomo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
0: Goyang senggol.
3: Goyang senggol, makin digoyang makin asik.
0: Makin asik dengan Ibu Sri Purnomo.
3: Kados pundi Bapak Tos panjenengan Mbak Yaya?
0: Alhamdulillah saya panjenengan pripun kabar Ibu?
3: Nggih, sami kula nggih sae lan sehat.
0: Alhamdulillah, mandar mugi sehat terus ya supaya bisa menikmati Goyang Senggol.
3: Bisa menikmati hari tua.
0: Nggih, leres Ibu ya, hari tua bersama dengan keluarga dan juga bersama dengan Pro 4 ya, supaya semakin membahagiakan. Amin.
3: Nggih, matur nuwun.
0: Nggih, Ibu niki mau diputarkan lagu apa?
3: Lagu nipun Birunya Cinta.
0: Birunya Cinta. Main dari siapa ini? Divarina Indra. Oke, baik. Leres, siap. Salamnya untuk siapa ini, Bu?
3: Salamipun kagem Bu Pandan, Bu Riatin, Bu Sumiatun, Pak Widi Kolowau, lajeng Mbak Titi, Mbak Srigati, Bu Marlena, Bu Sri Utami, Pak Bambang, Pak Eko, Moyo, Mas Fari, Pak Grandung, Sugeng Banten, lagu Gemi dan Rasani. Penjenengan tansah sehat sak keluarga.
0: Amin, amin.
3: Bahagia bersama keluarga tercinta.
0: Amin.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sangat Ibu Sri Purnomo sudah bergabung juga. Ditunggu lagunya nanti, Birunya Cinta dari Diva Rina Indra featuring Fendik Adela ya. Ditunggu dan semoga terhibur selalu. Amin ya rabbal alamin. Dan bagi Anda pendengar yang mau request lagu ya di sore hari ini, kami tunggu sampai nanti merapat di jam 5 sore. Bisa di telepon di 0341-404-504 atau di WA kami juga boleh banget ya di 081-555-69-1053. Baiklah, kali ini langsung saja kita dengarkan dulu lagu-lagu dangdut yang sudah di request sama pendengar. Dan tentunya sudah kami persiapkan spesial untuk Anda semuanya di sore hari ini ya. Tapi sebelum itu, kali ini kita sapa dulu ada Babe Mus ya dari Jakarta. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak Yaya?
0: Alhamdulillah baik. Babe, gimana kabarnya?
4: Alhamdulillah luar biasa juga baik. Walaupun hembusan angin dan teriknya matahari sangat menyengat kota Jakarta.
0: Oke, okay, baik.
4: Dan debu-debu vulkanik yang dari anak Gunung Krakatau tetap masih.
0: Oh, masih ada ya?
4: Masih ada walaupun nggak terlalu awal.
0: Wah, semoga tetap dalam lindungan Tuhan ya, Babe ya. Amin, semoga amin. Diberikan begitu kesehatan juga, selalu. Ya. Karena memang kondisinya amin. Seperti ini ya, kondisi yang tidak dapat kita hindari seperti itu.
4: Kita jamin nggak bisa kita elakkan. Apapun kejadian yang kita tidak sangka itu. Kita juga nggak akan tahu apa yang akan terjadi dalam hidup ini, kata Pak Ustadz gitu.
0: Iya betul, bukan kata Babe itu mah kata Pak Ustadz.
4: Iya makanya makanya syukurin aja.
0: Nah itu dia betul, bilang, kita harus bersyukur selalu gitu ya Be.
4: Oke deh. Apapun susahnya, apapun beratnya, kita tetap on the track ya.
0: Waduh, on the track ya, di jalan yang benar. Setuju banget, Be. Jangan sampai belok-belok ya, Be ya. Nah, takutnya salah nih jalannya udah belok jauh ternyata salah.
4: Yang ya, sebenarnya Aye mau cari jalan yang benar. Tapi di jalan ada ditutup, ada dangdutan jalan kemana.
0: Oh, oke. Jadi ini berhenti dulu gitu ya, Be ya.
4: Iya. Mau cari jalan yang benar. Ada dangdutan.
0: Iya, ya udah enggak apa-apa deh, dangdutannya juga benar ini jalannya, Be, sebagai hiburan yang menghibur ya.
4: Hiburan di siang hari menjelang sore ya.
0: Yes, oke, betul.
4: Lagunya apa ya?
0: Apa ya enaknya, Be? Saya jadi bingung nih, Be.
4: Ditelan alam aja deh.
0: Ditelan alam. Mau
4: bilang apa?
0: Kok susah
4: apapun
0: ini?
4: Yang kita punya kadang-kadang hilang. Itulah udah jalan hidup ya. Udah ya kehendak Allah ya. Kita syukuri aja deh. Mau bilang apa? Oke, Mbak Yaya. Sehat selalu.
0: Iya, bentar Be. Ini mau yang dari siapa Be? Penyanyinya banyak nih Be. Ditelan alam. Ada Anissa Bahar mau nggak Be?
4: Iya, siapa aja nih?
0: Oke deh.
4: Yang nyanyi Mbak Yaya maunya. Aduh, gitu gue.
0: Kalau itu mah ya. Iya, kalau itu mah nanti pada kabur Be pendengarnya Be.
4: Iya. Oke, ini kita sehat Mbak Yaya.
0: Amin.
4: Tetap semangat Mbak
0: Yaya. Amin, terima kasih banyak Babe.
4: Salam sama keluarga di rumah ya. RRI Perempat Malang terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mantap.
4: Sekali dunia, tetap sekali merdeka, tetap merdeka NKRI. Harga penting. I love Indonesia because Indonesia is my country.
0: Mantap.
4: See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Babe Mus atas doanya gitu ya. Semoga juga doa terbaik juga untuk Babe dan keluarga. Ditunggu aja lagunya nanti di Telan Alam dari Anissa Bahar, ini sudah kami persiapkan ya, tinggal diputar aja nanti ya, nunggu giliran karena lumayan antri ya, ada 4 lagu yang nantinya akan kami putarkan seperti itu. Jadi bagi Anda pendengar yang mau request lagu dangdut di sore hari ini, yuk monggo, tunggu apa lagi gitu ya. Enggak usah nunggu lama-lama, langsung aja cus dengerin ya Goyang Senggol, dan juga bisa request lagunya di sore hari ini. Nah, ini ada Bunda Riatin ya, tadi udah gabungan di WA, sekarang telepon, enggak apa-apa deh kita sapa dulu ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goyang Senggol.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang Senggol, disenggol makin asik deh.
0: Disenggol makin asik deh. Bunda Riatin tadi lagunya sudah ini letak persiapkan
5: iya,
0: loh.
5: Roma Irama.
0: Roma Irama ya, perjuangan dan doa ya. Salamnya buat siapa ini? Ya harus seneng noh.
5: Iya.
0: Salamnya buat siapa ini Bunda Riatin?
5: Salamnya untuk Pak Widi, Bu Widi.
0: Pak Widi, Bu Widi.
5: Tapi Babe ya.
0: Babemu.
5: Ini Bunda Riatin kenal wis biyen loh, mulai di radio kita loh.
0: Oh, waduh. Masih yeah. terjalin ya sampai sekarang.
5: Teman lama.
0: Oh, gitu ta. Makanya kok ya wis kenal. Baik.
5: Bu Pandan,
0: Bu Marlena,
5: Bu Marlena,
0: Bu Sri Ponto,
5: Bu Yani, Bu Sri Gati, Bu Sri Utami, ada siapa? Anu siapa lu?
0: Yuni. Oke deh.
5: Ya temi, barang itu mendengarkan lo.
0: Oke deh. Bu Titik Wagi,
5: Pak Iswoyo,
0: Faris.
5: Ada itu yang di Bali, Bali mendengarkan lo.
0: Yang di Bali siapa yang ini di... Bunda Riatin? Baru tahu nih.
5: Yang di Bali ya. Yang di Bali, yang di TikTok.
0: Oh, yang di TikTok.
5: Banyak sekali pendengar, yang empat itu perempat itu pendesem kat banyak ya yang mendengarkan lo.
0: Masya Allah.
5: Putra Gilang di TikTok itu mendengarkan. Di Kalimantan ya.
0: Di Kalimantan.
5: Sumawi, Papua, itu Jepara, Sumatera, Jakarta, Surabaya, Jember. Aceng, mendengarkan Aceng kilo Bunda
0: Mas Riatin. Mas Aceng, lo kilo Bunda Riatin urutan ke berapa ya? Tadi ketiga kayaknya.
5: Pak Suranto.
0: Jadir,
5: aku pokok jadir lo ya.
0: Oh, aduh, si senggol tadi.
5: Saya yang setia itu.
0: Oke, siap Bunda Riatin.
5: Salam sayang semuanya. Penyari, salam sayang.
0: Siap.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bunda Riatin ya, ditunggu lagunya Perjuangan dan Doa. Dan sekarang langsung aja kali ini kita dengarkan dulu lagu yang tadinya di request sama Pak Widi ya. Kali ini ada Terali Besi dari Revina Alvira. Selamat mendengarkan.

0: pas jam 16. Wancini pun pawarto enggal.
1: Pawarta enggal pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pendengar Perkemahan Pramuka Santri Nusantara atau PPSN tahun 2026 resmi ditutup di Pondok Pesantren Wisata An-Nur 2 Al-Murtadlo, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang, Senin malam 5 Oktober 2026. Penutupan dilakukan Direktur Jenderal Pondok Pesantren Kementerian Agama RI, Mbak Senang Said, dan dihadiri Wakil Bupati Malang, Latifa Sohi, jajaran Forkopimda, pengasuh Pondok Pesantren An-Nur 2, dan peserta dari berbagai pondok pesantren di Indonesia. Upacara penutupan ditandai dengan penyalaan obor oleh Dirjen Pondok Pesantren Kementerian Agama Republik Indonesia. Dalam kesempatan ini, Wakil Bupati Malang menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Agama, Pemerintah Provinsi Jatim, dan Pondok Pesantren An-Nur 2 sebagai tuan rumah. Latifa juga melepaskan para peserta yang akan kembali ke daerah masing-masing. Sementara itu, Dirjen Pondok Pesantren

0: Kementerian Agama RI menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang mendukung pelaksanaan PPSN 6 2026. Ia menilai kolaborasi antara Kementerian Agama, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten Malang, dan Pondok Pesantren An-Nur 2 ini menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut. Mbah Senang Said juga berpesan kepada para santri supaya menjadikan pengalaman selama perkemahan sebagai bekal untuk belajar kepemimpinan. Demikian Pawarta Enggal pukul 16 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia, Malang.
1: Pawarta Enggal Perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarta Enggal ing pas jam 17.

0: Hah? Di Indonesia ada teroris. Bahaya nih, aku sebar ah.
1: Wah, di Indonesia ada teroris. Bagaimana nih? Saya harus sabar ya?
2: Waduh, kumaha iya kayak teroris di Indonesia. Wah, gawat iya. Kudu orang sebarin iya ke grup teh.
3: Waduh, ada apa lagi nih? Teroris. Waduh. Bahaya nih, harus aku sebar tak iya?
0: Sebar.
2: Sebar deh.
0: Sebarin.
3: Sebar.
0: Sebar ah, sebar.
2: Main sebar-sebar aja. Ini nih biang masalahnya. Pastikan dulu kebenarannya sebelum menyebarkan berita. Ingat, menyebar berita hoaks dapat terjerat pasal 28 tentang Undang-Undang ITE dengan hukuman maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Jadilah pengguna media yang cerdas. Kita lawan berita hoaks.

Goyang single semakin digoyang semakin asik ya. Dan baru saja telah Anda dengarkan ini ada satu lagu dari Diva Rina Indra, Birunya Cinta. Aduh, ini cocok banget ya bagi yang sedang jatuh cinta gitu ya, selalu teringat sama si dia. Wah, lagunya cocok banget tentu. Jadi memang di Goyang Single ini ya, lagu-lagunya tuh gak cuman untuk yang lagi patah hati atau mungkin yang lagi galau gitu ya, tapi juga ada lagu-lagu yang memang dipersembahkan bagi orang-orang yang sedang jatuh cinta. Lagi jatuh cinta itu emang lagi masa yang paling indah gitu ya, karena mau ngapain aja itu rasanya seneng karena teringat sama si dia, ya gak sih? Nah, kira-kira ini lagu jatuh cinta versi Anda itu lagu yang seperti apa ya? Ya, mungkin bisa Anda request di sore hari ini, pengen lagu yang kayak gimana, lagu galau juga boleh, lagu patah hati juga gak apa-apa, atau lagu jatuh cinta lagi juga boleh banget ya. Silakan bergabung, pokoknya bisa ditelepon di 0341 404 504, atau di WA kami di 081 555 6910 53. Dan tadi masih ada satu lagu yang belum kami putarkan, yaitu lagu yang telah di request sama Babe Mus itu ya. Jadi langsung aja kali ini ada Anissa Bahar dengan Ditelan Alam ya, spesial untuk Anda semuanya yang sedang mendengarkan di sore hari ini. Selamat mendengarkan.

0: pemuda pemuda Indonesia, berapa jumlahmu? Jawablah, kami hanya satu.
1: 28 Oktober sebagai Hari Sumpah Pemuda berarti mengingat semangat kaum muda di masa lampau dalam upaya meraih kemerdekaan. Para pemuda dari berbagai daerah berkumpul untuk mengadakan kongres. Tujuannya untuk menyatukan para pemuda dalam satu payung organisasi. Lalu, bagaimanakah perjalanan yang dilakukan oleh pemuda-pemudi sehingga tercetuslah Sumpah Pemuda? Sumpah Pemuda merupakan hasil dari rumusan dalam Kongres Pemuda di Indonesia. Kongres itu merupakan pertemuan besar pada tahun 1928 yang dihadiri oleh para pelajar dari seluruh wilayah Nusantara yang tergabung dalam Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI. Kongres Pemuda digelar dalam 3 sesi di 3 tempat yang berbeda. Sesi pertama dilakukan pada tanggal 27 Oktober 1928 di Gedung Katolik Jongen Lingenbon atau KJB yang sekarang bernama Lapangan Banteng. Sesi kedua digelar pada tanggal 28 Oktober 1928 di Gedung Os Java Bioskop. Dalam sesi itu dibahas masalah pendidikan, di mana yang sangat penting untuk anak-anak. Dan sesi yang ketiga merupakan sesi penutup digelar di Gedung Indonesis Club Gebo di Jalan Kramat Raya 106. Muhammad Yamin yang merumuskan Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda dibacakan oleh Sugondo dalam kegiatan penutupan dan dijelaskan secara panjang lebar oleh Yamin. Saat itu tidak ada istilah Sumpah Pemuda, tapi istilah itu lahir setelah kegiatan itu selesai. Dan hingga kini, istilah Sumpah Pemuda begitu melekat dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Setelah Sumpah Pemuda lahir, para pemuda dan bangsa Indonesia secara umum akhirnya memiliki semangat kebersamaan yang begitu melekat hingga

0: perasaan rumah sepi. Cuma kita berdua aja kan. Kok ada suara air di kamar mandi? Siapa sih? Ih, penakut banget sih.
1: Ya udah yuk cek aja.
0: Oh, gak ada siapa-siapa. Tapi tuh keren. Kenapa masih nyala? Sampai luber-luber lagi. Boros banget sih. Kalau gini caranya, siap banget aku perang melawan hantu. Nggak tahu apa tagihan air membengkak.
1: Eits, sorry. Jangan salahin hantu. Aku kok tadi yang lupa matiin air. Niatnya sih mau isi ember buat mandi. Malah keasikan terima telepon. Maaf ya, maaf juga hantu. Malah kamu yang jadi kami hitamnya. Lain kali nggak pakai lupa matiin keran air deh.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

Masih digoyang senggol, semakin digoyang semakin asik ya. Kali ini saya pengen menyapa pendengar dari WhatsApp. Ada Pak Rendra Priyatna Jember. Goyang senggol, semakin digoyang makin asik. Selamat sore juga Pak Rendra. Gimana kabarnya, semoga sehat ya. Kali ini aku mau minta lagunya Kertas Putih dari Yus Yunus. Oke, featuring dengan Eri Susan ya. Oke deh, ini lagunya sudah kami persiapkan. Dan kemudian salamnya untuk Mas Faris, Bunda Riatin, Kang Grandeng, Bu Marlena, Pak Ateng ya, Pak Yudi, Pak Bu Yudi juga. Selamat dengerin aja buat semuanya aja yang masih betah di Goyang Senggol Perempat RRI Malang. Selamat sore, ditunggu lagunya. Oke, baiklah, ditunggu lagunya ya Pak Rendra ya. Ini udah kami siapkan ya, dan habis ini bakal kami putarkan spesial untuk Anda. Jadi langsung aja kali ini pendengar ya, ada lagu dari Yus Yunus featuring dengan Eri Susan dengan Kertas Putih. Selamat mendengarkan.

Pendengar gak terasa waktu berjalan dengan sangat cepat ya. Waktu sudah menunjukkan hampir jam 5 sore, yang artinya Goyang Senggol waktunya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Matur suwun sangat bagi Anda yang sudah mendengarkan dari awal hingga akhir, bahkan yang sudah ikut meramaikan acara Goyang Senggol di hari ini ya. Semoga lagu-lagu dangdut yang telah kami hadirkan dapat menghibur Anda semuanya. Baiklah, nanti kami akan segera hadir kembali di ruang dengar Anda tentunya di jam berapa enaknya ya. Jam 6 sore dalam program Tejo Wangi Jan Kruespol. Jadi pastikan Anda tetap bersama dengan kami di 100

0: pas jam 17. Wancinipun pawarto enggal.
1: Pawarto enggal pukul 17 waktu Indonesia Barat. Mendengar Badan Geologi mendorong pemanfaatan peta kawasan rawan bencana atau KRB Gunung Api Bromo sebagai dasar penguatan mitigasi bencana, penataan ruang dan keselamatan masyarakat maupun wisatawan di kawasan Bromo, Jawa Timur. Hal ini disampaikan Kepala Badan Geologi Dr. Lana Saria SSI MSI dalam forum konsultasi publik peta kawasan rawan bencana Gunung Api Bromo, Provinsi Jatim pada Senin 5 Oktober 2026 di Hotel Alana, Kota Malang. Lana mengatakan mitigasi bencana Gunung Bromo membutuhkan sinergi berbagai pihak dikarenakan kawasan tersebut tidak hanya memiliki potensi kebencanaan, tetapi juga menjadi ruang kehidupan masyarakat Tengger, kawasan konservasi dan destinasi wisata. Menurutnya, peta KRB bukan sekedar produk kartografi, melainkan memuat informasi ilmiah terkait dengan tingkat kerawanan wilayah terhadap potensi bahaya gunung api. Dalam hal ini, Lana menambahkan, masukan pemerintah daerah, pengelola kawasan, masyarakat, akademisi, hingga pelaku pariwisata diperlukan untuk menyempurnakan informasi kewilayahan dalam peta. Di antaranya terkait dengan permukiman, jaringan jalan, jalur wisata, fasilitas umum, fasilitas vital, akses masuk kawasan, dan perkembangan pemanfaatan ruang. Namun demikian, penentuan zonasi bahaya tetap harus berdasarkan data ilmiah, metodologi teknis, dan juga kaidah kegunung apian. Lana juga menyebutkan tantangan mitigasi

0: Situasi di kawasan Bromo yang semakin kompleks dikarenakan tingginya aktivitas wisata dan ekonomi masyarakat. Sementara Gunung Bromo merupakan gunung api aktif yang sewaktu-waktu dapat mengalami perubahan aktivitas. Ia berharap peta KRB nantinya akan menjadi rujukan dalam penataan ruang, perencanaan pembangunan, penyiapan jalur dan tempat evakuasi, pengaturan akses wisata, penyusunan prosedur keselamatan, dan peningkatan kesiapsiagaan masyarakat. Demikian Power Tenggal pukul 17 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang.
1: Power Tenggal Perempat RRI Malang. Pinanggian malih Power Tenggal ing pas jam 18.

0: Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

0: Islam jualan tomat. Ayo jawab salam dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan begitu banyak nikmatnya kepada kita. Dari nikmat sehat walafiat, nikmat iman dan Islam yang masih melekat, membuat kita selamat dari godaan setan terlaknat. Amin Allahumma. Amin. Kedua, tak lupa sholawat berbingkis salam kita hadiahkan kepada junjungan kita, seorang proklamator yang tak pernah naik motor, yakni Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena jasa beliaulah kita dapat keluar dari zaman jahiliyah penuh kegelapan, menuju zaman yang terang benderang, penuh dengan teknologi dan ilmu pengetahuan. Atau kata orang di desa saya, kita menyebutnya dengan from darkness to the lightness. Sahabatku rahimakumullah, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Hari ini saya akan bawakan tausiah dengan judul Rasulullah Tauladan Hidupku. Sahabatku rahimakumullah, Nabi Muhammad merupakan sosok teladan sempurna bagi seluruh umat manusia. Rasulullah adalah suri tauladan dalam segala aspek kehidupan. Dan dalam kesempatan ini, marilah kita mengulas dua sifat teladan dari Nabi Muhammad. Sifat Nabi yang pertama adalah sabar. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Maka tidak ada pahala bagi orang-orang yang sabar kecuali bertemu dengan Sang Pencipta, Allah. Kesabaran Nabi Muhammad yang luar biasa bisa kita kulik dari beberapa kisah dan riwayat beliau. Salah satunya adalah ketika pada suatu hari Nabi berjalan di Madinah. Kemudian beliau bertemu dengan nenek yang sedang membawa kayu. Berkatalah Nabi, saya bantu nek. Lantas dibantulah si nenek. Dibawakannya kayu itu oleh Nabi Muhammad. Selama perjalanan nenek itu bercerita,
1: wahai anak muda, betapa baiknya engkau. Kau tahu di luar sana ada yang bernama Muhammad. Jangan sampai engkau bergabung dengannya, karena dia adalah seorang penyihir, pembohong, dan dia juga orang jahat.
0: Nenek tersebut terus mencaci Nabi Muhammad tanpa tahu bahwa yang menolongnya adalah Nabi sendiri. Nabi pun yang mendengar hanya tersenyum. Sesampainya di rumah si nenek, ia bertanya,
1: siapa namamu? Kok baik hati sekali?
0: Sambil tersenyum, Nabi menjawab, nama saya Muhammad, nek.
1: Terkejutlah si nenek, seraya memastikan, benar engkau Muhammad, Muhammad yang Nabi itu.
0: Masih dengan senyum yang merekah, Nabi Muhammad menjawab, benar. Mendengar pengakuan tersebut, si nenek langsung menangis dan menyatakan diri untuk bersyahadat dan memeluk Islam. Cerita tersebut menunjukkan betapa sabarnya Nabi Muhammad. Meskipun dihujat dan dicaci di depan muka sendiri, beliau tidak marah dan justru tersenyum serta menunjukkan sifat yang sangat terpuji. Sehingga membuat si nenek langsung menangis setelah mendengar kebenarannya. Sahabatku rahimakumullah, sifat teladan Nabi yang kedua adalah dalam bab kesederhanaan hidup. Kesederhanaan Nabi Muhammad ditunjukkan ketika dirinya tak berat hati memberikan apapun yang masih dimilikinya kepada orang lain. Pada saat itu, ada seorang anak laki-laki yang mengunjungi rumah Nabi Muhammad dan berkata,
1: "Wahai Nabi, aku datang ke sini membawa pesan dari ibuku yang meminta ini dan itu."
0: Lalu Nabi Muhammad menjawab, "Maaf, hari ini aku tak memiliki apapun."
1: "Kata ibuku, pakaian yang sedang engkau kenakan pun juga boleh,"
0: ujar anak laki-laki tersebut. Tanpa menolak, Rasulullah pun memberikan pakaian yang ia kenakan satu-satunya dan menyerahkannya kepada anak laki-laki itu. Lantas, anak laki-laki itu pun tersenyum puas dan pulang tanpa tangan kosong. Masya Allah, sungguh dalam diri Nabi Muhammad terdapat suri tauladan yang baik.
1: Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah.
0: Quran Surah Al-Ahzab ayat 21.
1: Sahabatku rahimakumullah, semoga dengan sedikit tausiah ini membuat kita akan semakin mencintai Nabi Muhammad, dan semoga kita terus semangat dalam meneladani sifat beliau. Semoga kita semua termasuk golongan umat beliau yang mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Demikian dan sekian, bilaihi taufik wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.
2: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Eh, Tok, nongkrong bukannya ngobrol malah sibuk main HP.
4: Iya, tahu nih si Anto. Dari tadi sibuk main HP mulu. Lo ngapain sih?
5: Bentar, ini nih, ada berita panas terbaru. Kan sayang kalau gak di-share.
4: Jangan asal di-share. Saring dulu beritanya, bener apa enggak. Bentar, jangan-jangan hoax lagi.
5: Ya apaan sih? Aku kan cuma mau berbagi informasi. Ribet banget, mesti dicek-cek segala.
3: Eits, jangan bilang gitu, Toh. Benar kata Nanda. Berita harus saring dulu sebelum sharing berita di media sosial. Pastikan sumber beritanya jelas dan tidak mengandung ujaran kebencian atau sara. Hati-hati menyebarkan berita tidak benar di media sosial, bisa dikenai sanksi dari UU ITE loh. Ingat, jangan cuma HP-nya yang smart, tapi penggunanya juga dong.
5: Ya deh, lain kali aku saring dulu, baru di-sharing.
4: Nah, gitu dong.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Kompas jam 18. Wancinipun pawarto enggal.
1: Pawarto enggal pukul 18 waktu Indonesia Barat. Pendengar, menghasilkan briket berbahan dasar daun kering tidak dilakukan dengan sekali percobaan, di mana tim Brida harus melalui sejumlah tahapan uji coba untuk menemukan formula yang tepat supaya daun kering dapat diolah menjadi briket yang mampu digunakan sebagai bahan bakar alternatif. Dalam hal ini, Wakil Ketua Pelaksana tim Brida, Nanda, mengatakan proses pengembangan diawali dengan percobaan menggunakan daun kering tanpa melalui tahap karbonisasi. Dan hasilnya, briket yang dihasilkan masih menghasilkan asap cukup banyak ketika dibakar. Hasil percobaan ini pun kemudian menjadi bahan evaluasi bagi tim untuk memperbaiki metode pengolahan, di mana tim selanjutnya menambahkan proses karbonisasi sebelum daun kering diolah menjadi briket. Sementara itu, setelah melalui proses karbonisasi, daun kemudian ditumbuk hingga menjadi material yang lebih halus dan dicampur dengan bahan perekat. Dari tahapan tersebut, tim memperoleh formula kedua yang dinilai lebih sesuai dan kemudian digunakan dalam pengembangan briket saat ini. Sementara itu, dalam proses pembuatannya, daun kering terlebih dahulu dikumpulkan dari lingkungan sekolah. Daun tersebut kemudian menjalani proses karbonisasi sebelum dihaluskan dan disaring. Material yang telah siap selanjutnya dicampur dengan arang serta tepung tapioka yang berfungsi sebagai perekat. Proses pengeringan tentunya menjadi salah satu tahapan penting sebelum briket dapat digunakan. Tim juga membutuhkan waktu sekitar 3 hari untuk memastikan kadar air pada briket berkurang dan produk pun siap digunakan sebagai bahan bakar. Demikian Pawarto Enggal pukul 18 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia, Malang.
0: Pawarto Enggal, Pro 4 RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam 19.

Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: kamu kenapa nih? Kenapa sih kamu kok tiba-tiba nangis? Coba, kenapa? Siapa yang bikin kamu nangis? Bilang sini sama ibu.
1: Nita habis dicewer, Bu, sama Pak Karti. Sakit.
0: Loh, terus kenapa badanmu lebam gini? Waduh, emang gak beres nih guru zaman sekarang. Bakal aku laporin ya ke polisi. Pak Karti, keluar. Pak Karti, kamu gak boleh kurang ajar ya sama anak saya. Bapak tuh udah kelewatan tau gak sih? Masa Nita dipukul dan juga dijewer? Tanggung jawab ya, Pak. Bakal aku laporin kamu ke polisi.
2: Sebentar. Ada apa ini kok rame-rame? Mohon maaf, Bu, sebelumnya. Sepertinya ibu salah tangkap. Saya menjewer Nita karena Nita tadi mengganggu temannya yang lagi sholat. Kalau soal badan Nita yang lebam, karena Nita jahil, Bu, dan kepleset di tempat wudhu. Kalau ibu tidak percaya, silahkan cek CCTV ke sekolah.
0: Oh gitu, Pak. Mohon maaf ya, Pak.
2: Jangan mudah gegabah. Kita harus melihat perspektif orang lain agar tidak terjadi fitnah.
3: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: 100 Gangsal 3 perempat RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu sedaya pamirang, pripun kabare dinten iki? Tak dungakno semoga senantiasa pinaringan sehat dan kebahagiaan nggih. Saniki tasik barengan kali kula Mbak Yaya kembali hadir menemani panjenengan sedaya di malam hari ini. Tentune dalam program sing ditunggu-tunggu. Apa maneh lek kudu tejo wangi jan grespol. Tejo wangi bakal hadir menemani panjenengan sedaya wiwit jam 6 nganti jam 8 bengi mengko ya. Selama 2 jam ke depan nanti bakal wonten informasi seputar adat istiadat lan budaya ning Malang, Jawa Timur lan sekitare, dan juga bakal ditemani dengan lagu-lagu campursari lagu Jawa Banyuwangian nggih yang bisa panjenengan request di hari ini. Langsung wae panjenengan saged gabungan ten telepon di 0341404504 ugi ten WA di 081555691053. Nah, saniki wonten sing gabungan nggih, wonten Pak Rendra Priyatna saka Jember. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tejo wangi.
1: Jan grespol.
0: Jan grespol ya, pokoknya gimana kabarnya Pak Rendra?
1: Alhamdulillah, saya kemauan Mbak Yu.
0: Alhamdulillah. Jember gimana Jember? Pawanas napa pripun?
1: Oh, pawanas ya.
0: Oh iya, pawanas pol kaya iki ya.
1: Oke, wit enjing mau pun jam pinten nek. Kalau medal jam 7.
0: Nggih, nggih, nggih.
1: Wangsul jam pinten ya? Jam setengah siang. Wah, pawanas jan.
0: Waduh, waduh. Lah kok ngono pawanas e? Berarti sami kaya di Malang niki nggih pawanas lho, Pak Rendra.
1: Tapi kan masih ada wawa dingin yang di sana.
0: Oh nggih, niki lek sonten pun rada adem niki. Kemudian menuju malam hari niku pun anu napa asrep titik. Yo gak sepanas siang hari ngeten niku.
1: Oh, jadi masih ada hawa dingin gitu ya.
0: Nggih, leres ngeten niku Pak Rendra.
1: Ngeten mriki wiwit enjing siang sonten pun dalu ngeten niku. Jan panas.
0: Waduh, wis mboten apa-apa, disyukuri mawon nggih, tak dongakno apapun cuacanya ini diberikan kesehatan selalu Pak Rendra.
1: Amin. Sampean pas siaran moga ngerti aku tas balik mau ceritane.
0: Loh, balik ini dari mana toh? Pulang kerja.
1: Dari anu Mbak, yo napa nek? Teng sekolah SLB.
0: Oh, nggih, leres. Ini berarti baru sampai rumah nggih.
1: Sebenarnya udah dari tadi, cuma aku kan bisa sampein siaran kan telat gabungnya, makanya wah neng telepon kita ikan nutut ya semacam yamin.
0: Oh ini goyang senggol tadi
1: lengke.
0: Oh ala nggih mboten napa-napa kan iki kan tadi lagunya juga sudah terputarkan ya Pak Rendra.
1: Iya
0: ya?
1: Udah alhamdulillah.
0: Masih ada waktu
1: Oke, aku nas paling gue ketemu Mbak Yaya nenek gue yang dinding.
0: Wah, Tejo wangi loh, ya betul, nggak mungkin nggak ketemu.
1: Pokok intinya kalau sama nenek gue mesti prediksi nenek gue yang single, marilah melakukan yang Tejo wangi.
0: Betul, nggak salah.
1: Itu sudah prediksi Mbak, itu sudah prediksi saya.
0: Ternyata prediksi nih loh, ya benar ya.
1: Lengge.
0: Alhamdulillah. Lah niki badhe request lagu nopo?
1: Iki oh iya pembukaan aku yo.
0: Lho, lawang jenengan iki penelpon pertama.
1: Lah iya sampean ngomong 100 Gangsal 3. Lah.
0: Lah ya apa ta ya? Ya wis, aku iki deg-degan setiap jenengan badhe request lagu niki wedi lagune mboten enten. Tapi nggih Mandar Mugi selalu ada ya.
1: Ya,
0: Lagunya
1: sik.
0: nopo to? Tak carikan dulu.
1: Sik. Lalu
0: Sik,
1: Mbak Yu,
0: nopo?
1: saking Yuliatin Star Arum Vol 3, dua saking Cak Kirun, judul pun Gondoliu, wonten.
0: Gondol?
1: Gondoliu.
0: Gondoliu. Kedap,
1: Nggih,
0: kedap, kedap.
1: Cak Kirun saking Yuliatin gitu.
0: Mboten enten
1: wah,
0: iki gondol, enak. Gondol. Nopo?
1: Gondol. Halo.
0: Wontene gondol wewe.
1: Gondol wewe.
0: Kale napa?
1: Napa wontene napa mawon Yuliatin iki?
0: Yuliatin nggih. Kedap kedap kedap tak anu tak carikan
1: Yuliatin. Yang berdewasa kena
0: kempulan ngeten. Yuliatin. Wah, Yuliatin iki wonten kesemsem. Ancur lebur
1: terus.
0: Tanah kelahiran.
1: Terus.
0: Tipis atine.
1: Terus.
0: Sun laki rabi,
1: terus.
0: Tanah kelahiran lagi, singiro, sekar geni, salai sopo, kembang galengan, cengkir gading, lancing tanggung.
1: Waduh.
0: Waduh.
1: Mano?
0: Napa?
1: Kok iku ya lagune ya. Wah, tanah kelahiran iki tok iki yo jenis banyak penak, Mbak. Tapi iku mau Mbak yo versi ini lho. Biasanya mboten Boten mon lho niku mboten karaoke ini sedikit lho niku.
0: Wonten anu Yuliatin to?
1: Nggih teng tanah daerah niku. Kula pun kuwi pun periksa niku buat pun periksa niku lho.
0: Heeh.
1: Kan mon Bayu.
0: Napa?
1: Nek wonten Tangisi Hati wonten saking Sumiati.
0: Tangisi Hati kedap tak carikan dulu Sumiati nggih.
1: Nggih, Tangisi Hati Eka Wangi
0: Full
1: 2.
0: Tangisi Ati
1: Eka Wangi
0: Sumiati
1: full 2.
0: Ati Ati Sumiati
1: Full 2 Eka Wangi Full 2
0: Nge aduh aduh aduh Tangisi Ati niki wonten saya lagune mek penyanyine niku lho anu napa bukan
1: sin,
0: yang
1: sin,
0: panjenengan minta Tangisi Ati wonten Lesta Dwi Ratna Enisa Gita Didi Kempot Selfie Nurmai.
1: Halo.
0: Napa?
1: Bakalan urung wonten vokalipun Yuliana saking Andi Lutfi.
0: Yuliana?
1: Nggih, saking Yuliana ciptaanipun Andi Lutfi bakalan urung.
0: Judulnya napa wau?
1: Bakalan urung.
0: Bakalan?
1: Bakalan urung.
0: Cakalan.
1: Urung nggih. Andi Lutfi saking citaanipun Yuliat Yulia singkang vokalipun Yuliana citaanipun Andi Lutfi.
0: Vokali Yuliana nggih.
1: Ya.
0: Cakalan
1: citaanipun Andi Lutfi.
0: Cakalan apa wau?
1: Bakalan wurung.
0: Bakalan, bakalan wurung.
1: Ya.
0: Bakalan wurung Yuliana. Bakalan wurung ciptaan Andi vokale
1: Lutfi.
0: Wonten.
1: Wonten nggih?
0: Wonten.
1: Masuk.
0: Oke deh, salami buat siapa?
1: Salamipun dumateng Mbok Marlena engkang wonten pundi niku? Nggih, wilujeng midhangetaken kemawon. Dumateng engkang wonten Bandulan. Wis muntuk-muntuk kuwi, ketok pisan.
0: Bandulan, nah betul betul.
1: Etok wis mari ngene wis. Nggih, wilujeng jam wedangetaken kemawon. Kidu mateng Pak Ateng, Pak Ismoyo, Bu Sri Poncokusumo lan Bu Sri Purnomo Kang Paris. Wilujeng wedangetaken kemawon. Kok dua ngomong buat nanti melebet ke Kang Faris ke? Wah melebet Mbak Yu, tan goyang single.
0: Mas Faris, wau dereng melebet tan goyang single.
1: Dereng melebet. Gwilu cemut dah ngetakan kemawon. Lanset tu yuk kemawon.
0: Sedaya kemawon leres.
1: Mbak Yu.
0: Nggih,
1: wilu jumbo dange taken
0: kemawon. Nggih, leres Pak Rendra, matur suwun nggih.
1: Nggih, kan panjenengan. Wilu jenenge tugas kemawon.
0: Siap, ditunggu
1: dan
0: lagu nih.
1: Sambil menikmati wis mangan po durung kira-kira.
0: Loh nggih, sampun to lek kula lek dereng maem niki malah enggak semangat mengki siaran nih. Jadi
1: iya,
0: harus makan dulu sebelum bekerja niku ben gak lemes.
1: Karena makan malam itu penting kok itu.
0: Oh, betul. Jangan sampai terlewatkan.
1: Lah. Oke, mungkin jenengan sehat-sehat kemawon datang keluarga.
0: Amin, amin. Matur suwun nggih, Pak Rendra nggih.
1: Dulen teng Jember Mbak Yu.
0: Oh, aduh, cek adoe nang Jember. Tapi nggih mboten napa-napa kali liburan ngeten niku nggih.
1: Lah niku. Bolos itu nggih pun nyasar teng Jember niku.
0: Lho, alah. Ketemu jenengan.
1: Lah, wis statusé kula pun ngertos statusé niku.
0: Oh, ala dari statusnya. Dalam?
1: Lari niku boten nggih, lari niku boten siaran Mbak Yu.
0: Sinten?
1: Yo Kang Taufik niku.
0: Oh, ala, lha Mas Taufik niku kan anu niku top napa MC. MC juga. Jadi nggih biasane nggih siaran, kadang wangsul siaran nge-MC ten pundi ngeten niku. Wis jadi gak kaget lek moro-moro ten Jember, moro-moro ten Banyuwangi, moro ten Jakarta ngeten niku paling mek 1 hari 2 hari.
1: Makane lulu-lulu Kang samane nge-MC teko
0: dinten. Iya niku top MC Malang. MC Taufik ya? Niki.
1: Oh. makane plosane Jember sampe ro kabeh.
0: Loh, ya iya niku senyekel Jember niku.
1: Iyalah. Nggih, mungkin montas ya.
0: Amin, amin. Matur suwun sanget nggih Pak Rendra nggih.
1: Ngaten Mbak Yu.
0: Nggih.
1: Nggih.
0: Waduh enake kali mendengarkan Rejo Wangi.
1: Nggih,
0: siap nggih.
1: Mbak Yu, ngapun ten, kok, nyuwun pangapunten nggih. Niki sewantenipun pro 4, niku kok wonten nang nggih, efeke kok terlalu besar nggih, kok dadi kok suarane kok ning jero jedeng nggih.
0: Sewantenipun. Sinten? Suarane kula.
1: Sewantenipun anu modulasine pro 4 niki.
0: Oh, nggih. Anu to? Semua penyiar napa pripun?
1: Kalau ke penyiar sudah bagus. Yang berkendala di musik.
0: Oh, ala musiknya, geng. Nanti ini saya bilang ke tim teknik ya, Pak Rendra ya, biar dicek nanti ada apanya.
1: Gini kan, siarannya pun jelas, vokal, telepon, itu pun jelas. Kalau mau jenengan nyetel openingnya Tejuangi loh.
0: Oh, geng.
1: Wengenane poneco lho Mbak Yu, wengenane niku poneco
0: niku.
1: Nggih. Ngapunten nggih sadringipun Mbak Yu niku.
0: Nggih, mboten napa-napa, matur suwun niki. Napa sudah diberitahu nanti tak napa saya laporan ke tim teknik biar dicek ada apanya ngeten niku nggih.
1: Frekuensi 105,3 kula nggih mboten ngertos wong kula mboten mirengaken tentang mriku.
0: Nggih. Mboten ngertos. Nggih, mboten napa-napa pun Pak Rendra, matur suwun nggih. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih wonten Pak Rendra Priyatna saka Jember nggih baru saja menyapa kita semuanya. Ditunggu lagunipun bakalan urung niki nggih. Vokale Suliana ya detail banget lek request vokale iki ciptaane niki onggil leres pokoknya ditunggu mawon lagunipun nggih Pak Rendra Mandar Mugi senantiasa terhibur bareng kali Pro 4 RRI Malang. Kemudian saat ini kita sapa lagi ada yang bergabung via WhatsApp ada Ibu Riyatin. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atejo Wangi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atejo Wangi dan Grace Pol.
0: Dan Grace Pol, Bunda Riyatin. Ketemu mana? Lho, senengi.
2: Mbak Yaya, kalau mau Hendrian Jember niku nomor setunggal nggih.
0: Nggih, jenengan nomor kali.
2: Senengi
0: senengi
2: senengi. Kalau mau disenggol apa mboten?
0: Disenggol, semuanya disenggol sama Pak Rendra. Jadi biar ini biar gabungan semua. Biar gabungan semua jadi disenggoli. Kabar baik ya Bunda Riatin ya.
2: Sayangku. Kulo sekarang nipun yen ing tawang ono lintang.
0: Yen ing tawang ono lintang. Vokale sinten Bunda Riatin?
2: Wonten apa mboten?
0: Wonten. Vokale niki lho bebas napa pripun?
2: Nggih, sak kersa panjenengan.
0: Oh, siap, siap. Nggih, salami kagem sinten napa parian sik?
2: Oh, nyuwun parian to.
0: Nggih, nyuwun parian mawon.
2: Parian tak anu kangge Mbak Yaya kali pendengar RRI Sto ya nggih. Kalau tidur ingat berdoa.
0: Cakep.
2: Jangan lupa memakai selimut yang indah. Kalau masih muda, mengejar cinta. Kalau sudah tua, harus beribadah, betul?
0: Betul, mantap, surantap, nggih.
2: Jadi kalau sudah tua seperti Bu Riat ini harus beribadah. Kalau Mbak Yaya masih mengejar cinta.
0: Iya, cinta kepada Allah.
2: Cinta kepada semuanya, ya
0: semua.
2: Ya suami, ya istri,
0: kepada
2: ya
0: Bunda
2: ya
0: Riat juga. Salami buat siapa ini Bunda Riatin?
2: Salami kangge. Salam.
0: Salami buat siapa aja?
2: Salamnya buat Pak Widi, Bu Widi, Bu Marlena, Bu Pandar, Bu Sri Purnomo, Bu Sri Ponco, Bu Sriana, Bu Sigati, Bu Sri Utami, Bu iki anu Bu Yatemi pengurung nopora ya.
0: Bu Yatemi.
2: Semoga mendengarkan. Penggemari Mbak Nomi ini.
0: Oh, Bu Yatemi kan. Lah jenengan penggemar sinten? Jenengan penggemar sinten niki Bunda Riatin?
2: Kulo penggemar panjenengan to.
0: Oh, aduh. Budi
2: ini kali panjenengan suweneng kulo.
0: Waduh, masyaallah matur suwun sangat ya. Semoga selalu terhibur.
2: Mas Taufik
0: lho.
2: Mas Taufik oh dadi MC ta. Waduh lah kelek mantu tak teluk ya, Bro.
0: Oh, ya kudu.
2: Wis
0: murah-murah ae.
2: Mantuku dalem.
0: Murah-murah ae lek buat Bunda Riatin jarene.
2: Oh, lek aku dikei murah senenge. Kapan-kapan aku gampang wis.
0: Pokoknya lek mantu kali Mas Taufik ae.
2: Jodoh Mbak Yaya.
0: Oh, nggih mboten napa.
2: Saken aku anak ganteng, menang, bayarane akeh, lundre sukses. Anu apa jenenge kate garokan. Enak kan?
0: Lho,
2: ngarokan kan mambune kan seger ya. Lah wong ngarokan koyo ambane koyo elbus lho, betul.
0: Lho, sampean gak oleh ngono lah niki semirengaken kan nggih kata wong sing rokokan tau Bunda Riate.
2: Oh, nggih.
0: Salah. Semua wangi, semua wangi pokoke itu wangi.
2: Pokoke anak kula niku mboten seneng rokokan, pinter nggih. Heeh,
0: masyaallah pintere.
2: Heeh. Nggih, pinter kate ngguanteng lho anakku.
0: Waduh.
2: Kapan yo nemu jodoh? Mbok dongakno oleh jodoh Mbak Yaya anakku.
0: Nggih, pasti tak dongakno tau Bunda Riate, tak dongakno nonton apa bojone niku sing saleha.
2: Apa anu penyayang sing perawan apa ya?
0: Lho ya kata lek ten mriki jenengan ten mriki mawon karimile.
2: Tapi katanya tak ngono-ngono anu ya. Tapi arek kono oh aku duwe ngono ya
0: saiki. Isin paling Bunda Riatin ya.
2: Padahal kadang jarine wis duwe.
0: Oh, ya wis duwe niku paling Bunda Riatin.
2: Dalam
0: paling wis duwe niku lho.
2: Napa?
0: Lah ya wis duwe pacar.
2: Lah nggih anak kula niku wedi sing anu ngenali ku aku sendiri pak ono pacari ono pacari ku tuh tipe di aku ngono ku sumpek bu harus saya kyu anu golek jodoh ku angel ya sana nih akhirnya
0: walah gini mau tanpa apa lonalon baik
2: berdoa.
0: Nanti kan akan bertemu yang terbaik lho.
2: Tiap maghrib itu berdoa saya ya sana yang tajud bareng saya Mbak Yaya, salamnya untuk yang di luar negeri itu. Aceng.
0: Mas Aceng.
2: Pak Grandong.
0: Pak Grandong gak ketinggalan.
2: Iya, yang di TikTok. Ya, Putra Gilang yang di TikTok. Kalimantan. Sumawe. Papua. Mir ngaken loh Mbak Yaya. Mbak Yaya semuanya itu Bali. Jakarta. Surabaya. Mir ngaken Soyo.
0: Masya Allah.
2: Ada Petitik Wakir. Ada Pak Ismoyo, Pak Eko Rembun, Paris, semuanya ya pendengar RRI Perempat. Salam I love you semuanya.
0: Salam Penyari, I love you pul. Oke, siap. I love you pul juga Bunda Riyati.
2: Assalamualaikum, dadalala.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadalala Bunda Riyati. Nggih, matur suwun sangat pon gabungan. Ditunggu mawon lagune yen ing tawang ono lintang. Vokalis sapa yo enake ya. Niki wonten Ufira Azahra yang bakal menemani panjenengan. Langsung tante jawangi jan gerwes pol kagem panjenengan sing badhe request lagu tak tunggu sampai mungkin merapat jam 8 bengi. Nah saat niki wonten sing gabungan maneh wonten Ibu Sri Purnomo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
0: Tante jawangi
3: jan gerwes pol.
0: Jan gerwes pol nggih Ibu Sri Purnomo. Pripun kabare?
3: Kabaripun sae sehat. Panjenengan yang ngaten sehat sak keluarga.
0: Amin. Njenengan juga semoga sehat selalu nggih Ibu Sri Purnomo nggih.
3: Inggih.
0: Amin amin.
3: Tiap bulan kuliah neng RSUB kok.
0: Oh alah, nggih nggih nggih. Nggih, wis tak dongakno sehat terus ya, Bu anu Bu Sri Purnomo nggih.
3: Nggih, matur nuwun.
0: Rezeki yang lancar, wis pokoke gak usah mikir aneh-aneh nggih Bu Sri Purnomo nggih.
3: Sing dipikir lho opo Mbak Yaya.
0: Nggih, didamel hiburan mawon iki kali kula. Kali Mas Taufik, kali Bu Demi, Mbak Demin, Mbak Pentol. Langgen iku.
3: Hidup itu harus kita nikmati.
0: Betul sekali. Eman-eman lek mboten dinikmati. Masya Allah. Ya wis nik
3: umur itu ndak tahu orang sampai di mana. Nanging kula bahagia sekali. Di umur ini saya bisa mengalami dan mungkin banyak orang yang tidak mengalami tua seperti saya.
0: Nah, itu dia ya, makanya pesannya dari jenengan mesti Mbak Yaya selalu bersyukur dengan apapun yang terjadi ngeten niku nggih.
3: Nggih, harus bersyukur dan kita nikmati dengan sukacita.
0: Masya Allah, benar sekali. Leres niki jenengan badhe dihibur kali sesekaran opo niki?
3: Sesekaranipun kacu kuning ki mawon Mbak Yaya.
0: Kacu kuning.
3: Kacu kuning ini.
0: Salami kagem sinten.
3: Salami pun kagem Buriatin kalau wau. Pak Rendra. Pak Irfan. Betumus. Lajeng Bu Pandan, Buriatin. Bu Marlena. Bu Ibu sekalian. Pak Riz, Pak Eko, Pak Gandong. Pak Ismoyo. Lan Mbak Titi.
0: Mbak Titi, oke.
3: Mbak Titi, Bu Sri Utami. Sampun, kagem sedoyo kemawon.
0: Siap.
3: Dan juga sangat
0: leres, Ibu Sri Purnomo. Matur suwun sangat, nggih.
3: Salam sehat, tetap semangat.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Siap. Matur suwun sanget. Nggih, sar selalu ditunggu lagune pun nggih.
3: Nggih, matur nuwun.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wonten Ibu Sri Purnomo juga menyapa kita semuanya. Dan sekarang waktunya mendengarkan lagu campursari tembang Jawa yang sudah kami persiapkan kagem panjenengan. Niki wonten bakalan wurung vokale Yuliana nggih sugeng mirengaken.

0: Ini infonya.
1: Samak. Samak adalah istilah dalam bahasa Sunda yang artinya alas lantai tradisional yang berfungsi untuk duduk atau alas tidur. Di rumah-rumah penduduk di Jawa Barat, tidak sedikit masyarakat yang menggelar samak untuk berbagai keperluan acara. Di ruang tamu misalnya, ketika tidak ada kursi tamu, samaklah yang digunakan untuk alas duduk. Begitupun di kamar tidur sebelum kasur digelar, biasanya dialasi dengan samak. Demikian pula di dapur ketika masak, atau di teras rumah, atau di mana saja saat orang duduk, biasanya menggunakan samak sebagai alasnya. Di Jawa Barat, daerah pengrajin samak ada di Garut, Ciamis, Tasikmalaya, dan Majalengka. Sementara bahan baku samak umumnya dari bambu. Ada juga yang dari daun pandan, rumput kering, jerami, mendong, dan rotan. Bahan baku itu dirangkai sedemikian rupa dengan berbagai motif dan warna, sehingga menghasilkan nilai seni yang bernilai ekonomis. Meskipun saat ini banyak barang yang berfungsi sama dengan samak, dengan nuansa lebih modern, namun masyarakat Jawa Barat masih tetap menggunakan samak sebagai alas lantai. Walau bagaimanapun, samak ini merupakan warisan budaya yang perlu tetap dilestarikan, tak lekang dimakan zaman. Samak sendiri dalam bahasa Indonesia artinya tikar.

0: morning class. Buat sketch rancangan jembatan antar desa dan saya periksa 20 menit lagi, oke?
1: Okay? Ih, salah lagi. Yah, sobek. Padahal dikit lagi finishing.
0: Oh my God, what's going on here? Kenapa banyak sekali kertas-kertas berserakan?
2: I'm so sorry, sir. There are some problems in my sketch.
3: I got some problems too, sir.
0: Kalau kalian gak menghemat kertas seperti ini, sama aja kalian tuh menyia-nyiakan pemanfaatan dari pohon.
1: Ih, sister nih bisa aja.
3: Gus ngawur, diem dulu tuh, dengerin.
0: Kalian tahu kan, hutan di Indonesia itu udah semakin berkurang. Dan impact-nya jadi longsor, banjir, dan banyak banget bencana-bencana lainnya. Dan kalian gak mungkin gak tahu kalau kertas itu semuanya berasal dari pohon.
4: Yes, sir, we are sorry.
0: That's good. Keep it up.

0: pas jam 19. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarta Enggal pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Malang menyebutkan angka inflasi Kota Malang pada September 2026 tetap terkendali dan berada dalam sasaran inflasi nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, inflasi tercatat 0,27% secara bulanan atau month-to-month, melandai dibandingkan dengan Agustus 2026 yakni sebanyak 0,39%. Secara tahunan, inflasi Kota Malang mencapai 3,19%, di mana angka ini lebih rendah dibandingkan dengan inflasi Jawa Timur sebesar 3,33% dan nasional sebanyak 3,28%. Kondisi ini pun menunjukkan tekanan harga di Kota Malang masih terjaga di tengah dinamika harga pangan dan sejumlah komoditas strategis. Sementara itu, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Malang, Indra Kuspriyadi, mengatakan pengendalian inflasi terus dilakukan bersama dengan pemerintah daerah lewat Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID dengan mengoptimalkan strategi 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif. Sementara itu, sepanjang bulan September, TPID Kota Malang melakukan sejumlah langkah intervensi, diantaranya gerakan pangan murah pada 24 September dengan menyediakan 3 ton beras dan 500 liter minyak kita. Pemantauan pasokan juga dilakukan di sejumlah pasar dan distributor beras, termasuk bersama dengan tim Saber Pangan, Bapanas, dan Satgas Pangan Polresta Malang. Kedepan, Bank Indonesia bersama dengan pemerintah daerah dan seluruh anggota TPID akan memperkuat pengendalian inflasi lewat gerakan pengendalian inflasi pangan sejahtera atau GPIPS serta optimalisasi strategi 4K. Dan fokus pun juga diarahkan pada penguatan pasokan, kelancaran distribusi, keterjangkauan harga pangan strategis, dan efektivitas koordinasi dan komunikasi kepada masyarakat. Demikian Pawarta Enggal pukul 19 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Pawarta Enggal, Pro 4 RRI Malang.

0: Pilih saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Wah, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, cepet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Panjenengan tansah mirengaken Tejo Wangi Jan Grespol dan saat ini wonten informasi soal Asosiasi Perajin Batik Malang AKAP BKM niki meluncurkan motif sing anyar yaitu Batik Kota Malang Sekar Jagat Pancawarna dalam Festival Batik Kota Malang 2026 ning Alun-Alun Merdeka Minggu 4 Oktober 2026. Motif iki mengangkat 5 warna yang mempresentasikan 5 wilayah kecamatan ning Kota Malang yaitu Blimbing, Kedung Kandang, Sukun, Lawak Waru, dan Klojen. Dalam hal iki Ketua AP BKM Isa Wahyudi atau yang dikenal dengan Ki Demang mengatakan lek motif iki dirancang gawe menggambarkan keberagaman wilayah sekaligus identitas Kota Malang. Jadi Sekar Jagat Pancawarna digagas sebagai motif yang mencoba membaca Kota Malang lewat keragaman wilayah lan kekayaan budayane. Menurut T, setiap wilayah iki duwe karakter dan sumber inspirasi sing beda-beda yang kemudian diterjemahkan dalam unsur visual motif batik. Ki Demang iki nambah no lek konsep Sekar Jagat menggambarkan keberagaman unsur yang berpadu dalam satu kesatuan. Sementara iku pancawarna dadi simbol 5 wilayah yang bersama-sama membentuk identitas Kota Malang. Jadi lewat motif baru iki APBKM berharap batik Kota Malang tidak hanya memiliki nilai estetika, tapi juga mampu menjadi media untuk menceritakan sejarah, budaya, dan karakter masyarakat ning Kota Malang. Jadi Sekar Jagat Pancawarna iki dadi motif baru identitas Kota Malang yang menambah keberagaman batik khas Malang dhewe ngeten iku nggih. Nah, tante Jawangi sakniki monggo panjenengan simbadi request lagu kirim salam nggih, sagetan telepon dan juga di WhatsApp-nya Pro 4.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

Sedaya pamirsa, gak kerasa waktu berjalan dengan sangat cepat ya. Kok moro-moro jam 2. Ya wis, gak apa-apa. Sing penting panjenengan sedaya terhibur kali Teh Jawangi Jan Grespol bareng kali Mbak Yaya di malam hari ini. Matur suwun sangat kagem panjenengan yang sudah mendengarkan dari awal hingga akhir, bahkan yang sudah ikut meramaikan acara Teh Jawangi di hari ini nggih. Mengke bakale wonten Cak Pentol sing menemani panjenengan sedaya wiwit jam lu nganti jam rolas bengi mengko. Dan sakniki wayah kula Mbak Yaya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: berlokasi di Kota Batu, Malang, Jawa Timur. Konon dinamakan Coban Rondo, bahwa dulunya ada kisah sepasang pengantin baru bernama Dewi Anjarwati dari Gunung Kawi dan Raden Barun Kusuma dari Gunung Anjasmoro. Dewi Anjarwati ingin berkunjung ke Gunung Anjasmoro, tempat Raden Barun Kusuma dibesarkan. Mereka pun berencana pergi ke sana. Tetapi Ibunda Dewi Anjarwati melarangnya. Namun, mereka tetap pergi.
1: Kakang Raden Barun, sudah sebulan lebih kita menikah, tapi aku belum pernah kau ajak ke tempatmu di Gunung Anjasmara. Aku ingin sekali berkunjung ke sana, Kakang.
2: Baiklah, besok kita ke sana.
3: Sebaiknya tidak usah pergi ke sana, nak.
2: Kenapa, Bunda?
3: Ibu bilang tidak usah. Berbahaya. Ibu khawatir kalau nanti terjadi apa-apa dengan anakku.
2: Tidak apa-apa, Bunda. Saya akan menjaga istriku Dewi Anjarwati.
1: Iya, Ibunda. Kakang Barun kan pandai bela diri. Jadi pasti dia akan melindungiku.
3: Tapi, nak, ibu khawatir.
1: Tidak usah khawatir, Ibunda. Tenang saja.
2: Iya, Bunda.
3: Ya sudah, terserahlah. Yang penting, ibu sudah mengingatkan kalian.

0: pergilah mereka berdua ke Gunung Anjas Moro, tempat Raden Baron Kusuma dibesarkan. Tetapi di tengah jalan mereka menghadapi rintangan. Bertemu dengan Joko Lelono. Joko Lelono tertarik dengan kecantikan Dewi Anjarwati. Dan ia berusaha merebutnya dari tangan Raden Baron Kusuma. Terjadilah perkelahian antara Joko Lelono dengan Raden Baron Kusuma.
1: Hai Baron, mau kemana kau?
2: Aku akan ke Gunung Anjasmara.
1: Tidak semudah itu kau melewati jalan ini, Baron.
2: Katakanlah, apa maumu Joko Lelono hingga kau menghalangi perjalananku?
1: Serahkan dulu Dewi Anjarwati kepadaku. Setelah itu kau boleh melewati jalan ini.
2: Apa? Tidak bisa. Dewi Anjarwati adalah istriku. Aku tidak akan menyerahkan kepadamu.
1: Oh, berarti kau memilih mati ya? Siat!
2: Dewi Anjarwati, cepat kau sembunyi di balik air terjun itu.
3: Iya, Kakang.
1: Ha, hiya, ha, hiyo, hu, ya, ya, ya, oh, ya.
0: Selama 3 hari, Raden Baron Kusuma bertarung dengan Joko Lelono hingga Raden Baron Kusuma kalah dalam perkelahian itu dan meninggal. Dewi Anjarwati sangat bersedih dan menjadi janda.
1: Akhirnya kau mati dan istrimu akan menjadi milikku.
3: Tidak, suamiku meninggal. Aku tidak mau keluar dari sini. Aku takut. Aku tidak mau menjadi istri Joko Lelono, si penjahat itu. Kakang Baron. Kakang Baron.

Sejak saat itu, air terjun itu dinamakan Coban Rondo. Coban artinya air terjun, sedangkan Rondo artinya janda, maka air terjun itu dinamakan Coban Rondo. Kini, tempat itu menjadi tempat wisata yang banyak dikunjungi wisatawan dari berbagai daerah.

Alkisah. Zaman dahulu kala di Winongan, pusat pemerintahan Kadipaten Pasuruan, hiduplah seorang adipati yang bernama Ngrangrang Kusuma. Ia merupakan seorang adipati yang dikenal jujur dan mempunyai keahlian di banyak bidang.

Meskipun jabatannya tinggi, ia tidak menunjukkan sifat sombongnya. Pada suatu hari, terjadi sebuah malapetaka di Kadipaten Pasuruan. Terdapat seekor kerbau besar yang sedang mengamuk di

0: sekitar berusaha menghentikan kerbau tersebut, termasuk Adipati Merangka.
1: Siap, kerbau ini sungguh sangat kuat. Aku tidak bisa menghentikannya.
0: Ketika sudah terasa tidak ada harapan, muncullah seorang pria yang gagah dan berani. Ia kemudian memasuki kawasan alun-alun tanpa rasa takut.

0: itu bernama Joko. Ia adalah seorang anak dewa yang dibuang oleh orang tuanya ke Kawah Gunung Semeru semasa kecil. Ia kemudian ditemukan oleh seorang pertapa sakti yang kemudian mengajarinya untuk memperkuat kesaktiannya.
1: Siapakah gerangan engkau dan dari mana engkau berasal, wahai Kisanak?
2: Nama saya adalah Joko Utuk. Saya adalah seorang pengembara yang kebetulan melintasi negeri ini.
1: Saya mewakili seluruh rakyat Kadipaten Pasuruan mengucapkan banyak terima kasih atas pertolongan engkau.
2: Sama-sama yang mulia. Sudah semestinya sesama manusia untuk saling tolong.
1: Sebagai bentuk terima kasihku kepada engkau, Joko Utuk, bersediakah engkau bila ku angkat menjadi wakil adipatiku?
0: Joko Untuk tidak langsung menjawab penawaran dari sang adipati. Namun setelah lama ia berpikir, ia pun menyetujui penawaran sang adipati. Joko Untuk pun telah resmi diangkat sebagai seorang wakil adipati di Kadipaten Pasuruan. Joko Untuk merasa sangat senang mendapatkan perlakuan yang istimewa dari kerajaan dan juga dari rakyatnya. Ia mendapatkan makanan, barang-barang, dan juga kekayaan yang melimpah dari kerajaan. Ia juga disegani dan dihormati oleh rakyat Kadipaten Pasuruan. Namun sayangnya, lama-kelamaan Joko Untuk pun terlena dengan kekuasaan jabatannya. Ia menjadi sombong dan amat angkuh. Ia sampai menggunakan kesaktiannya untuk berbuat semena-mena pada rakyat.

0: untuk menegur Joko. Apa yang telah kau lakukan, wahai wakilku? Engkau tidak sepantasnya menggunakan kesaktianmu untuk menganiaya rakyat kita.
1: Apa maksudmu, Baginda Adipati? Apakah engkau bermaksud untuk merendahkanku? Asal engkau tahu, rakyat-rakyatmu yang tidak mau tunduk kepadaku memang pantas untuk mendapatkan hukuman.
2: Setelah menegur Joko Untung, Adipati Ngerang-Rang Kusuma tidak tinggal diam. Ia mengutus seorang mata-mata untuk mengintai gerak-gerik Joko Untung. Ternyata, ia memiliki rencana untuk membunuhnya. Untuk berjaga-jaga menghadapi Joko Untung, Adipati Ngerang-Rang Kusuma membuat sebuah keris sakti. Berhari-hari ia habiskan untuk membuat keris itu dengan menggunakan baja yang baik. Pada akhirnya, jata keris sakti Adipati Ngerang-Rang Kusuma telah tuntas. Setelah itu, ia kemudian pergi mengunjungi sahabatnya di penanggungan, seorang empu pembuat senjata, sama sepertinya.

0: Wahai sahabatku, bolehkah aku minta tolong kepadamu?
1: Apa yang kau perlukan, wahai sahabatku? Aku bersedia menolongmu bila engkau memerlukanku.
0: Aku minta tolong kepadamu untuk mencarikan jin untuk merasuki kerisku ini.
1: Untuk apa engkau memerlukan jin untuk memasuki kerismu itu, wahai sahabatku?
0: Aku mendapati seorang pengkhianat di kerajaanku. Aku memerlukan senjata sakti untuk berwaspada apabila ia berencana untuk membunuhku.
1: Astaga, sungguh kasihan sekali engkau. Aku turut berduka terhadap situasimu. Wahai sahabatku, aku akan segera mencarikan jin untuk senjatamu itu.

Setelah melakukan pencarian, akhirnya sang empu itu menemukan jin yang amat sakti. Ia kemudian mengutus jin itu untuk merasuki keris milik Adipati Ngerang-Rang Kusuma. Setelah dihuni sang jin, keris itu pun menjadi sakti. Ia tidak perlu khawatir lagi apabila Joko untuk menyerangnya secara tiba-tiba.

0: Joko untuk mengendap-endap memasuki kamar Adipati Ngerang-Rang Kusuma. Ia berencana untuk membunuhnya.
1: Kali ini kau akan mati, Yang Mulia.
0: Adipati Ngerang-Rang Kusuma yang sedang tertidur pulas sama sekali tidak menyadari rencana jahat Joko Untuk. Dengan perlahan, Joko Untuk membuka jendela kamar Adipati Ngerang-Rang Kusuma. Ia kemudian berjalan mengendap-endap ke arah Adipati Ngerang-Rang Kusuma untuk membunuhnya. Tangan Adipati telah tersiap keris yang terhunus. Saat Joko Untuk hendak menghujamkan kerisnya pada Adipati Ngerang-Rang Kusuma, tiba-tiba keris sakti Adipati Ngerang-Rang Kusuma keluar dari sarangnya dan menusuk Joko Untuk. Joko Untuk pun menjerit kesakitan sembari memegang dadanya yang tertancap keris sakti Adipati Ngerang-Rang Kusuma. Mendengar jeritan Joko Untuk, seketika ia terbangun. Ia sangat terkejut saat mendapati Joko Untuk telah mati dengan tubuh tersusuk keris saktinya.

setelah Joko untuk tewas, Kadipaten Pasuruan kembali menjadi tentram. Rakyat tidak takut lagi dengan tindakan semena-mena Jokowi. Adipati Ngerang Rangkusuma sangat senang melihat rakyatnya kembali bahagia.

0: Samsir Wengi, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

0: FM 105,3 MHz dan AM 891 kHz, Perempat RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
1: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
1: Anda mengikuti Warung Lapis Prapatan.

Hameng Suli Prahoro Bendugung Ageng Tan Ginayu Hastaning Mamilat Broto Wosing Roso Ginubet Grahito Grahitaning Karso Dumunung Ing Cipto Tanono Angkoro Tanono Rubido Tanono Durusilo Tanono Tandang Duroko Jejer anyar gagrak anyar titah anyar jagad anyar sarwa gumebyar tan ono kang samar tansah suminar magilar gilar anggilar tulusing nalar budi pinileh luhur angareh areh mongso wurungo karosaning jati hangesti drajating titah hawya mirudha kang kinarsa ing Allah kabeh saka telenging jangkah kabeh awit gumregaing patingkah kabeh ngemu tulusing ibadah nyaminono marang donga kang pinuji kunjuk ing ngarsa mohoji humangkara Humang roso Hamung ratri karoso Hamung guing baskoro Hamung guing jumantoro Ngadep robul ngalamin Welasing gusti kang moho asih.

pitutur yang dalu ugi menika kagem panjenenganipun Mas Didi Suryanto. Mas Wito wilujeng dalugi, Mas Wito sehat terus nggih.

Beritane Kaltim kebakaran hutan terus, Dok. Semoga-moga ndang marion, Dok. Terus beluke ora mrabani mabawani penyakit apa-apa kanggo dulur-dulurku ning Kaltim.

0: Lanjut neng Bluron bro, neng Cepu. Ngeterke si Nom Parijoto kanggo panjenenganipun Abah Ruslan.
1: Iya yung. Uga karena neng Galih yo yung.
0: Ngaan dok. Ya pak sami-sami lo. Ternyata sanyoto setia tuhui kelangenani Mas Astro. Bacot si Nom Parijoto dok.

mengikuti Warung Lapis Prapatan.

0: wengi saya gayeng. Sing melu jagong iki ya wong sing wis kepingin gayut jagating kasepuan, Juk.
1: Iya, Yung.
0: Ene Mimi tuku tukiti. Ya wis nyawiji.
1: Heeh.
0: Iki saka panjenengane nganu, Yung. Sama
1: Bapak Miskun
0: kang enek Panca Kusuma ngersake Bromo Indah.
1: Heeh.
0: Ki Masmu Gilang Putra ya ngersake Gending Kepati-pati, Nduk. Tresno Kepati-pati. Ning judul sing tak tepukke, petukke iki Dimas Tejo iki mung Kepati-pati ra enek tresnane, mbok menawa iki dianggepi saire paling, Nduk, ya.
1: Muga-muga wae bener, Yung. Menika kagem panjenenganipun Bapak utawi Abah Ruslan. Atur ninga bilih panjenenganipun Mas Putra Gilang menika ginanjar jejodohan kalian garwa Wanudya pinilih ingkang mijil saking laladan Bluro.
0: Ngono ya, Nduk.
1: Ah, kabare.
0: Bluro apa cepu?
1: Cepu, Yung.
0: Sak blok wae kok, Nduk, kowe.
1: Yung, iki mbacutke mbok menawa iki sing paling wigati. Iya kuwi ana tembung kang rinantep cipta embaning kawasa, kawasa embaning wisison.
0: Nah kuwi. Mau harus dikandani segala bentuk tindakan yang ada. Termasuk ketip, ambegan, undali nafas kang disengaja, obahing lambe kang disengaja. Ketering ilat kang disengaja, pangecap kang disengaja, uga pangrungu, panggayuk, jangkah lantun nari kang disengaja iki, kabeh iki mau dadi kuasaning pamikir utawa cipta, Nduk. Dadi ciptane sadurunge jumangkah rono-rono, sadurunge ngomong apa-apa, sadurunge sambang lirik ing mata. Utak iki wis duwe panguwasa, mula yen jenenge pamikir utawa cipta iki mbaning kuwasa, iki dibalekne maneh sing nguasani sapa? Sing nguasani ya Gusti Kang Hakarya Luka, Nduk. Yen wis awake dhewe iki muni babakan kuwasa, iki yen menurut asinaning mak lho, Nduk. Miturut pilihan biungmu,
1: ayo.
0: Iki tak balik nih marang salah si jining ayat kang ono ing dalam surah Al-Fatihah. Yo kuwi maliki yaumiddin. Tegese ngopo wae iki mau kang ono dalam cipta sadurunge dadi tumindak. Iki diangen-angen yen kabeh iki enek pembalasane ing dina mburi, Nduk. Tegese sapa nandur apik bakal ing tukul apik. Sapa sing nandur elek bakal tukule yo elek. Sapa sing nandur kepenak bakal tuwuhe yo kepenak, Nduk. Sapa sing nandur rekoso bakal yo tuwuhe yo rekoso. Ning kena dibedakno eling. Eling dieling nalikane awake dhewe iki nandur babakan sing piguna bakal iki katutan godho, Nduk. Ukarane ngono nandur pari katutan suket. Ning yen awake dhewe nandur suket aja pisan-pisan ngipi katutan pari, Nduk.
1: Wah ana ning kono ya, Yung.
0: Iki sing dadi paugerane awake dhewe. Ibarating pari iki kabecikan siapa yang menanam padi. Ini pasti ikut tumbuh utawa dibarengi dengan tumbuhnya rumput. Tetapi kalau kita menanam rumput, jangan sekali-sekali kita berani bermimpi. Di sana akan keloan.
1: Joguyon, Yung.
0: Aku kangel bahasa Indonesia ini lho, Dok, kaya. Sajane ya kanca-kancane ben ngerti pokoke ya kuwi garis besarin, Dok.
1: Ngono ya, Yung.
0: Nek ora percaya kowe takono Pak Dimu Haryo Tumapel.
1: mapel yung lemune ojo tumapel.
0: Oh tumapel yo nduk.
1: Iya. Amarga ladanan laladan Malang iki ditapel. Tumapel dening gunung-gunung yung.
0: Oh ngono ta karepe.
1: Iya, ora kabeh akeh wong ngerti.
0: Iya ana uga dulur-dulur saka GKJW Sidorejo nduk Wilujeng Dalu. Mas Mugugi. Enek uga Mas Momon. Matur nuwun sanget. Lah neng kono kuwi mau, Nduk. Mamula neng jane cipta imbaning kawasa. Sing sajroning ciptane awake dhewe kudu sadar yen awake dhewe iki di dalam kekuasaan Tuhan. Tumindak apa wae iki sajroning kuasane Gusti, Nduk. Mula awake dhewe iki aja pinter apa jenenge njur duwe pikiran kumawasa pinter dhewe yen ora mergo aku yen ora ana aku. Amarga aku niki di bawah kekuasaan aku sing gedhe nduk, sak pinter-pintere wong. Yen wis ngono iki bakal ya ledeh. Cara ndok iki bakal weruh dadare, weruh plenyehe nduk. Delengan kae ning tipi-tipi, gawe ning ilokke ngene-ngene bareng diwehi kedudukan. Diwehi palenggahan, omongi mluntir nduk. Nek kaya ngono kuwi berarti ketok asline dhewe-dhewe.
1: Kaya mengguno ya yung gak nyatane.
0: Sinaune iki cetha kok nduk, ora usah golek kitab sing rena-rena. Kitab kahanan, keadaan, kejadian ning kiwa tengen ngarep buri ning awake dhewe isor dhuwur kangetan sanganti. Iki yang dilaras dadi ngilmu kok nduk.

Anak lanang wis pesanan kula putu pun tidak melaken ah. Wonten ugi kasihan Pak Paimo.

wedok. Anak endine yung iki kok blitar nduk. Sopo? Mbayu Mudian Ratri. Suwira ketemu. Wah, pancen yen makaryo terus kok nduk. Sehat terus iki nganggo genduk wedok Dian Ratri.

Lingsir Wengi, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR

0: jiwa.
1: Cie Romo.
0: Wis bisa metake.
1: Sampun menika lho Romo.
0: Pira lho iku?
1: Nggih. Gangsal Romo.
0: Mure tanya lagi teko kok wis ora.
2: Wis sampun
0: papat. Ngene papat timbul dadi 5. Bejo kowe bagian. Iki monggo enggak diaturake marang sedulur-sedulur ira sing padha ngadep. 5 jangkep ketambahan siji ning pojokan sapi Brahma kae. Monggo tak aturi jumeneng nopo sesekarang. Muka-muka pamucimu dijabai karbusmu.
3: Joko
1: kok semene gedene lho.
3: Joko
1: kasar. Paling kok. Padahal iki

0: gregek kula.
1: Ya ngomongi
0: gemeter kula.
1: Iya ya.
0: Kula nggih
2: gemeter.
1: Kowe nak mulih ning Jero Kandang aja nganti kowe cerita. Nak pegurun ngerang do tinggu gelutan ya.
0: Nggih.
1: Aku mundak isin.
0: Eh maten. Nah nggih kula nembe meguru iki kok malah do gelut.
1: Nah, iku ora bener aja dinut.
0: Ben.
1: Kowe santri anyar.
0: Nggih.
1: Kowe engko sinau salat. Sinau ngaji. Ya.
0: Nggih.
1: Ono ndak mulih?
0: Dan.
1: Nggih.
0: Arem.
1: Eh. Eh. Wong Islam goblok. Wong Islam iku donga lan ndongaake ketemu sapa wae. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wong Islam kok. Iya ah.
0: Wong Islam nggih.
1: Ora tok.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
1: Eh. Eh. Aku ora mbok bagi.
0: Napane?
1: Cito ana. Iku mau loro didom siji nang kowe siji aku siji mbok PKB aku ora uman.
0: Nipun.
1: Oh ya, assalamualaikum. Aku sing waalaikumsalam.
0: Ngoten.
1: Masyaallah.
0: Assalamualaikum, Beku. Waalaikumsalam, Bek sampeyan.
1: Heeh. Ngono.
0: Ngoten.
1: Iya ta.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo.
0: Mun nggih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Halo, pegel. Mengguri segala wis mateng no.

0: Ngedung. Iki bekaka sapa iki? Ini,
1: Sampai.
0: Ini lho, Pak.
1: Kok ireng mulus deh, Kiai?
2: Gua aku ra inget-inget. Tangan wong didek iki.
0: Malah aku mbok amuk.
2: Lah sing didek iki,
0: insya Allah iki kowe manggon ora bener.
2: Salah yo kowe. Mbok aku ra inget-inget tangan didek iki.
0: Ini malah bocah orang toto nek. Tunggale. Iso stroke aku nak diatur ngene. Nggih. Sing gak uang, ha?
2: Aku manusia biasa.
0: Ya wis, dewasa
1: ku.
0: Berkobong menawa
2: pas sikat meteng.
0: Tunggu.
1: Kuwi tidur ke kuwi.
0: Sikil.
2: Sikil-sikile dhewe kok.
0: Iya, sikile dhewe kok ora oleh. Kuwi nyingrang sikil-sikilmu dhewe kan ya?
2: Iya.
0: Ora apa-apa ya?
2: Iya.
0: Aku sing di omah yang ora nyingkrang.
1: Sesampean?
0: Tamune malah nyingkrang.
1: Tamu-tamu kuwi.
0: Aku ora melok dikalahno ta. Jajane. Aku sing di omah kok dikalahno ya mau.
1: Sesampean wis dituturi ta Kiai?
0: Heh. Udon ah, saru.
1: Kuwi dijon ki ya lari ya sar.
2: Ya kuwi kan mejon sik to.
0: Aku.
1: Sampeyan yo ngono.
0: Engko melok dulu.
1: Anu biasa merek kuwi.
0: Aku mau ngomong.
2: Dulur kula niku.
0: Heh,
2: dulur kula kok. Dulurmu pun teka mriki ta?
0: Ngaji jarine maune maling.
2: Padha.
0: Heh,
2: kula nggih pangkat kula nggih maling padha.
1: Dadi ya mau trimo dadi maling to.
0: Kaget tumon iki. Pondok pesantren kok tekenan maling-maling iki lagi iki.
2: Kondang.
1: Kondang maling kira masamu ya.
0: Kakangmu mau wis tak dandani. Dadi santri wis tak baiat. Tegese wis dadi wong Islam kakangmu.
2: Mpun ra.
0: Lho,
2: kula teng mriki nggih mpun suwe.
0: Mau
2: kula sing jujuk metu ngarep mriki enten wong gede gedhe sak pirang-pirang kula wedi, kula metu mburi.
0: Ngono.
2: Kakang kula teko mriki sampan dadek ke Islam kula nggih ngerti.
0: Tak syahadat bareng
2: ngertos kula.
0: Kowe mau yo ngene-ngene.
2: Mpun teng mriki.
0: Ngerti nggonku nyadat.
2: Ate mboten ngerti. Kakang kula teko, ngomong nek ajeng nyantri terus sampean syaratnya dadi wong Islam, kowe kudu tak syahadat. Sampeyan ngeten ki ya.
0: Oh iya, bener
2: syaratnya di ngeten ki. Salam ki.
0: Iya.
2: Tekok ya. Heeh. Bismillah.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu Allah ilaha
0: illallah.
2: Wa ashhadu
0: anna
2: Muhammadan
0: Rasulullah.
2: Kula pitados.
0: Gusti Allah.
2: Kenging wajib kula sembah. Kula nyekseni.
0: Nabi Muhammad
2: niku. Utusane Gusti Allah. Sah dadi wong Islam kowe. Wong Islam tambah siji kowe.
0: Aku.
2: Iya.
1: Sampai niki repot kok kalah. Sampai siji bae kan Kyai.
0: cok bayi wis dadi wong Islam ya, Lele. Aku malah tua-tua malah mbok baiat. Tekan aku kok ya anu, kae diatane cah maling kok
2: ya. Oh, sampean mau.
0: Iya ya.
2: Sah, dadi dadi wong Islam.
0: Aku kiai kalah akal aku. Aku kok malah jadi gumun ya nyai.
1: Iku malah lebih pinter lho kiai.
0: Malah luwih pinter mau kakangen ana bis malam barang e. Iki malah nyolong kok kene rumah petok malah kono. Enak aku diwarai. Pinter kowe. Sak didelok ya kaya cah kentil.
1: Kados tiyang mirip.
0: Ya bocah gejlek.
2: Wong Islam ora kena lho ngarani. Ngelek-ngelek padha wong Islam ora kena.
0: Kudu
2: sing sabar. Innallaha ma'as sabirin.
0: Lek lek.
1: Kowe kok ngerti kowe, ha? Hah? Kok pinter to kowe?
0: Sing ngomong ya ini lah kok ora ngerti karepe.
1: Kene ra
0: bisa ngono barang cah iki.
2: Aku
0: malah seneng ngelwer ini.
2: Ambak tuku?
0: Ya Allah.
1: Lho kowe tak tuku tak gopo kowe.
0: Ini. Kowe ra kepengin nyantri to?
2: Pengen dadi santri kok.
0: Kepengin dadi muridku to?
2: Nggih.
0: Tak tompo. Tenang. Saya-saya ora ketang kowe kanthi dalan nyolong nanging wong nyolong ilmu iku apik.
2: Jos.
0: Kowe wis ngucapake kalimah syahadat. Sahadat tain, sahadat loro kani gamblang, cetok kena diharani saya ini kue sah bagi wong Islam. Kue jenengmu tak genti ya le
2: padahal kali silur kula wau
0: ya tak genti yen kakan mukae maling kopo yen kue maling kentiri. Munggah kene lho sing dhuwur. Munggah kene lho. Ya Allah Gusti, naudzubillah min dzalik.
1: Iki dilulu apa ora tak wedi.
0: Bocah kok engkek. Tewak. Bareng diarani sah wong Islam kaya tinju kredon. Apa to?
2: Kersane padha ngerti nek maune gaweane we maling, saiki dadi wong Islam wis isak.
0: Eh?
2: Wis isak.
0: Isak iku wayah.
2: Mari niku lho men mari.
0: Insaf.
2: Oh dileh to.
1: Ya mung kuwi kok ya dileh piye to?
2: Oh, insaf.
0: Kendiri.
2: Kendiri.
0: Ketoke kaya cah kendel nanging iman. Iman kuwi percaya. Kowe saiki dadi wong Islam.
2: Nggih.
0: Bayang ngaji sandangane ora ketang ngamuh nanging sing resik suci. Latihan salat ya le ya.
2: Sing dienggo latihan salat mboten dialat ya iki.
0: Lah kuwi ya kena.
2: Sing nggone ngaten-ngaten niku lho.
0: Aja-aja.
2: Nggih.
0: Tak duwe. Tuku.
2: Kita peke ayi.
0: Heh?
2: Tak peke nggo sinau.
0: Iki. Mbok sitak tak kok.
2: Olah gua sampean sing wis rada kawakan ngalah.
1: Lha pripun to Kiai?
0: Ngaji ra kok bayaran malah tokor.
1: Wis sampean iki guru karo rugi to.
0: Lah,
2: nggih salat.
0: Mbok pengen
2: sing ngene amal.
0: Ini.
2: Ya nganggo iku barang iki.
0: Nyalo.
2: Dinggon dikin.
0: Mata ini uang.
1: Amalah sampean.
2: Kalau tak ndang latihan salat ya,
0: iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Aja lho, Pe. Ora mukrime iki dosa.
0: Alhamdulillah. Bocah iki
2: ora wedok ora mukrime iku dosa.
1: Dosa to.
0: Kowe kira aku iki rada bungkel rasane caloro.

0: piling kaliku.
1: Loro atimu we. Menungso sing ora ngerti bebuden. Kowe bodho dipinterake. Neng bareng wis pinter, kowe arep wani karo panguasane guru. Kaya ngono iku. Ento-ento enggonmu meguru. Enggonmu nyembule kawan guru kaya
0: ngono. Jebule sampean le apik kalih kula niku mung tata kalae. Neng batine sampean boten seneng kalih.
1: Yen to tingkah patrapmu orang nyangka semoro aku ora seneng karo
0: kowe. Kang Mas Cokrodaya.
1: Kenapa?
0: Nek kula kelakon dadi bojone Rorayana, sampean tombok napa, sampean torok napa?
1: Ora. Yen torok ora torok. Nanging upamane kelakon sing mentolo sapa, tetep ora ketang sithik aku nyumbang.
0: Nek ngoten sampean boten seneng nek kula duwe bojo Rorayana.
1: Kena ning cacahane kudu sing apik, aja kaya ngono carane
0: kula anggap kepalang. Sinenenge mawon ning dados kepalang lek kula kepengin duwe bojo Rorayana. Marang-marang kutung rawi-rawi, malah rantas
1: ibarate tukang entuk
0: kang kepalang bojo kanaran bau Cakradaya
1: keparat.

0: rasanipun patak warak taksih ngancam dateng kula. Iya semanten. Kula mboten badhe endo. Mriko lanang kula lanang. Ngajak pinten-pinten.
1: Ya Nyi Cakra Jaya. Aku dhewe pancen ngerti yen watake si dipati-patak warak disrogas-rogo.
0: Nggih.
1: Mula mung sliramu wae sing tak jaluk bisa ndarbeni ati kang sabar. Ojo nganti jero siramu nanggapi marang pakatine si patak warak.
0: Pangapunten.
1: Saiki sliramu ndak aturi bali.
0: Assalamualaikum.

0: Baleni.
1: Assalamualaikum.
0: Iku wekku iku. Oh, macam-macam. Assalamualaikum ku wekku.
1: Assalamualaikum wek-wekan.
0: Kanjeng Sunan ngerang tau ngendika. Assalamualaikum wekmu. Waalaikumsalam wekku.
1: Ngono iku yo ora wek-wekan to bento. Ngono iku yo diseng dhisik, engko terus sing mangsuli sing keri iki waalaikumsalam. Kok wek-wekan kaya tuku semangka ae. Iki cah bento iki.
0: Dadi assalamualaikum ora wek.
1: Yo ora wek-wekan ah.
0: Sing dhisik muni
1: assalamualaikum.
0: Mas aku wekku. Mas tak singgah.
1: Ngono kok mangkate nyantri kok gendring.
0: Aku tutup kuplok.
1: Aku lah iya.
0: Yen kaya kaji aku.
1: Aku lah ya dadi santri padahal.
0: Santri apa? Wong kowe metu jak ora gelem.
1: Kowe metu ngarep.
0: Weh,
1: kowe dijejeki malah ya roh.
0: Oh iya.
1: Aku metu mburi.
0: Terus.
1: Terus aku konangan karo yai ini tanganku diwi dia iku akeh aneh. Santri muni kakean.
0: Ora itu.
1: Kulino ya alon-alon ngono ki marine alon-alon.
0: Ya bapak ana jelas male.
1: Ya ngono terus aku lu pengen nyantri. Terus aku ditompo terus di anu baiat. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
0: Lapal.
1: Lapal lu koyo kowe. Ana bis malam.
0: Dilaku kaku ngedarung tua itu menolong
1: ngono kok aja-aja aku yang ngerungok no kamburi gak diwarai santri ini kan mbah ya ini tak baik aduh
0: malah mbak warai
1: tak malah ngerti lagi salaman bismillah irrahmanirrahim asyadu ala ilaha illallah wa asyadu ala Muhammad Rasulullah sahih ini dati wang Islam aku diwamu asem aneh
0: anu iya cek apa ini lo geger-geger

0: Kakang Mula Jati bertanding lawan Cokro Joyo Durawar sing kalah lan sing menang dumadakan Kang Putra teko misah bejo bejo Cokro Joyo misah karo Patang Warang ora pisah pedhot mure Cokro Joyo sabayu nangren metu tak lak suat pedhang mugya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Bolong. Ancol. Tunggal guru.
0: Iya.
1: Apa di pelatok?
2: Assalamualaikum. Iya.
0: Pak maling nek arep gendong nek.
1: Mboten.
0: Kowe ngalas golek boloi.
1: Mun tobat yo.
2: Assalamualaikum.
1: Santri niki santri.
0: Iya, sapa iki sapa iki?
1: Niku dulur kula.
0: Weh, kacanan moto.
1: Andre anyar.
0: Apa sih dulurmu iki matane picek?
1: Mboten.
2: Masyaallah. Lho wong Islam ngarani kancane padha wong Islam kok matane picek.
0: Ngandhe aku ngarani kowe matamu picek kok kaca motonan.
2: Nek dinggo maca kitab suci Al-Qur'an iki ben genah. Rumon kowe.
1: Sopo? Nek tepangan piyambak niku dulur kula.
0: Sopo?
2: Kentiri.
0: Wis ngerti aku.
1: Jenengan bapak.
0: Sopo aku he?
2: Bupati Patak Krewa.
0: Baleni.
1: Le.
0: Kok kaya cocote dulurmu. Ngarani aku Patak Krewa.
1: Aja lur bakal.
0: Baleni.
2: Sinten temane sinten gendae?
0: Patak. Wara.
1: Wanten.
2: Sing kula rungokke wae lak mriki. Mergo kula mboten bareng kalih dulur kula.
0: Sopo?
2: Niki dulur kula niki.
1: Kopo? Maling
0: iki dulur?
1: Nggih niku.
0: Kok njur kowe genengan, njur kowe gedhemitan.
2: Kula wae lak nggih bar nyantri ke ngerang.
0: Dadi kowe uga murid ana ing Pantingerang. Murite Ki Agengerang guruku.
2: Nggih. Alhamdulillah, gegerku mbok gebuki. Nah, okay. Ribut
1: lah
2: baru. Nek enten napa jane kok nanti
1: leweran keringet sampean.
0: Bar gelut.
1: Loh, are sinten?
0: Karo murid ana ing Pantingerang, Kang Mas Cokro Joyo di Watujung kula.
1: Teng pendopo serasiane kok sampean ditempile.
0: Iya, pancen tak dadekke. Nggon kula rati karo Kakang Cokro Joyo di Watujung kula.
2: Astagfirullahaladzim.
0: Perkara ini sepil.
2: Perkara karo sedulur kok.
0: Ya iki sing marai Kakang Cokro Joyo.
2: Karo sedulur kok tukaran. Padha-padha murid ning ngerang to niku?
0: Ya.
2: Lho padha wong Islam kok tukaran, Masya Allah. Wong Islam iki ora kena tukaran. Sing rukun kaya sing dikendikake yaine.
0: Piye?
2: Innamal mu'minuna ikhwatun fa asliku baina aku waikum.
1: Letik dulur.
2: Satemene wong Islam siji lan sijine kuwi sedulur. Ayo do sing rukun, matsinamatan, besok ben swarga bareng-bareng.
0: Kangkemmu.
2: Innallaha ma'asabiri.
0: Ora birin-birinan lah. Wong nesu mbok birin-birin tok.
2: Angger tenggal wong Islam sing makau ning repot-repot. Alhamdulillah min dalik.
1: Sing sabar.
2: Ya.
1: Napa perkara neteng pendopo panjenengan nglamar Ndoro Royono wae?
0: Heeh.
1: Mboten ditampa.
0: Lah. Kang Mas Cokro Joyo ora lega ora lila nek aku duwe bojo Royono.
1: Oh, ngaten.
0: Aku diantem sapa wong sing trima? Lungaki wong jado ketempil dengan Cokro Joyo tak panen. Tanding karo aku durung rampung. Pisah Kakang Mula Jati murid oning Pantingerang sing kapernah tuwa. Wama ora ana Kakang Mula Jati pedhot dening Cokro Joyo.
1: Percaya menang sampean.
0: Ha iya. Banter juarane.
1: Nggih.
0: Gagah prijengane bermusi kedas bathok
1: atos balune. Oh nggih. Le, iki mang perkara Ndara Putri Rarayana. Gusti Patawara iki kepengin mundhut garwa Ndara Putri Rarayana kasarane arep ngepek bojo.
0: Lah, ya kandhani
1: ajine wong tuane rantuk. Ki nek cara kowe karo aku ndek jemaling kok piye? Seneng sawe dok kok wong tuane rantuk piye le?
0: Ya, tak colong. Tak colong.
1: Seneng cawe dok wong tuane rantuk?
0: Colong. Nek colong. Seneng cawe dok wong tuane gawe. Wong tuane rantuk? Colong.

0: Mutmainnah. Rasikatane lho. Siti Mutmainnah ya kuwi Siti kulino mungut barang sing ora enak. Delalae pas Gusti Putri menika nembe kemawon sampe jajal kalian Gusti Putri lara-lara anje to. Gusti Putri menika mboten sadar ngemot permen. Lah, terus permennya kecolok. Nah, menika dak barang sing kandungna. Kandu wonten to.
1: Iki kabeh kabeh iki mbok gosok ning mesti kok malah padha dicokro kalangan iki lho.
0: Nyuwun pangapunten teng Gusti Putri lara-lara. Niki wau abdi-abdi niki goreng niki mau terus teng dapuripun Bu sing kagungan kersa goreng sego delalae kudune lali padungone
1: nek padha mumpuk wadon padha wadon rapopo ning mengko nek ana santri lanang jering mlebu nek ngerti kowe kaya ngene iki coba
0: inji Gusti Putri mulandet lho sak bubare awake dhewe iki didolanan karo Gusti Putri nyang Taman Sari kowe-kowe kabeh ayo do. Terus nganggo kudung ya, Nduk?
2: Iya.

0: Ini tenan kok gojek
1: ini. Ini kelas Pak Hamo.
0: Nandra.
1: Dawuh.
0: Wih. Tiba serai jaga keselamatan yang diharamu nyaklonan mereka orang pecah sih.
1: Inje lah menikah sampun pulau jadi kalian sudah ya koro abdi kok manjang Rama Sona.
0: Mau nao no rawu yang diharamu patak warak. Semuanya ada gelagat yang orang kepena ini buat lapor.
1: Lapor pripun untuk patak warak menikah betul lincip-lincip dua apa ini karu-karuan.
0: Ngancam kowe.
1: Anggo kan ngancam pulau itu ngingotan terus pedi.
0: Kora saya mendonangi sang saya ndodro pakartine adi pati mondoliko patak warak kumawani tuliko nyolong sirorayono doi ngini wai aku jejere wong tuwo aku gampang ake enggal baline daramu putri ya daya kabeh supaya nyekseni ingkene aku bakal maca giri sayembara marang sapa kang bisa balekake Sirarayana tumuli bali ana ing Pantingrang yen wadon bakal tak sedulurake yen lanang

0: Senyapan di Pak Lo Bapak Nisuti Sebawah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Yo.
2: Jangan.
1: Wengi santri kok orang nganggo jilbab. Ana 200 yang salen bayai sholat.
2: Menawi kesane

durung ngerti nganti aku mbrajat kowe sapa ing pamargi putih pantiran cekane aku kepengin

0: Timo Warno sembah. Mimi tolong tresno marang aku. Aku bakal tuwuh. Aku liyane urip pulan aku.
1: Coba umpama tak meksa

0: isin arep ana wong gawean kok bedunduk nganggur.
1: Sing ora ndi seniki jebul kowe.
0: Anjen aku iki wong lanang seneng nek aku iki ra ndi isin timbang ndi isin ya ora klakon.
1: Yen ngono tanpa guna nggonmu sinau ngelmu ana ing panting era. Dene kowe salah sawijining priayi luhur. Kowe salah sawijining nerpati kang dadi panutaning para kawula nanging setun temen tumindak munggah kruk kaya dene tumindak ing kawula ceplik.
0: Bupati derajat pangkat iki mung sampiran. Manusa iki padha wae kanggrice duwe getih abang yo duwe melipan kepengin karo wong wedok.
1: Ora kleru pancen capu yen to manusa kuwi padha mung derajat kang bedakake. Nanging jeneng derajat kuwi senajan to sampiran neng kanggo patuladan. Tuladane kok jeneng kowe?
0: Iya nek
1: kowe madhep dadi dipati.
0: Iya.
1: Tindak sak pecak munolan muni tansah tinulat dining kawulamu yang to tumindak munggasro mesti bae tumindak e kawulamu malah nruwihi apa sing kok tindak.
0: Lho wong seneng ora keturutan iki tak upamake gambreng mangan lung
1: maksudku
0: moto peteng ora eto
1: kaya ngono
0: urung kelakon padoni saiki kowe arep lapor ini
1: ngene yo padha-padha
0: ya
1: rumangsa gula penggaling orang mau ngerang rikolo kuwe mbragat kelawan siadi roroyon.
0: Iya
1: satemah orang mau ngerang libak ke sayembur.
2: Iya
1: marang sopo kan buso balik akhir roroyon kanti selamat oleh panting ngerang yen wadon bakal disedulur lagi yen lanang bakal dijatuh kramat.
0: Ndur sing nyakui sopo sing wani sopo
1: murid ngerang dewe yaku
0: kowe nantang pati menawa kowe isin tak papan ke lan tak dunung ke oning pamar di putri mondolika ladenono aku roroyon
2: sampean aku pengen bali ning panti ngerang
0: bali ning panti ngerang kok kepenak kowe lek nyolong kangelan kok trimo jaluk bali ning panti ngerang ayo mondolika melu aku ning mondolika ya bet lagi timbang orang kebaduk kita babat lah.
2: Pantenona.
0: Ayo. Ngerang.
2: Balik.
0: Ngerang apa ning gone Mandalika?
2: Ngerang kan.
0: Mandalika.
2: Ngerang.
0: Mandalika.

0: Lipo.
1: Senajan aku cuma mondok ning taman mondok di Sarwo Kecukupan, ning aku seru seneng cuma mondok ning panti Ngerang Kakak.
0: Njur karep.
1: Kakang patak wasa.
0: Piye?
1: Aku njaluk Kakang, njaluk sepisan wae Kakang.
0: Njaluk op.
1: Terki aku pelan ngersane Kanjeng Rama.
0: Bali ono ngersane Rama Ki Ageng Rang.
1: Iya Kakang patak wasa.
0: Tiba gampang. Gampang nganggo banget. Waton kowe gelem dadi garwaku mengko saringkitan ngadep ana ngersane Ki Ageng Rang minangka aku ngarespada putra mantu dadi mantune Ki Ageng Rang.
1: Kakang patak wasa.
0: Piye?
1: Aku tetep kuku aku mau dadi bojone sampean. Aku rasa kok Kakang.
0: Lha ya no. Tau nono windono nek kowe ora gelem lan orang duwe kesaguan dadi garwane Patak Warang. Nganti mati garing ora bakal kowe tinemu karo wong tuamu Ki Ageng Rang.
1: Yo kene sampean wengis karo aku Kakang.
0: Ora beda kaya kowe, kowe yo wengis nyiksa batinku.
1: Kakang Patak Warang.
0: Mula kene tak jaluk kirane ngati. Walasono. Walasono brantane pun Kakang Rarayana.
1: Nek aku ora bisa meso rasane ngatiku kudu tresnani karo sampeyan.
0: Kok ngene iki? Apa?

0: mati Bapak Wara
1: kelakon
0: nalampah
1: neng podo karo juwing juwing atiku podo karo bengkake dadah
0: kok matur lu mriku
1: Roro Yono kelakon tak tolong saka ing Pantingerang tak papanke ora ing pamargi putri Kadipaten Mandaliku nanging saben dina lak umrung tak cedhaki tak tembung manis manu loro Roro Yono ora gelem ngladeni karo aku
0: tasih dereng kersa
1: wangop atine Roro Yono
0: sampean carane mboten saged
1: carane iki
0: anut kula kok kula niku tilas maling
1: dadi seneng kawedo iki nganggo cara
0: nggih cara
1: carane piye carane
0: iya apa carane wong wedo ben gelem niku enten pengapesan
1: pengapesane
0: pengapesane wong wedo atine solo kudu dipot alam
1: alos
0: alos
1: di alam bono
0: di alam bono
1: carane ngalem bono aku iki ra mati
0: jare mati lho carane ngalem bono priyayi putri niku ngaten pun di alam bono mesti mati diajeng Roro yo
1: ku iki apa
0: ngendika ngaten diajeng Roro yo ing jagat ora ana wong ayu kejaba sira yen dak condro wong condro luwih padha dasare mamu ngemak kembang takut ireng memes rote
1: iya
0: harus menanggal sepisah
1: hok-hok
0: netramu kocak pintu
1: pipimu
0: kaya gini agil-agil
1: aku menunggi dan tahu lu Roro Yono bakal ngadeni karo aku dan tenyuk karo aku pintu baca Roro Yono weh

0: Ampun kesusu.
1: Aman.
0: Aku kalau mah mau ngamuk meripate ngamuk tangannya sekutu kerikir kita ngelampeng aku.
1: Ada marah.
0: Tahu sih nek tak marah ya si pengasih ya. Bawa tadi arti cake, wes bok gawal lu mah. Uang aku mesti ngamuk melayu di buri.
1: Aman, wes kehilangan lacak.
2: Ini pun apa sih marah ya bisa keloron kok.
0: Kata ni gundur.
2: Aku kadang pada marah kok marah kok nyolong aku ini kira kejadian kok yang ini.
1: Boten marahi. Wong kula kandha kalih dulur kula. Sing baku panjenengan slamet undur wonten ing pandhira.
0: Ya iki wong iki ngamuk malah ngoyak.
2: Ora. Menawa
0: ngono.

0: Hi muni bin pisan gas.
1: Leh barai aji pengasian leh.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Ora butuh. Lah aku bupati kok mbok aku sibirin pengasian wakek anehku.
2: Inna Allah mas.
0: Ngapa kowe? Di birin neh. Blenger aku nduk ana birinem.
3: Gus.
0: Piye?
1: Ngaten lho nggih. Mboten usah nesu, jodoh niku ibarat pun pasti. Niki cetha. Napa sebabe kok kula tumugi wonten ing Mandalika?
0: Ora demek-demek lah. Ora mukrime lho, ora mukrime lho. Ya, gagah dan jemeni aku wah semane. Lha aku iki lanang ora mukrime, ora mukrime. Iya.
2: Ngono kene kan bawa wedok ta?
1: Pun nggih. Alam nggih.
0: Piye?
1: Niki terus terang blak kota. Kula dumugi wonten ing Mandalika niki ngemban dawuh.
0: Dawuh sapa?
1: Sayembarane Ki Ageng Rah. Kula saged munduraken Ndara Rena angsal ganjar.
0: Jebule kok akale maling. Lho sing ngoko nyolong iki kowe. Aku kelakon nyolong Roro Yono bareng Ki Ageng Rah nganake sayembara. Kok kowe nyagwi mupu sayembarane Ki Ageng Rah. Wah, gaman makan tupan.
1: Murid kok murid.
2: Sabar, sabar, sabar.
0: Daki muni birin gas. Ngomong sendiri.
1: Nggih.
0: Aku wis tau sumpah. Disekeni bumi langit. Nek aku ora kelakon duwe bojo Roro Yono, luwih becik jebak-bak depani lemah, mati depani bumi sirna, depani bantol. Ora
1: kelakon.
0: Wis sumpah cah lanang.
1: Nggih, keturutan sumpah sampeyan.
0: Keturutan piye?
1: Bongko-bongko sampeyan.
0: Roro Yono tak
2: innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
0: Cakep.
2: Orang mati
3: sampai ngadepi maling kopo sani
0: ngadepi maling kopo pitung maling kopo pada

0: Sabar, ini Muhammad.
1: Lagi muni diringkas. Kena kowe mongas, kena kowe songar, nanging nek ora karo patapan, nek karo patapan ojo jajal. Salangan Pusaka Bentual ning Kabupaten Mandalika Kengaran Pamengkang Jagat. Ojo sinunggu endeng Pusaka Pamengkang Jagat tampake bumi piye mengko kedadiane.
2: Pusaka terpisah
3: kok ya pinter nyulap ya
2: ngerang diadang adanya
1: nyulap apa matami ngetik lo sing ngerek deger iki Mandalika lan Pantingerang wis kaling-kalingan segoro kengombo tanpa tepi yen kowe njaluk baline Rorayana lan kalon segoro ben peketut ombak ing segoro iki ayo tutulono iki.
3: Segoro sakmono ambane kok arep boyok, jegur malah mati aku sing kelangan sedulur.
2: Wah, iya ya, Le.
3: Oh, wis ben ya mulih.
2: Wis. Ning aku gumun salemun tenan.
3: Kok iso gumun?
2: Pusakane patak warak ngono. Kiai Pamengkang Jagat. Baru biar ilmu seret bumi kok iso pisah.
3: Jeng ngono kok gumun?
2: Kok iso gumun?
3: Wis digarit terus dadi segoro gumun.
2: Iya.
3: Wong patak warak dhewe sing ngomong.
2: Iya.
3: Orang gumun digarit kleketek terus dikono ditwarik.
2: Oh tak tuwampak.
3: Mangkelno wong.
2: Bumi bisa pisah ngerang karo Mandalika kaling-kalingan segoro sakmono amban.
3: Iya,
2: neng yo le. Maling kopo wis kebacut nyagwi dawe Ki Ageng Rah. Nek aku bali tanpa Ndoro Putri Rorayana wirang apa sing tak sambat.
3: Wirang gak apa-apa timbang mati.
2: Sumpahe maling kopo iki padha karo sumpahe patak warak. Katimbang bali ngerang tanpa nggawa Ndoro Putri Rorayana, aku wong katut digulung ombak ing segara.
3: Kowe sing arep digulung aku sing kelangan sedulur iki lho.
2: Mati uripe menungsa dudu segara sing mentoke nanging Gusti sing gelar jagat, Gusti Allah Subhanahu wa taala.
3: Oh iya.
2: Mula ya lek nang kene wae.
3: Aku
2: tak jegurane patak warak. Tak jegurane segoro.
3: Pirang dina yo?
2: Aku meleng karo kowe. Cendheke 3 dina, dhuwure seminggu. Nek aku ora bali tekis aku mati digulung ombak. Engko slameti ya lek.
3: Sing nggon slameti kuwi apa?
2: Utang tangga-tangga ora kenek.
3: Utangmu wae kaya gudeg urung kesaur kok iso.
2: Telung dina.
3: Pitung dina ni.
2: Patang puluh dina.
3: Berhasil sopo.
2: Utang
3: mudik yang nane rugi kayak ikon utang nek. Kalau ini gini ya?
2: Ya. Ojo, balik nak burung balik.
3: Ojo mati loh ya. Ayo.
2: Hei, mata warak. Senajan Mandalika kaling-kalingan. Nanging kopo ora bakal miris ngadepi segoro sing sakmono amane. Ayo.

ono sing bablas, telung dino gak mulai, seminggu gak mulai, bingung utangan beras.

poin pulau seprapat coba aku tak munggah pun tak sawangi.

0: besik cepuling awak yo lemu mati apa urip saya ono kedute kok menawa dhewe wetenge kebek bani coba tak tumplake ben mutah kan. Nyune metu kabeh.
1: Tulung, tulung ana ketek tuwa. Tulung. Aku mau mbok pangan tae ketek aku mau.
0: Aku ora doyan wong.
1: Iso ngomong jebule.
0: Padha karo kowe.
1: Aku. Dadi kowe padha karo aku.
0: Padha ning beda rupaku
1: ning kok aneh.
0: Aneh kepriye?
1: Endase wong awake, endase ketek awake wong.
0: Biyen aku ya bagus kaya kowe.
1: Lah kok sakniki sampean dadi ketek kaya ngoten raine?
0: Ana dongenge le.
1: Dongenge pripun kula tak ngene.
0: Sak dunge ki tak dongeng aku takon kowe luwe dhisik jenengmu sapa?
1: Maling kobo.
0: Nganggo maling.
1: Nggih, wong jeneng kok ning kula pun mboten maling. Riyen maling.
0: Nggih. Biyen aku ya bagus.
1: Nggih.
0: Senengku nalika isih nom-noman. Senengku jaga wali Joko. Panggon aku ora ning kene.
1: Teng pundi?
0: Ning ngerang. Teng panti ngerang.
1: Bener. Lah kok saged manggen teng ngriki iki?
0: Nah. Aku iki sak tenane anake Sunan Ngerang.
1: Lho, sampeyan iki
0: Nggih,
1: jelas wis terus terus.
0: Mergo aku tumindak elek. Kena sabdane bapakku nganti rupaku kaya ngene. Mergo aku wani nyolok mas ngungkule sing ana ing gambarane bapakku.
1: Jenengan disedake.
0: Ah, dadi kaya ngene iki aku mapan ana ing pulau seprapat kene.
1: Ngaten nek ngaten kuwi nggih pun mboten wedi.
0: Saiki ganti kowe.
1: Nggih, nggih, nggih.
0: Kowe kok nganti kasempyok ing ombak teko ana ing disik ing pulau seprapat. Iki larah-larahe piye?
1: Nggih. Kula niki ngemban dawuhe bapake sampean. Ki Ageng Ngerang iki bapake sampean. Ndara Putri Rayana niku ijang.
0: Ilang
1: dicolong wong.
0: Sing nyolong sok Bupati Batak Warak Mandura. Bupati Batak Warak.
1: Nggih kula mupu sayembaranipun Ki Ageng Ngerang nggih bapak sampean. Patak warak jebul didaya sekti mahambur pusaka Kiai Pamengkang Jagat dipun gargil mah sakniki ngerang kalih Mandalika pun pisah kaling-kalingan seguru.
0: Iya terus terus
1: rening kula niku adeng pengin munduraken Ndara Putri Rayana kula ambyur teng segara digulung ombak lajeng sampean tulungi niki wae.
0: Kudune lakno panuwunmu karo sing gawe urip.
1: Nggih.
0: Aku ngono mung lantaran yo niku.
1: Mboten nggih, matur nuwun.
0: Terus iki ngene. Mergo ing pulau seprapat iki aku wis ora duweni murid. Piyen muridku yo sak pirang-pirang. Teh mergo wis padha buntas kawruwe, padha bali mulih
1: iki. Oh, menawi ngaten cetanipun jenenge sampeyan sinten?
0: Aku jenenge Lodang Dato.
1: Iki Lodang Dato.
0: Lodang Dato. Bolak-balik yo.
1: Rene panjenengan murite kata. Sakniki pun buntas wangsul teng omahe dhewe-dhewe. Kula kepengin dados murid panjenengan.
0: Kepengin dadi murid?
1: Nggih.
0: Mantep tenan.
1: Mantep madhep saestu.
0: Ana syaraté.
1: Duit kula mboten duwe.
0: Ora butuh duit.
1: Lah syaraté napa?
0: Syaraté tak kon jaga tumbak.
1: Tumbak. Tumbak napa?
0: Tumbak guntur geni.
1: Wah, sagun njaga ngoten mawon.
0: Sing loro kudu bisa ora entuk dicekel. Sing loro kudu bisa njaga buku.
1: Mboten entuk kula cekel.
0: orang entuk Pak Cik toh, soalnya ini kok buka Ciloko kan ini buka
1: pun kula jagani ya aman-aman
0: aku tak ngayai kuat sih
1: oh, aku mau ngerak ini kula jagani.

pun setahun jembleng serendeng jebul kilo dan datuk wibien putrane Ki Ageng Rah mergo diminta maling kaya aku disedak nondak seketek awak uang manggo nih disedak nondak pulau seprapat ning bareng kilo dan datuk ngendiko muridnya ora setitik jurati kok pengen dadi muridnya ning sarate kok ya rabot enteng Joko tumbak guntur geni taro Joko buku iki orang untuk dicekel, orang untuk dibuka alah tek, ketek orang ngandel aku ngomong kue rana, tak buka aku kok mau pablo ngomong kita ya, kue rana bukunya tak buka, isinya apa kue alah kena rana dibuka kena benda ya wala daftare murid-murid ing padepokan Pulau Seprapat. Jebul daftarane muridku. Siji Pulau Jati. Wah, Gusti Pulau Jati kok ya peguru. Loro Cakra Jaya Bupati Tunjung Pulau. Telu Patah. Jebul murid-muride Rama Ki Ageng Rangkae uga meguru nek ngersane Ki Lodang Datuk. Lah nek ngono Ki Lodang Datuk ya guru sing ora pendang. Ya iki catetane murid tak buka iki. Nah. Pengabesane murid-murid ing padhepokan Pulau Seprapat iki diantep iki. Pengabesane iki. Ya. Pulau Jati matine kudu dikeprok nganggo kukus godhong gedhang aja. Gampang ning anyel iki. Apa ya ana? Ape gelut, ape tukaran kok bareng lu kukus gedhang aja. Lumrahe nek tukaran nek nganggo linggis monggo kuwen to. Anyel iki lak ora ngerti. Kukus gedhang aja pengawasane Pulau Jati. Ning aku ora Pulau Jati macam-macam karang gebuk kupus gedhang aja wah wae senang loro Cakra Jaya Bupati Tunjung Pura pengapesane kudu ditamani pusaka patrem kencana wah nira wong sugih wis ra iso patrem iki tak upamake peso kencana mas iki nek mas peso saka mas iki nek awak sudah ra kuwatku wah iki ya angel Cakra Jaya iki mbak ngene iki musah kuwi pengabsane apa ya patak warak bupati Mandalika patine kudu ditumbak guntur geni iya guang kowe apa wah ning aku kok ora entuk nyekel kalungga ni konjogo alah ora sudi ben keturutan karbu bisa mateni bupati Mandalika mana-mana hei kilo dam jatuh ojo alok kilangan.

Anak marah umurmu kari rong dino cekel karo kopo tuh bak waduh umbrocol dan jok.

mau buka anane buku iki banjur ngerti isine buku banjur wani nyolong tumbah guntur geni. Murid anyar kok kurang ajar. Kurang

yang wis ngerti apa sing dadi pengapesan ya kuwi tumbak guntur geni kamangka saiki tumbak guntur geni wis ana ing tangan mula umurmu mecari sedelo kuwe bakal

0: banter, isih banter ajiku samparangin arep mlayu ngene iki kowe. Eh. Opo? Kowe kok wani buka ananing buku banjur nyolong tumbak guntur geni. Kanggo opo tumbak guntur geni?
1: Opo guru? Ngantos kula tumindak ingkang kados ngaten, jalaran kula menika kepengin mateni wong.
0: Iya, sapa
1: sih? Kula gadah musuh.
0: Sapa musuhku?
1: Boten sanes Bupati Mandalika Patak Warak.
0: Iya.
1: Patak Warak niku sampun wani gadah kalian Roro Yono, putranipun Bapak Guru Suranirah.
0: Kowe rak ya kandha nalika kowe ana ing nerak. Ora dadak kok colong yen kowe kandha bloko tak ulungake, Bapak.
1: Menawi kula menika sanjang kalih sampean tertamtu tumbak guntur geni menika
0: tak ulungake. Mergo tumindak muculika banjur kawecaning tembungku aku nyabda karo kowe. Kowe tak sabda ora matake menungso ning watake kewan. Nek kowe ora percaya ngilo,
2: ngilo ning
0: banyu.

0: Yo, aku pengen Bali kaya aslimu meneh.
1: Kula kepengin wangsul kados wingi uni guru.
0: Heeh, nang ana syaratte, ana syaratte.
1: Menapa ingkang dados syaratipun Bapak Guru?
0: Yen mengko ketemu karo Patak Wara, Patak Wara kok pateni. Banjur kowe adusa jamas getihe Patak Wara bakal pulih.
1: Oh, kados ngaten Bapak Guru. Yo pamit Bapak Guru. Tapi enak turu sakarepe dhewe iki. Wong tuwa kangilan malah dhewe turu sepenake dhewe.
2: Ayo. Apa ta?
1: Ayo.
2: Apa?
1: Tangi dhisik. Apa? Kowe kok wedi ora apa?
2: Embo rasane dene-dene wong ngono. Aku ning kene dhewe lho. Aja
1: di kentiri kue
2: wocong malah
1: iya
2: lah aku kok buat celok di aku kok duwe sedulur ketek iyo.
1: Oh iya iya yang pancen pe pangling karo aku wis ono beneri wis ono lumrahe mergo saiki kawujudanku boyong nanging sing sak nyatane aku kuwi kang masmu maling kopo.
2: Saya tak urus sih.
1: Urus piye?
2: Kok kowe iso ngomong nek apa iki piye-piye larane piye?
1: Kowe mesti ra ijek kelingan. Nalika semono kowe karo aku tanding karo Patak Wara. Banjur Patak Wara ngagar pusaka sing jenenge Kiai Pamengkang Jagat. Ayo to keling to.
2: Iya.
1: Banjur Kiai Pamengkang Jagat garat kenyang bumi satemah bumi pisah.
2: Segoro
1: sing ambane tanpa tepi dalu.
2: Reh
1: dening aku kegeren kepengin nyelametake karo si Roro Yono, aku banjur nekat njegur ana satengeng segoro.
2: Iya.
1: Ngono
2: nek
1: bener. Bareng aku teko teneng segoro, aku kagulung ombak sing gedhe nganti aku ora eling. Banjur aku eling. Aku kuwi wis dumunung ana ing pulo Seprap.
2: Waduh, Bang.
1: Aku ditulungi wong. Jenenge kuwi Ki Lodang Datu. Pawongan kuwi aneh. Tenggak menduring kawujudan kewan, tenggak mengisor kawujudan kok dene menungso lungguh kaya kaya aku iki. Ora trimo mung ditulungi malah kaporo aku kuwi dipek murid karo Ki Lodang Datu. Sakwisan kita murid di aku dikongkon jaga pusaka loro cacahe. Siji wujud tumbak kuno geni, sing sijine wujud buku. Nanging pawelinge kilo dang datuk karo aku. Aja pisan-pisan kowe mbuka buku iki. Ngono. Pawelinge kaya ngono.
2: Terus
1: kataku aku kepengin ngerti. Apa to isine buku kok nganti ora
2: kontok dibuka.
1: Oh. Wah, kok tak buka. Wis suara ijep pokoke.
2: Buka rek.
1: Nek buka sejajar. Jiyebule si ibune buku iku mau diaftar murid-murid ana ing Pulau Seprapat.
2: Oh, sapa kabeh?
1: Pulau Jati.
2: Oh, Selangerang.
1: Iya. Cakrajaya. Pati Tunjung Pulo. Uga manyiswa ana ing ngisane Bapak Kukil Gudang Dato. Telu Patak Wara.
2: Patak Wara.
1: Patak Wara uga mburu ana ing Pulau Seprapat.
2: Kok iso teko ngerang
1: aku dhewe yo gumun.
2: Terus piye terus?
1: Buku tak buka meneh.
2: Walike nek.
1: Cocok iki cocok. Pangapesane murid-murid ana ing Pulau Seprapat. Ayo. Cocok iki. Aku wis ngerti saiki apa sing

saudara pendengar, akhirnya kita tiba di penghujung acara setelah sepanjang hari ini. Selasa 6 Oktober 2026 kami hadir untuk menghiasi ruang dengar Anda dengan rangkaian-rangkaian acara yang sudah kami hantarkan ke ruang dengar Anda melalui frekuensi FM 105,3 MHz dan AM 9891 kHz. Akhirnya segenap kru yang bertugas dari Candi Bangung 58 mohon pamit undur diri. Terima kasih banyak atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kesalahan. Selamat malam, selamat beristirahat. Kita jumpa esok hari pada frekuensi dan gelombang yang sama. Tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa bahagia karena selalu bersyukur. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Menarik sekali, dan mungkin ini juga akan menjadi suatu sudut pandang baru ya bagi kita umat muslim, supaya lebih meningkatkan ibadah kita dan bisa mempersiapkannya terbaik untuk kehidupan setelah kematian nanti. Begitu nggih Pak Ustaz?
1: Insya Allah kita ingat itu ya.
0: Nggih.
1: Bukan nakut-nakut ya.
0: Iya. Baik, leres Pak Ustaz. Baik, seperti biasa Pak Ustaz panjenengan memberikan mukadimah terlebih dahulu, kemudian nanti dilanjutkan dengan segmen tanya jawab bersama dengan pendengar. Dan bagi Anda pendengar yang mau bertanya terkait dengan tema kita di hari ini, yaitu dunia hanyalah mimpi dan akan terbangun ketika kita mati, monggo silakan nanti bisa bergabung via telepon ya di 0341 404 504, atau di WA kami di 081 555 69 1053. Monggo silakan Pak Ustadz panjenengan memberikan mukadimah terlebih dahulu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah ya Rabbi. Hamdan syakirin, hamdan na'amin, hamdan yuafin, ya ma'u'i, ya ta'afin ma'kirna, ya Rabbana, rakan, kita mayam babi, wa'ilati wa'ati wa'ati wa'ati wa'ati wa'ati wa'ati wa'ati wa'ati wa'ati wa'ati wa'ati wa'ati wa'ati wa'ati wa'ati wa'ati wa'ati wa'ati wa'ati wa'ati wa'ati wa'ati wa'ati wa'ati wa'ati wa'ati wa'ati wa'ati wa'ati wa'ati wa'ati wa'ati wa'ati wa'ati wa'ati wa'ati wa'ati wa'ati wa'ati wa'ati wa'ati. Pemirsa RRI program Cahaya Hati yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-Nya untuk kita semua. Hingga hari ini kita bisa diberikan kesempatan oleh Allah untuk bersama-sama menuntut ilmu dan kajian Cahaya Hati ini. Dan yang terpenting, kajian-kajian yang sudah diberikan oleh Ustaz atau oleh Mubalu setiap hari jam 5 sampai jam 6 ya. Ini kan tiap hari ya Mbak Yaya.
0: Oke, betul Pak Ustaz.
1: Jadi jauh lebih penting ya, lebih kepada prakteknya, bagaimana kita bisa mempraktekkan apa yang kita dapat informasi ilmu itu dari para narasumber yang sudah tiap hari kita dengarkan bersama. Pemirsa RRI yang dirahmati, bahwa tema hari ini adalah sebagai pengingat, sebagai bentuk nasihat untuk diri saya sendiri, yang bukan untuk orang lain, sebenarnya untuk diri saya sendiri. Misalkan nasihat untuk diri saya ini sampai lewat RRI, yang adalah lewat RRI Malang, itu pada intinya dalam rangka saling menasihati sebagai sesama manusia, dan itu memang tugas kita. Jadi saling menasihati itu bukan tugasnya ustaz, bukan tugasnya kiai, bukan tugasnya guru. Kita di berapun berada, tentu kita mempunyai tugas untuk saling menasihati. Disitulah letak bahwa sebenarnya kajian ini bukan untuk mengajari pemirsa, tapi pada akhirnya kembali kepada siapa yang memberi kajian. Termasuk pada hari ini adalah kita akan membahas tentang dunia. Mbak Yaya, menurut jenengan, dunia itu apa sih?
0: Ya, dunia itu tempat kita tinggal sekarang. Kalau dalam pandangan Islam katanya hidup di dunia itu cuman mampir minum gitu Pak Ustaz.
1: Dunia yang tempat tinggal yang kita sekarang itu bukan dunia Pak, itu bumi.
0: Mm-mm.
1: Jadi tempat sekarang yang kita sekarang hidup itu bukan dunia, bumi. Jadi jenengan di mana itu kan ada di bumi, bukan di dunia. Kira-kira Mbak Yaya tahu nggak perbedaan antara dunia dan bumi?
0: Iya, kalau dunia itu lebih luas Pak Ustadz, nggih. Terdiri dari alam semesta.
1: Gini Mbak Yaya, ya, yang nggak salah paham. Dunia itu bukan tempat. Bisa dipahami ya?
0: Okay.
1: Dunia itu bukan tempat. Yang tempat itu adalah bumi. Kita sekarang ada di apa? Di planet bumi itu. Nah, tempat kita itu sekarang itu ada di bumi, bukan di dunia. Dunia itu adalah cara pandang kita terhadap kehidupan, itu dunia namanya Pak Yaya. Bisa dipahami?
0: Okay.
1: Dunia itu ada

0: cara pandang kita terhadap kehidupan itu dunia. Jadi bukan tempat. Ini kadang salah paham. Mumpung kita masih hidup di dunia, sebenarnya hidup di bumi, bukan hidup di dunia. Jadi dunia itu adalah cara pandang kita terhadap kehidupan itu. Makanya begini, dunia saya dengan dunia orang lain kadang nggak sama. Berarti cara pandangnya itu yang berbeda. Makanya begini, anak-anak itu kok semuanya, ya kan yang dunianya dia memandang memandang apa ya, memandang kehidupannya itu dengan senang-senang. Makanya seakan-akan kita melihat dunianya anak-anak itu kok senang gitu. Saya tidak ada sedihnya, dia bermain, dia berguyon, dia nangis gitu. Itu dunianya seperti itu. Nah, dunia dewasa beda lagi. Ada sedih, ada bahagia, ada stres, ada senang, ada gembira, macam-macam. Makanya kan begini, dunia akan mengikuti dari umurnya atau kebutuhannya, itulah dunia. Jadi sekali lagi, bahwa dunia itu adalah cara pandang kita terhadap kehidupan. Makanya kenapa di dalam apa namanya, di dalam Al-Qur'an itu dikatakan innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun, bahwa kehidupan dunia itu adalah hanya permainan dan senda gurau. Jadi kalau kita menghadapi dunia ini ada masalah yang terlalu apa yang serius betul, kita kadang stres gitu. Maka ada kalanya kita sedih, ada kalanya kita gembira, ada kalanya kita bahagia, ada kalanya kita senda gurau. Itulah dunia yang sebenarnya. Jadi kalau kita ditarik lebih konkret lagi, seperti panggung sandiwara. Nah, panggung sandiwara itu gambarnya gimana Pak Yaya? Di panggung, kan begitu ya. Dalam memainkan lakon itu adalah dunia. Nah ini pengantarnya tentang dunia. Jadi seperti itu.
1: Iya, baik Pak Ustaz.
0: Sudah dipahami ya Pak Yaya?
1: Sakit.
0: Jadi dunia itu bukan tempat. Tempat itu di mana?
1: Bumi.
0: Nah, di bumi yang kita tempati. Bumi itu banyak komponennya. Ya ada tanah, ada air, ya yes, ada angin, ada matahari. Itulah bumi. Makalah dimanapun bumi kita berpijak, disitulah kita bertanggung jawab. Bukan dimanapun dunia kita pijak kan, karena dunia itu bukan tempat. Seperti itu. Nah, ini yang kita bahas itu adalah bukan bumi. Yang kita bahas itu adalah dunia. Makanya begini ya pemirsa, ini ada kalanya kadang manusia itu merasa hidup ini terlalu nyata untuk disebut sengsara. Kita menangis karena kehilangan, kan begitu dunia kita. Kalau kehilangan kita menangis. Benar nggak Pak Yaya?
1: Oke, Pak Ustadz.
0: Kita kadang tertawa dan bahagia karena ada sesuatu pencapaian yang kita capai. Marah karena ada pengkhianatan. Lalu kita menghabiskan umur untuk mengejar sesuatu yang bahkan tidak akan ikut dibawa saat itu kita ditanam di dalam tanah. Padahal pemirsa RS yang berumur Allah, jika direnungkan lebih dalam, hidup ini seringkali seperti mimpi. Ya, seperti mimpi panjang yang membuat manusia lupa bahwa dirinya sedang tidur. Kita kadang terlalu sibuk menghias dunia, menghias kehidupan ini, ya, sampai tidak sadar bahwa jiwa kita, batin kita kadang berlahan kosong. Kita kadang membangun citra, membangun validasi, membangun pengakuan, ya, mengumpulkan kekaguman-kekaguman dari orang sekitar kita. Namun kadang diam-diam hati merasa letih tanpa alasan yang mungkin kita sendiri tidak bisa mendengar. Seolah ada sesuatu dalam diri kita ini, ya seolah ada sesuatu dalam diri yang tahu bahwa sumber ini bukan rumah yang sebenarnya, bukan dunia yang sebenarnya. Seperti itu, Mai. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang dirahmati Allah, kematian itu adalah menjadi satu peristiwa yang tidak bisa ditawar lagi, tidak bisa dinegosiasikan. Makanya di dalam sebuah kajian beberapa bulan yang lalu saya telah menyampaikan begini, bahwa Allah itu memanggil kita dalam tubuh itu hanya tiga kali. Panggilan Allah tiga kali. Yang pertama adalah panggilan azan. Itu juga panggilan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu panggilan. Nah, di panggilan yang pertama, kadang kita sebagai manusia, karena asik dengan dunia kita, dunia kerja, dunia dan sebagainya, kita kadang tidak mengingatkan panggilan yang gini. Betul enggak? Ada enggak orang yang asik dengan dunia?
1: Iya.
0: Asik dengan pekerjaannya, asik dengan kesenangannya. Di adzan yang pertama, padahal Allah itu memanggil kita untuk menghadap dia, berdialog dengan dia, berkomunikasi dengan dia, tapi kita terlalu banyak alasan. Nanti aja ya Allah, masih sibuk. Nanti aja masih tanggung. Nanti aja masih ada pekerjaan yang kita mesti asalkan saya selesai. Dan itu gak apa-apa, karena kita masih banyak. Itu panggilan yang pertama. Di panggilan pertama kita bisa nego dengan itu, ya, bisa memberikan sebuah alasan untuk tidak datang terhadap panggilan yang pertama. Ini yang sering terjadi. Jadi itulah panggilan. Kedua adalah panggilan Allah kepada tanah suci yang berhaji. Wa azim bin nasi yaitu kebijakan, maka panggillah manusia, serukan manusia untuk condong kepada makin melaksanakan ibadah haji. Ini juga kadang masih banyak juga yang belum terpanggil. Sebenarnya Allah sudah memanggil. Kita kadang masih banyak alasan untuk tidak menghadiri panggilan itu. Tapi tidak masalah. Yang ketiga itu, yang kedua masih banyak alasan. Tapi yang ketiga itu adalah panggilan apa, Mbak Yaya?
1: Pripun, Pak Ustaz?
0: Kalau yang ketiga, kira-kira panggilan apa? Yang pertama kita panggilan azan, masih bisa memberikan alasan, seribu alasan kita bisa memenuhi panggilan itu. Panggilan yang kedua adalah panggilan suci. Kita masih juga punya alasan, ya, karena keperluan ini, keperluan itu, kita masih punya alasan untuk tidak menghadiri panggilan yang kedua. Tapi panggilan yang ketiga ini Pak Yaya tahu panggilan apa?
1: Tidak tahu, Pak Ustaz.
0: Panggilan pulang.
1: Nggih.
0: Nah, panggilan pulang yang kepada Allah ini sudah tidak bisa mencari alasan kita. Mau alasan apa kalau Allah sudah memanggil kita? Jadi menuju kepada kematian itu. Kalau sudah Allah memanggil yang ketiga ini, siapapun itu, yang sehat, yang sakit, yang tua, yang muda, yang pejabat, yang rakyat sipil, semuanya kalau sudah disembuh oleh Allah, tidak ada alasan. Kalau yang pertama, ya Allah, saya masih mau menyelesaikan tugas-tugas saya. Ya Allah, saya masih kepengen menghubungi anak-anak saya ketika dipanggil oleh yang pertama tadi. Tapi kalau yang ketiga, apapun keadaan kita, Allah tidak pernah menerima. Dan Allah, jangan menunjukkan dulu, saya masih belum bisa menuntaskan cita-citaku. Ya Allah, tolong ditunda kematianku. Saya ingin mendidik anak-anakku yang belum tuntas, tidak bisa. Allah sudah menetapkan dalam Al-Qur'an, sudah aja dulu, sudah aja takdirin asalkan oleh Tuhanmu. Kalau ajalmu sudah datang, maka sedetik pun kamu tidak akan pernah bisa menunda itu, dan juga tidak akan bisa memajukan walaupun hanya satu detik. Makanya pemirsa RRI yang Allah, Mbak Yaya, sebelum datang panggilan yang ketiga, kita masih punya panggilan pertama yang kedua ini. Ayo kita bersama-sama mempersiapkan panggilan yang ketiga ini. Kenapa? Karena panggilan yang ketiga Allah sudah tidak bisa memberikan toleransi lagi kepada kita. Ada nggak yang bisa menego kematian berbahaya?
1: Tidak ada, Pak Ustaz.
0: Nah, disitulah bahwa nanti kita akan sadar bahwa karena keasikan dengan dunia kita, panggilan yang pertama yang kedua kita abaikan. Kalau sudah sampai kepada panggilan yang ketiga, baru nanti kita akan menunggu. oh ternyata dunia itu hanya seperti itu Mbak Yaya sebagai pengantar dari
1: ya. Nggih. Baik Pak Ustadz, ini tema yang sangat menarik ya, karena sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Pak Ustadz, alangkah lebih baiknya ketika kita ada di dunia, ini memang kita fokus terhadap ibadah kita Pak Ustadz. Ini mau dilanjut atau mau lanjut di sesi tanya jawab Pak Ustadz?
0: Nah, lanjut dulu ya.
1: Leres, monggo panjenengan ya. Lanjutkan lagi Pak Ustadz.
0: Di bumi ini, yang kita tempat ini, yang kita mengalami dunia ini, kita mungkin takut diin, itulah dunia kita. Kita takut gagal, takut ditinggalkan. Tetapi kadang kita jarang punya ketakutan ketika hidup kita tidak ada makna. Karena itu kita lebih jarang takut itu, takut gagal, takut ditinggalkan, tapi jarang takut itu kenapa makna. Padahal dari bisa jadi yang disebut kematian itu bukan akhir, melainkan momen ketika kesadaran akhirnya dibuka sepenuhnya. Jadi ketika kematian itu datang di dalam tubuh hati dikatakan, jadi nanti ada kesadaran-kesadaran yang mungkin selama ini kita tidak menyadari. Maksudnya di dalam tubuh Al-Quran itu dikatakan, laula akhartanina ila al-qabr wa aqaddu ma'akum min al-qabr. Orang ketika sudah masuk ke kematian, ya itu ada beberapa penyesalan-penyesalan yang nanti akan dia alami. Di antaranya adalah ia yang saya sebut tadi. Laula akhartanina ila al-qabr. Ketika nyawa sudah dilepas dari raga kita, maka orang yang sudah meninggal itu meminta kepada Allah, ya Allah, tundalah sedikit saja sebentar pada kematianku ya Allah. Kalau kau berikan kesempatan ya, untuk hidup walaupun hanya sesaat. Sesaat itu gak ngerti juga. Apa detik, apa semenit, apa sehari, sesaat saja. Dia berjanji. Jadi orang yang sudah meninggal itu berjanji, kalau saya dikembalikan lagi kepada dunia, kepada bumi, atau kepada kehidupan di dunia, dia akan menjadi orang yang benar, orang yang soleh, yang senang bersedekah. Ya, orang yang soleh dan akan menjadi orang-orang yang taat kepada Allah. Tapi kata Allah itu sudah, kamu sudah sekarang dunianya sudah berakhir. Kamu sudah di dunia di alam kematian. Kata Allah itu hanya kalimat-kalimat pembohong saja. Ini adalah kalimat saja. Kenapa? Kamu setiap kali-kali tidak akan bisa kembali kepada diri. Kenapa? Karena ada pembatas yang sangat luar biasa yang membatasi antara alam kematian dengan alam kehidupan. Itu namanya barzah. Barzah itu adalah pembatas yang tidak akan mungkin orang yang sudah meninggal itu kembali ke dunia atau ke bumi. Gitu Mbak Yaya. Artinya apa? Orang yang sudah meninggal itu tidak mungkin menyambangi orang yang sudah masih hidup. Apalagi sampai ada pembangunan setiap malam Jumat lagi, ahli kubur itu pulang ke rumah untuk sambung anak utungnya. Ini bertentangan dengan Al-Quran. Ya.
1: Okay.
0: Orang yang sudah meninggal itu sudah stop. Ada bersa, ada pembatas yang sudah tidak bisa ditembus oleh dua dunia ini. Dunia kematian dan dunia kematian dan dunia kehidupan itu sudah tidak bisa dilewati pemakai itu. Nah, ketika disitulah sudah tidak bisa ditembus lagi orang yang sudah meninggal, dengan dia ada kesadaran-kesadaran ketika dia hidupnya. Seperti seorang yang baru sadar telah mimpi panjang bahwa selama ini yang terakhir serius pada suatu yang panah. Dunia membuat manusia tertidur oleh ambisi. Ya enggak Pak Yaya, dunia lagi membuat manusia kadang tertidur dan terlena mungkin.
1: Iya.
0: Bukan tertidur langsung kayak ngorok itu ya. Terlena, orang tertidur itu kesadarannya tidak ada kan? Iya, dia dibuat apapun kan, di depan orang tidur mau nari, mau berjoget ya, gak mungkin ketawa ya. Kesadarannya tidak ada. Seperti itu gambaran
1: yeah.
0: Dunia kadang membuat kita terlena atau terlena oleh ambisi kepingin ini walaupun boleh. Tidak apa-apa, kita punya ambisi boleh. Punya cita-cita boleh. Jangan sampai ketika setelah kajian ini kita merasa putus asa, tidak punya kondisi apa-apa. Ya, terlatih juga enggak seperti itu kajian ini. Jadi kadang kita adalah ini terlalu dengan ambisi, dengan pujian, dendam atau cinta yang berlebihan kepada sesuatu yang sifatnya sementara. Lalu ketika ajak datang, barulah semuanya terlihat kecil dibandingkan dengan apa yang selama ini kita dikejar masing-masing. Seperti itu Mbak ya, sebagai pembuka.
1: Oke, baik Pak Ustadz. Pak Ustadz, ini mungkin bisa dijeda pertanyaan atau bagaimana?
0: Monggo silakan, atau Mbak Yaya yang tanya, atau mungkin ada pembuka yang
1: lain. Oke, baik. Bagi Anda pendengar yang mau bertanya, monggo silakan bisa ditelepon ya di 0341-404-504 atau di WA kami di 081-555-69-1053. Nah, saat ini sudah terhubung bersama dengan Ibu Sri Poncawati. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Ibu Sri Ponco.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, monggo silakan pertanyaannya Ibu.
2: Gini Pak Ustadz, panggilan yang pertama dan kedua itu kan kita bisa merasakan langsung ya. Kalau orang sudah panggilan pertama mungkin alhamdulillah bisa langsung menghadiri. Kalau panggilan kedua, kalau sudah dipanggil itu mampu segalanya dan itu dilakukan dengan senang hati, gembira rasanya bisa melaksanakan panggilan yang kedua itu. Nah, ini yang panggilan ketiga, orang belum bisa membayangkan dan merasakan karena ada yang sakit luar biasa juga tidak dipanggil-panggil, ada yang tidak sakit dipanggil dan juga harus memenuhi panggilan itu. Nah, ini kan kadang-kadang siap atau enggak siap, itu yang merasakan mau dipanggil itu kayaknya gimana gitu, masih belum siap, masih pingin ini dan itu, seperti itu. Kalau sudah dipanggil ya harus berangkat. Ini bagaimana menyiapkan hati ini Pak Ustadz, menyiapkan hati agar sewaktu-waktu kami dipanggil itu rasanya sudah siap dan gembira. Ini menyiapkan hati ini bagaimana? Karena rata-rata orang ini masih pingin rasanya berlama-lama di dunia. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Ini pertanyaan yang bagus nih Pak Ustadz. Bagaimana cara kita menyiapkan hati supaya siap ketika sudah waktunya ada panggilan yang ketiga begitu. Monggo Pak Ustadz.
0: Jadi orang itu sebenarnya saya,
1: Ibu Sri Poncawati.
0: Ibu Sri Poncawati. Sebenarnya bukan kematiannya yang menyebabkan ya, tapi nasib kita setelah kematian itu yang kadang kita menjadi persoalan kita. Kita ini sudah siap nggak bekal kita nanti ketika yang Allah memanggil yang ketiga ini kan begitu aja sebenarnya. Bukan di kematian. Karena begini, di dunia ini memang banyak kesenangan-kesenangan yang memang kita sendiri yang menyenangkan ya, kehidupan itu. Sehingga mencintai kehidupan dunia ini yang terlebihan itu yang kadang membuat kita takut untuk pulang yang ketiga ini. Walaupun kita takut atau berani, kalau bukan waktunya yang untuk dipandu ya gak mungkin kan begitu. Yang takut, yang berani, yang sakit, yang sehat, kalau sudah waktunya, ya pulang ya suruh pulang. Makanya kenapa kehidupan dunia itu dianggap permainan. Jadi begini, sama dengan anak kecil, ya. Dan dengan punya anak toh, punya anak.
1: Iya, Pak Ustaz.
0: Nah, anak-anaknya yang kadang keluar untuk bermain, iya kan? Tapi kan permainan itu kan ada waktunya toh.
1: Iya, Pak Ustaz. Tapi,
0: nah, kalau kamu main ke sini nanti jam sekian harus pulang ya, kan seperti itu kan. Nah, seperti itu. Jadi hidup kehidupan dunia itu seperti itu, permainan seperti anak kecil yang bermain di luar, padahal akhirnya juga ada waktunya pulang. Tidak mungkin dia sendiri yang bermain, dia akan bermain dengan teman-teman. Siap atau tidak siap, lagi senang atau tidak senang, dengan teman-temannya dia bermain. Kalau sudah waktunya pulang, dia pulang. Kalau enggak mau, mesti Mbak Yaya akan memawali kemenangan itu, kan begitu.
1: Iya, Pak Ustaz.
0: Sama dengan kita. Jadi kehidupan di dunia itu karena permainannya kita sendiri datang memainkan itu. Nah, kalau orang mengaktifkan kehidupan dunia itu dianggap bahwa itu bukan panggung sandiwara, bukan panggung permainan, kita terlalu asik dengan permainan itu. Karena saking asiknya dengan permainan itu, kita seakan-akan gak siap untuk pulang. Sama dengan anak kecil itu. Bagaimana cara menyiapkan? Ya, kita sadari pertama bahwa dunia ini hanya permainan dan sedang burau, gitu loh. Sadari dulu kehidupan yang ada di dunia ini. Kenapa orang itu sangat takut terhadap kematian? Karena dia tidak menyadari hakikat dari kehidupan dunia ini. Itu ya pertama. Jadi sadari dulu, Bu Sri, bahwa kehidupan dunia ini adalah hanya sementara, hanya senda gurau, seperti panggung sandiwara. Wong Allah sudah mengingatkan innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun, bahwa kehidupan dunia ini adalah hanya permainan dan senda gurau. Ada sesuatu yang mungkin dianggap itu senda gurau, tapi di sisi orang lain pernah terjadi dianggap serius. Karena memang cara pandangnya itu adalah berbeda. Itulah dunia. Jadi cara pandang. Ada sesuatu kata menurut Mbak Yaya, ini kok bagus. Ini kok bagus ya. Tapi belum tentu bagusnya menurut pandangan Mbak Yaya, bagus menurut orang lain. Benar enggak?
1: Betul.
0: Karena cara pandangnya, ada cara pandang itu ada di dunia. Nah, kalau kita salah mengartikan hakikat dari kehidupan dunia itu juga salah satu penyebab kita kadang takut terhadap kematian itu. Ya, kalau banyak yang tanya kepada saya, apakah Pak Aziz juga punya ketakutan? Ya, itu sama. Karena kita juga punya pandangan yang masih sama kadang dengan yang lain. Makanya, ayo ditatapkan dulu. Cara menatapnya gimana? Jadi artikan bahwa hakikat kehidupan dunia ini adalah hanya permainan, dan permainan itu ada waktunya, ada masanya. Itu. Yang kedua, ya perbanyak bekal untuk kita menuju pulang. Kalau Mbak Yaya nanti tadi menyampaikan bahwa kehidupan dunia itu kayak orang dalam perjalanan atau musafir. Kalau musafir itu di dunia ini hanya sekedar kita mampir gitu loh, transit ya. Jadi ya kita untuk mempersiapkan di tujuan berikutnya. Nah, ketika transit itu kan kita dikasih kesempatan untuk membawa bekal ya. Membawa bekal apa? Ya terserah, membekal untuk yang tempat yang berikutnya. Nah, ini dirinya ini kan hanya sekedar salah satu dari panggung kita. Panggung kita kan banyak ini. Nah, sekarang ini kita mampir di dunia. Apa alam-alam kita di antaranya? Ada alam, ada pandungan. Mungkin alam pertama adalah alam ketika kita belum pernah disebut. Di antaranya mungkin masih alam malakut. Setelah itu alam yang kedua, masuk ke dalam kandungan. Ya, kita ada di ibu kita selama bulan-bulan. Setelah itu kita lahir di dunia. Ini alam yang keberapa kita ini? Nanti pada alam-alam berikutnya, yang akhirnya nanti rumah yang berikutnya itu adalah akhirat. Makanya di dalam Al-Quran rumahnya ya, kalau di dunia itu tidak dikatakan tempat, tapi dikatakan cara pandang. Kalau akhirat itu tempat, waladarul akhiratu, maka tempat atau rumah di akhirat itu khairun wa atau lebih baik dan lebih kekal. Dunia tidak cuma dikatakan tempat, tapi kalau akhirat itu dikatakan tempat. Gini, saya kasih contoh ayatnya ya. Di dalam surat apa itu saya lupa ya. Wabtawi fima akalullahu darul akhirah walatansah nasibaka minad dunya. Maka carilah kalian sesuatu bekal untuk rumah akhirat, darul akhirah. Dan itu tempat, bisa dikatakan tempat tinggal. tempat tinggalmu di akhirat. Mau datang tanah surga, tapi kamu jangan lupa tentang kehidupan duniamu. Nah, kalau dunia itu kehidupan, bukan tempat, tapi kalau akhirat itu tempat. Bisa dipahami, Pak Yaya?
1: Leres, Pak Ustaz.
0: Akhirat itu tempat, tapi dunia itu adalah kehidupan. Bukan tempat. Di dalam Al-Quran itu, dar. Okay. Wala tansa nasi baka minat dunia. Ini yang pertama. Yang kedua. Yang pertama tadi, Mokta'u ima atakallah kudarul akhirat. Maka carilah engkau tentang bekal untuk rumahmu nanti di akhirat, kehidupan di akhirat. Jadi ayo kita kembalikan cara pandang kita ini tentang dunia sebagaimana Allah sudah memberikan informasi kepada kita. Nah, kalau kita sudah tahu hakikat kehidupan di dunia ini, baru nanti kita akan menyadari, kita akan bisa mempersiapkan. Kalau ditunggu siapnya, Mbak Yaya, nggak mungkin semua orang itu kalau ditanya kamu siang nggak sudah mati, nggak akan mungkin. Ada nggak? Kamu siang nggak mati? Oh, enggak. Ada nggak seperti itu?
1: Tidak ada, Pak Ustaz. Kan, iya.
0: Mbak Yaya siap?
1: Insya Allah, Pak Ustaz.
0: Siap dah. Dipanggil hari ini kan nggak?
1: Tidak, Pak Ustaz.
0: Mbak Yaya tanya Pak Adi juga, Bapak Adi juga siap juga.
1: Okay.
0: Kita juga belum siap. Yang belum apa? Belum siap mungkin bekal kita masih harus banyak mempersiapkan untuk berjalan nanti rumah kita di akhirat.
1: Okay.
0: Menuju kampung halaman. Jadi kampung halaman yang sebenarnya itu adalah akhirat. Seperti itu. Seperti itu Mbak Isti, ya. Kalau ngomong siap, cuma tidak siap. Tapi bagaimana cara mempersiapkan? Yuk kita pahami dulu hakikat kehidupan yang ada di dunia ini.
1: Oke, baik. Iya. Semoga terjawab pertanyaan dari Ibu Sri Poncowati. Kemudian Pak Ustaz, terkait dengan tema kita di hari ini, ya, di mana ternyata dunia ini hanyalah sebatas mimpi dan akan bangun ketika kita meninggal, yaitu kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan setelah kematian. Tapi banyak dari kita yang kadang terlena dengan kemewahan duniawi, ya kan? Bahkan sampai ada orang yang semakin fokus terhadap dunianya seperti itu. Nah, ini bagaimana cara kita supaya kita juga tetap enjoy gitu ya, menikmati hidup ketika masih di dunia, tapi di sisi lain kita juga menyiapkan atau punya bekal yang baik untuk di akhirat nanti, Pak Ustadz.
0: Jadi begini, Allah itu tidak melarang untuk menikmati kehidupan dunia ini. Tidak pernah melarang. Tapi sama Allah lebih. Ya kan kamu hidup itu dengan duniamu, ya dinikmati, kehidupan kita dinikmati. Tapi satu, kamu itu hanya bermain di situ. Maka pergunakan permainan itu permainan yang baik. Jangan sampai kita menggunakan kehidupan dunia ini dengan melanggar ketentuan Allah. Seperti begini, Pak. Ketika saya jenengan mau bermain, mau main dengan teman. Silakan kalau main kamu jangan jangan main di sini, jangan main ke sungai, gitu. Jangan main ke jalan raya, gak boleh gini, gak boleh gitu. Nah, itu kan demi apa sebenarnya? Kan demi kebaikan si anak itu. Kenapa? Kenapa ya, ketika ada anak jenengan itu patut untuk bermain? Ada larangan-larangan atau perintah-perintah yang disematkan kepada anak itu. Kenapa? Karena biayanya kan sayang kepada anak. Benar nggak?
1: Iya, Pak Ustaz.
0: Iya, nak, kamu nggak bisa dengan temanmu, kamu nggak boleh begini, ya, nggak boleh begitu, kamu harus begini, harus begitu. Karena biayanya itu sayang kepada anak. Sama Allah itu ketika sudah mengirimkan kita ke bumi ini, ke kehidupan dunia itu, ada aturan-aturan yang perlu kita patuhi bersama. Ada larangan, ada perintah, kamu harus begini. Kenapa? Karena Allah sayang kepada kita. Kenapa? Takut nanti ketika kita menghadapi kehidupan dunia ini, kita melanggar dari perintah dan larangan yang sudah ditetapkan oleh orang yang, oleh Tuhan yang punya, yang punya itu, nanti kehidupan di selanjutnya. Biar kamu tidak sengsara. Seakan-akan Ya, itu nyampaikan begini kepada anak. Kalau kamu berdoa, nantinya begini. Dan nanti kalau sudah sembuh, kamu kalau pulang ke rumah nanti anak menderita. Kalau kamu pulang ke jalan, nanti di jalan ini kan bahaya. maka hindari itu. Seakan-akan itu yang menjadi gambaran. Sayang kita ini, ya, kita menyadari tentang aturan-aturan yang harus kita, yang kita jalankan di dunia. Konon-konon Allah kok menakdir sendiri? Tidak, Allah itu sungguhnya karena sayang kepada kita. Makanya kenapa kita itu membaca Al-Quran ada doa istitahnya pembuka dari Al-Quran itu Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Sebenarnya itu semua apa yang menjadi perintah dan larangan Allah itu bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Biar nanti ketika kita sudah pulang betul-betul ke rumah kita yang sebenarnya itu kita tidak menyesal. Seperti itu Mbak Yai.
1: Nggih, baiklah Pak Ustadz, berarti memang harus ada batasan ya Pak Ustadz ya, ketika kita mengejar dunia dengan mempersiapkan bekal untuk akhirat nanti. Ngeten niku nggih Pak Ustadz.
0: Betul. Silakan jadi mati kehidupan dunia. Tapi ada peraturan-peraturan, ada apa namanya? Larangan yang harus kita patuhi bersama.
1: Nggih. Baik Pak Ustadz. Kemudian Pak Ustadz, tidak terasa waktu sudah menunjukkan hampir jam 6 pagi. Terakhir ini Pak Ustadz, silakan memberikan kesimpulan dari tausiah pagi di hari ini, yaitu kehidupan di dunia ini hanyalah mimpi dan akan terbangun ketika kita mati. Monggo Pak Ustadz.
0: Jadi begini Mbak, ini masih panjang sebenarnya bahasannya ya.
1: Atau mungkin nanti jadi bisa dibuat part 2 Pak Ustadz.
0: Memang tidak bisa dilanjutkan karena keterbatasan waktu. Misalnya nanti kita akan lanjutkan hari Rabu yang akan datang.
1: Siap.
0: Tentang kajian ini, yang jelas saya pesan kepada diri saya dan juga kepada pemirsa RRI yang terhormat Allah, bahwa mumpung kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menikmati kehidupan di bumi ini, cara pandang kita yang pertama, ayo kita ikuti aturan. Apa aturan-aturan itu? Aturan-aturan itu ya sudah tertuang di dalam kitab suci kita masing-masing ya. Di dalam Al-Quran, mungkin kalau di agama lain mungkin di kitab suci. Kita nikmati hidup kita di dunia ini ya, dengan enjoy, dengan tenang, dengan gembira. Tapi ingat bahwa ada aturan-aturan yang tidak boleh kita lewati bersama. Kenapa? Karena kalau kita melewati aturan-aturan dan batasan-batasan itu nanti akan kembali kepada diri kita sendiri. Allah sudah memberikan peringatan kepada kita di dalam Al-Quran bahwa maka untuk dibar di bawah tempat kita sudah nampak kerusakan di muka bumi ini yang karena apa kan urusan penyimpangan manusia. Jadi kalau nanti ketika ada gempa bumi, ketika ada gunung meletus, ketika mungkin ada longsor, jangan langsung memponis bahwa Allah itu menghanda karena itu. Jadi setiap bala yang turun kepada kita itu bukan Allah benci kepada kita, bisa jadi karena yang menyebabkan bala dan musibah itu adalah karena perilaku kita yang kanan kita. Silakan nikmati kehidupan dunia ini. Ingat bahwa kehidupan dunia ini ada batasannya. Pada akhirnya nanti kita akan ada tempat yang nanti menjadi tempat kita berpulang. Mudah-mudahan kita bisa menyadari bahwa kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang sementara, kehidupan yang nanti bisa menjadi bekal kita kalau kita menjadikan kehidupan dunia ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan untuk pemirsa dunia. Mungkin itu saja Mbak Yaya.
1: Nggih, matur suwun sangat Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, itu tadi ya tausiah pagi di hari ini bersama dengan Ustadz Abdul Aziz SAG terkait dunia ini hanyalah mimpi dan akan terbangun ketika kita mati. Semoga memberikan manfaat untuk kita semuanya. Dan dengan demikian tuntas sudah Cahyaning Ati edisi di hari ini. Nanti akan kami lanjutkan dengan program berikutnya, yaitu akan ada Warung Gaul yang akan kita mulai pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama dengan kami di 105,3 Pro4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya.
3: Joro Cahyaning Ati. Matur suwun kawi katosan panjenengan sedoyo. Pinanggihan malih ing sanes wekdal. Wassalamualaikum.

0: 105.6. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pendengar, sebanyak 15 petugas jaga perlintasan atau PJL ekstra disiapkan oleh PT KAI Daop 9 Jember untuk memperkuat pengamanan di 7 titik perlintasan sebidang di Kota Probolinggo, di mana penambahan personel ini merupakan bagian dari 120 PJL ekstra yang ditempatkan KAI Daop 9 Jember pada 61 titik perlintasan di 5 wilayah mulai 5 Oktober hingga 31 Desember 2026. Dalam hal ini, Manajer Hukum dan Humas KAI Daop 9 Jember Cahyo Widiantoro mengatakan penempatan petugas tambahan difokuskan pada titik yang membutuhkan pengawasan lebih, terutama pada jam rawan ketika aktivitas masyarakat dan lalu lintas kendaraan menjadi meningkat. Sementara itu, selain Kota Probolinggo, penambahan PJL juga dilakukan di Kota Pasuruan sebanyak 12 orang pada 7 titik, yaitu di Kabupaten Lumajang 11 orang pada 7 titik, Kabupaten Jember 53 orang pada 26 titik, dan Kabupaten Banyuwangi 29 orang pada 14 titik. Dalam hal ini, PT KAI mengambil langkah tersebut setelah mencatatkan masih ada kecelakaan atau temperan di perlintasan sebidang. Sepanjang 2025 tercatat ada 15 kejadian, sedangkan pada periode Januari hingga Oktober 2026 terdapat 7 kejadian di wilayah kerja Daop 9 Jember. Cahyo mengatakan keberadaan petugas tambahan bukan hanya untuk menjaga perlintasan, tetapi juga memberikan peringatan langsung kepada masyarakat supaya tidak mengambil resiko ketika akan melintasi jalur kereta api. Demikian Pawarta Enggal pukul 6 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia, Malang.
0: Pawarta Enggal, Pro 4, RRI Malang. Pinanggian malih Pawarta Enggal, ing pas jam.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: menikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Status Gangsal 3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Ambilin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan udah antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Perempat RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

Kita perlu tahu. Sebagian besar masyarakat Indonesia mengenal lagu Night Delman, ciptaan Ibu Sud. Ternyata lagu ini pernah menjadi salah satu lagu anak-anak yang populer di Uni Soviet atau yang sekarang kita kenal sebagai negara Rusia. Versi bahasa Rusia dari lagu tersebut berjudul Rogulka Otsom, yang secara harfiah berarti hari bersama ayah. Lagu ini dinyanyikan oleh penyanyi berdarah Armenia bernama Rubina Kalantarian.

0: Mendengar kata bambu runcing, mungkin yang terlintas di pikiran kita adalah perang kemerdekaan Indonesia. Memang senjata sederhana syarat makna ini telah menjadi identitas perjuangan bangsa. Bambu runcing mendapatkan tempat yang istimewa karena meski pada masa perjuangan ada keris, tombak, dan pedang, bambu terbukti lebih mudah didapat serta digunakan sebagai senjata yang meninggalkan luka mematikan.
1: Ini sangat mematikan. Bentuknya yang dibuat memanjang sangat ditakuti lawan dengan ujungnya yang runcing karena yang terkena tusukan bambu runcing tersebut akan mengalami kematian yang menyakitkan. Itulah mengapa bambu runcing menjadi senjata andalan pada saat perang kemerdekaan saat ini.
0: Saat perjuangan kemerdekaan, di mana jumlah senjata api dan senjata tradisional tidak mencukupi, bambu runcinglah yang menjadi solusi utama bagi para pejuang untuk melawan penjajahan.

0: pas jam pitu. Wancinipun pawarto enggal.
1: Pawarto enggal pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pendengar, inflasi kota Probolinggo pada September 2026 tetap terkendali. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik atau BPS, inflasi tercatat 0,20% secara bulanan dan melandai dibandingkan dengan Agustus yang mencapai 0,44%. Secara tahunan, inflasi kota Probolinggo mencapai 3,01%, di mana angka ini lebih rendah dibandingkan dengan inflasi Jawa Timur sebanyak 3,33% dan nasional 3,28%. Dalam hal ini, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Malang, Indra Kuspriyadi, mengatakan kondisi ini pun menunjukkan stabilitas harga di kota Probolinggo masih terjaga. Tekanan inflasi terutama berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil 0,21%. Sementara itu, komoditas yang mengalami kenaikan diantaranya ada telur ayam ras, daging ayam ras, daging sapi, dan cabai rawit serta cumi-cumi. Di sisi lain, kenaikan inflasi tertahan oleh penurunan harga